0: pangan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara sekalian.
0: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
0: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Pria Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan dia tadi di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra India. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api dan Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api di Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dari pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita explore. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam keretanya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Nanti sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP kita melihat ini kan sekarang kelompok keliling Indonesia ini moda transportasi masih dengan negara belum punya data yang representatif. Nah saya rasa nih, dari tamu negara kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kuliner dan sebagainya melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shani melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali. untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya. Dan kita, dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Imambojo.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjul itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan.
15: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan perjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
15: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
15: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Dengan kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur, Siva Rahmandani Hidayati, menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
1: Luar biasa sekali, alhamdulillah. Dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya, sampai selesainya Lomba Bakmil hari ini. Alhamdulillah, kita berhasil ikut dengan baik sekali, Masya Allah.
2: Kemudian dari fasilitas transportasi juga alhamdulillah, ya enak.
1: Jadi, Semarang keren.
3: Ya.
0: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 129, Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
4: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Taj Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Taj Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Taj Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
3: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games AIC Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu AIC, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini, kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar. Kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari,

dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya, pendengar suara warga hadir menyapa Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat dan kami berikan ruang untuk Anda di 0565-27447, program 1 Radio Republik Indonesia, Sintang. Bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan informasi-informasi seputar Anda, boleh di 0565-27447 dan kami juga menyampaikan untuk Anda, pendengar. Nanti pukul 8.30 waktu Indonesia Barat kami akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah sembahyang umat Kristiani dari Gereja GMII Hebron, Jalan Esparman, Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, di mana pendengar nanti ibadah minggu ini yaitu dengan tema menolak dusta, mengatakan kebenaran, yaitu Efesus 4:25. Di mana pendengar pengkhotbahnya nanti adalah Pendeta Lukas Rehiar. Nah, untuk Anda dimanapun berada, selamat pagi, tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Fatkar, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Fatkar yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Sama seperti 4 buku sebelumnya, buku kelima ini diterbitkan oleh penerbit Buana Ilmu Populer. Sejak 2018, Buana Ilmu Populer telah menjadi penerbit tetap karya-karya Valerie Fatkar. Seperti karya Valerie Fatkar yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Fatkar yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini, Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja, menariknya kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang dua orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Xavier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut, ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikan selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membangun harapan yang baru. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Suara warga, pendengar kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Simak terus informasi-informasi bersama kami dari laman rri.co.id. Berbagai informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda bisa terus Anda dengarkan. Dan informasi di antaranya, pendengar, di mana pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat ini masih memantau kondisi ketersediaan air baku untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi di tengah musim kemarau dan juga dampak intrusi air laut. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono sendiri mengatakan bahwa keberlanjutan pasokan air tawar dari luar daerah ini akan disesuaikan dengan kondisi sumber air baku, terutama yaitu perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut dirinya, apabila kondisi darurat masih berlangsung dan hujan di wilayah hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, maka pasokan air tawar dari luar daerah ini masih diperlukan. Edi juga menjelaskan bahwa pemerintah Kota Pontianak saat ini berupaya untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan air bersih di tengah kondisi kualitas dan juga ketersediaan air baku yang memang terdampak musim kemarau. Salah satu bentuk dukungan datang dari perusahaan perkapalan yang membantu mengangkut air tawar dari wilayah Kabupaten Kuburaya menuju Kota Pontianak. Dan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Pro 1.

pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami masih terus hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen ke ruang dekat Anda hingga nanti pukul 8.30 kami menghadirkan rangkaian ibadah dari Gereja Hebron Sintang yang beralamat di Jalan S. Parman. Untuk Anda persiapkan diri menunaikan ibadah sembahyang di masing-masing tempat ibadah di gereja-gereja yang ada di daerah Anda.

pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: Baik, pendengar, saatnya kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan di lapangan mengikuti jalannya ibadah sembahyang umat Kristiani dari Gereja Hebron Sintang.
1: Memberikan hati dan hidup kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita tinggalkan semua kesibukan kita sejenak dan kita menyembah Dia, memuji Tuhan, Allah yang berkuasa atas hidup kita, Allah yang berkuasa atas segalanya dalam hidup kita. Mari saat ini kita bersaat teduh, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan.

kasih Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini di hadapan tahtamu ya Tuhan, izinkan kami untuk menghadap Engkau dalam kemuliaan dan kekudusanmu. Layakkan kami ya Tuhan untuk kami menyembah, untuk kami memuji, sebab Engkaulah Allah dan Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Dan kami juga rindu Engkau kembali mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, berikan kami pengertian, berikan kami pemahaman, sebab hanya dengan firman-Mu kami kuat menjalani hari-hari hidup kami. Dan hanya karena firman-Mu kami bisa bertahan sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Layakkan kami, sucikan kami untuk kami menyembah. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, semua kita yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita naikkan sesembah kepada Tuhan.

Engkau ya Tuhan, sebab besar kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Sekalipun dunia sekeliling kami, lingkungan kami membuat kami lemah, membuat kami terpuruk, tapi karena Engkau ya Tuhan, Engkau yang menguatkan kami dan meneguhkan kami.

kami merindu mengagungkan Engkau. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita akan tabiskan ibadah kita pagi hari ini. Sejak kita semua berdiri, kita naikkan pujian. Suci, suci, suci.

0: jemaat Tuhan sekalian, mari dengan hati yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, kita tabiskan ibadah kita pagi hari ini. Kebaktian Minggu pagi hari ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin.
1: Amin.
0: Karena itu, buanglah segala dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Demikianlah nas yang membimbing ibadah kita, yang terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25. Jemaat Tuhan sekalian, mari bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi ini,

0: surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan jemaat duduk kembali.
1: Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, walaupun udara di sekitar kita mungkin berasap, banyak gangguan kesehatan yang kita alami, tapi bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini seberapa kita yang ada di sini, itulah yang boleh kekuatan dari Tuhan sehingga kita tetap bisa memuji Tuhan. Amin. Mari saya mengajak kita semua pagi hari ini memuji Tuhan.

bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara masih semangat memuji Tuhannya? Enggak ngap-ngap? Ini mas saya emang asep nih. Ngap-ngap gak nih? Masih semangat memuji

bagi kita yang di sini maupun Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini, mari kita pagi hari ini kembali bersemangat. Kita orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Sekalipun keadaan kita sulit, sekalipun hari-hari kita sulit, tapi ketika bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Kiranya pujian ini menguatkan dan meneguhkan kita. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan adik-adik sekolah minggu untuk mereka akan didoakan. Kita menaikkan pujian bersama-sama dengan mereka. Hati-hati gunakan tanganmu.

0: Sidang jemaat sekalian dikasih Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Betapa kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami satu minggu yang kami lewati ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan yang kami kerjakan dalam satu minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di hari perhentianmu hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kami. Mari Tuhan terimalah persembahan yang kami berikan ini. Pakailah persembahan ini untuk mengembangkan pekerjaan dan pelayanan Tuhan di gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan. Haleluya. Amin.
1: Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan. Bila aku

0: sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita naikkan doa syafaat kita. Yang pertama kita mengucap syukur bersama-sama, pokok doa nanti saya pimpin dalam doa, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih memelihara, memelindungi kami. Tuhan mencukupkan segala keperluan kami. Terima kasih untuk segala berkat pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan begitu baik dan teramat baik buat kami. Terima kasih untuk segala pendidikan anak-anak kami. Tuhan masih mencukupkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani baik di GMI Hebron maupun di gereja cabang kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan masih menyertai mimpin kami, masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ini ucapan syukur kami. Biarlah ucapan syukur kami ini hanya kami serahkan kepada Tuhan dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, menyerahkan permohonan pokok doa kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Hendro Bonardi. Kiranya Tuhan menyertai, mimpin, memberkati usaha pekerjaannya, juga pertumbuhan anak-anaknya Bapak. Semakin hari semakin bertumbuh iman mereka Bapak. Semakin hari Tuhan mesti memberkati usaha pekerjaan Bapak, baik kesehatan, kekuatan, dan kami percaya iman mereka semakin bertambah kepada-Mu ya Tuhan. Berdoa juga Bapa untuk lembaga misi yang ada di Indonesia ini. Tuhan memberkati orang-orang yang dipercayakan di mana saja mereka ditempatkan, baik di kota maupun di desa, di dalam negeri maupun luar negeri. Engkau berkati keluarganya Bapa, berkati anak-anaknya Tuhan. Tuhan berkati, beri hikmat kemampuan kepadanya Bapa, khususnya untuk kesehatan, kekuatan, juga untuk keuangan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk korlap IPPI yang ada di Batu Malang, yang ada di Sintang. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah Tuhan memberkati bagi hamba-hamba Tuhan yang percayakan, khususnya di bidang pendidikan, biar bisa memberkati orang-orang di sekitar dan memberkati jiwa-jiwa yang Tuhan sediakan, yang Tuhan kirimkan untuk dididik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk RRI yang menyiarkan secara langsung dari GMI Hebron Sintang nih Bapa. Engkau memberkati siaran ini, biarlah semua pendengar yang mendengarkan mendapat berkat. Terima kasih Bapa di surga untuk kru RRI yang menyiarkan. Engkau berkati mereka semua Bapa, berkati keluarga anak-anaknya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui siaran ini banyak jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, doa kami ini jauh dari sempurna ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan menyempurnakan seperti doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami yang berbunyi demikian.
1: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
2: Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan sama-sama bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 52 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kita akan membaca bersama-sama ayat firman Tuhan ini dengan judul perikop Hukuman terhadap orang fasik. Mazmur 52 ayat 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan mentertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Ayat yang ke-10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang penuh dengan kasih setia seterusnya dan selamanya selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam

Saudara, kita tidak tahu, saya tidak tahu apa yang menjadi beban dalam hati. Tapi percayalah, Dia Allah yang setia. Sekalipun ketakutan itu datang, sekalipun kekhawatiran itu menghantui kita, tapi percayalah, Dia Allah yang setia, yang menolong saudara dan saya. Naikkanlah doamu kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergulatan dan beban dalam hatimu?

0: kita berdoa. Hanya satu-satunya Allah yang setia, itulah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami percayai. Pada pagi hari ini Tuhan, kami memuji mengagungkan Engkau. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kesetiaan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama duduk dan mendengarkan suara-Mu melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Biarlah hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Telinga kami siap untuk mendengarnya. Ketika kami pulang, kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu.
0: Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, menolak dusta, mengatakan kebenaran. Menolak dusta, mengatakan kebenaran. Mari buka Alkitab kita. Kita baca satu ayat dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25. Buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25. Kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Satu ayat ini Bapak Ibu yang akan kita renungkan dalam beberapa menit ke depan, dengan sebuah tema, menolak dusta, mengatakan kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering sekali kita diperhadapkan dengan pilihan untuk berkata benar atau pilihan untuk berkata tidak benar. Dua hal ini yang selalu mewarnai perjalanan hidup kita. Pilihan ini Bapak Ibu, antara memilih berkata benar atau memilih berkata tidak benar, itu akan menentukan hubungan kita yang pertama dengan Tuhan. Kalau kita berkata benar, maka kita sedang melatih diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, melatih diri kita untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau. Kalau kita berkata tidak benar, maka kita sedang membuat sebuah tembok pemisah untuk meregangkan hubungan kita dengan Tuhan, bahkan dengan sesama. Jadi berkata benar, hubungan kita dengan Tuhan pasti makin baik dan impartasinya kepada sesama itu makin solid. Berkata tidak benar, jujur, menipu, berbohong atau berdusta, itu membuat hubungan kita dengan Tuhan mandek dan impartasinya kepada sesama pun akan rusak. Ada kalanya Bapak Ibu kita memilih berkata benar, kita jujur dengan segala keadaan. Namun kadangkala kita memilih untuk berbohong karena kita takut dimarahi. Kita memilih untuk berkata tidak jujur karena kita takut ditolak. Kadangkala kita terpaksa memilih berdusta untuk menyembunyikan kesalahan kita sendiri ataupun kesalahan orang lain. Bahkan Bapak Ibu, kadang-kadang atau kadangkala kita memilih mengatakan sesuatu yang tidak benar supaya orang lain menyukai kita. Pilihan itu ada pada kita. Betul ya? Pilihan itu ada pada kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 ini Bapak Ibu memberi penegasan kepada kita bahwa orang percaya dipanggil, orang percaya dipanggil Bapak Ibu untuk meninggalkan kebiasaan lamanya. Ya. Manusia lama. Dalam hal ini Paulus menyoroti tentang kata berdusta dan belajar hidup benar dan berkata benar dalam statusnya sebagai manusia baru di dalam Kristus. Tentunya ini tidak terlepas daripada ayat-ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya Paulus berbicara tentang manusia lama dan manusia baru. Jadi kita dipanggil untuk meninggalkan kebiasaan lama, hidup di dalam kebenaran atau kejujuran, di mana implementasinya adalah berkata benar. Jadi perubahan itu terjadi ketika kita berkata benar. Nah, itu yang dinamakan dengan mengenakan manusia baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus menegaskan bahwa mengenakan manusia baru bukan sekedar pada pikiran, tetapi pada perubahan hati yang terpancar dalam kehidupan sehari-hari melalui perkataan, melalui perilaku, melalui tindakan yang benar berdasarkan kebenaran. Dalam tema buanglah dusta dan mengatakan kebenaran ini, ada dua hal sederhana yang akan kita renungkan bersama-sama dalam khotbah pagi hari ini. Yang pertama, kalau kita baca di ayat yang ke-25 itu ada kata buanglah dusta. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita lebih lanjut untuk memahami ayat ini, perlu kita terlebih dahulu mengerti apa arti dari kata ini. Buanglah, ada dua kata, buanglah, kemudian kata berikutnya dusta. Kita lihat dulu kata buanglah. Bapak Ibu, kata buanglah itu diartikan melepaskan, diartikan menanggalkan, bisa juga menggunakan kata meninggalkan. Buanglah juga itu diartikan menyingkirkan. Apa itu? Yaitu menanggalkan, meninggalkan, menyingkirkan sesuatu yang tidak lagi dipakai. Seperti apa? Seperti pakaian kotor, atau seperti barang rusak, seperti sampah atau barang rongsokan lainnya yang sudah tidak dipakai. Bapak Ibu, kata buanglah ini digambarkan seperti seseorang yang menanggalkan pakaian yang sudah kotor. Ya, menanggalkan pakaian yang sudah kotor. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pakai pakaian satu hari, kita bekerja, lalu banyak kotornya, apalagi dengan cuaca panas, keringat, kita terasa amis, badan kita tidak enak, maka kita menanggalkan. Bapak Ibu bisa sampai di sini bisa memahami pengertian kata buang itu ya. Nah, jadi menarik ini. Buanglah artinya melepaskan, menanggalkan, meninggalkan, menyingkirkan sesuatu yang kotor. Lalu kata yang kedua yaitu kata dusta, Bapak Ibu. Saya berharap saudara bisa memperhatikannya dengan baik supaya paling tidak ada rema yang kita tangkap. Ini cuaca dingin, saya berharap di gereja saudara tidak tidur gitu ya. Cuaca dingin kan. Kita punya fokus, ayo mari kita belajar bersama-sama. Ya. Kata dusta ini Bapak Ibu diartikan kebohongan. Sesuatu yang tidak benar. Dusta juga dapat diartikan perkataan yang tidak sesuai kenyataan. Atau pernyataan menyesatkan yang membawa seseorang kepada sesuatu yang salah. Dusta juga dapat diartikan menyembunyikan kebenaran. Dusta diartikan memberikan informasi yang palsu atau tidak benar. Dan dusta juga dapat diartikan mengatakan sesuatu yang sengaja dibuat supaya orang lain percaya kepada sesuatu yang tidak benar. Itulah bahasa keren yang sekarang itu hoax, sesuatu yang tidak benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, dari dua pengertian yang baru saja saya sampaikan terkait dengan kata buanglah dan kata dusta, maka perintah buanglah dusta pada ayat ini Bapak Ibu bukan sekedar larangan untuk tidak berbohong. Kata buanglah dusta dalam ayat ini, sekali lagi saya mau tegaskan, bukan sekedar larangan untuk tidak berbohong, tetapi menekankan tentang tindakan untuk menanggalkan, tindakan untuk meninggalkan. Dalam teks ini diartikan pakaian kotor atau topeng, seperti kebiasaan berbohong, kebiasaan menyembunyikan kebenaran, kebiasaan memberi informasi yang palsu, kebiasaan mengatakan sesuatu yang sengaja dibuat supaya orang lain percaya kepada kita atau percaya kepada sesuatu yang tidak benar. Itu artinya. Buanglah dusta artinya menanggalkan dan meninggalkan sesuatu yang merugikan diri kita atau merugikan orang lain. Sederhananya begini, Bapak Ibu, andaikan saya bisa buka jas ini, kemudian saya tanggalkan, lalu saya berdiri di sini, berpotensi enggak saya ambil kembali, berpotensi enggak hawa jas itu saya bisa cium kembali. Itu memiliki peluang besar. Tapi kemudian kalau saya tanggalkan jas ini, lalu saya melangkah meninggalkan, artinya saya sedang membuat jarak yang jauh antara jas yang saya tanggalkan dengan diri saya. Buanglah dusta, artinya belajar menanggalkan kebohongan, ketidakbenaran, hoax dalam diri kita. Tidak sekedar menanggalkannya, tetapi belajar untuk meninggalkan itu. Amin Bapak Ibu. Buanglah dusta artinya kita belajar menanggalkan kotor dalam diri kita. Dalam teks ini diartikan pakaian kotor. Kita buang itu, kita tanggalkan itu. Dan mari kita belajar untuk meninggalkan itu. Supaya yang kotor itu tidak tercium lagi pada diri kita. Yang kotor itu tidak berpotensi lagi untuk kita ambil dan kita gunakan. Itu arti kata buang. Bapak Ibu saudara, ketika saya merenungkan ini, ternyata kata buanglah ini memiliki sebuah pemahaman yang mendalam. Bagaimana orang yang hidup di dalam Kristus harus rela untuk menanggalkan kebiasaan lamanya, meninggalkannya, dan hidup sesuai dengan apa yang Yesus mau. Mari kita belajar setiap hari untuk menanggalkan ya Bapak Ibu ya. Dan meninggalkan kebiasaan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Buanglah dusta, buang kebohongan. Buang perkataan kotor. Buang perkataan palsu. Buang kebiasaan buruk lainnya. Jangan kita terus mengenakan yang kotor-kotor itu. Jangan terus melekat dusta itu pada diri kita. Jangan terus melekat perkataan kotor itu pada diri kita dan lain sebagainya. Tapi marilah kita mengenakan pakaian baru atau pakaian bersih, yaitu kehidupan yang baru di dalam Kristus. karena kita sudah dibaharui oleh Kristus. Amin ya Bapak Ibu ya. Berapa banyak di antara saudara yang sering berhadapan dengan lingkungan orang percaya katanya, tapi masih berbohong? Berapa banyak di antara saudara yang ada di tengah-tengah komunitas persekutuan orang percaya, tetapi masih menemukan hal-hal yang sebetulnya tidak nyata, tetapi dibuat-buat? Hal-hal seperti itu terjadi dalam diri kita, Bapak Ibu. Maka kalau firman Tuhan hari ini menasihatkan kita, buanglah, tanggalkanlah itu, tinggalkanlah itu. Bagaimana mungkin kita berkata, aku adalah ciptaan yang baru, sementara kita tidak rela menanggalkan itu, apalagi meninggalkan kebiasaan itu. Ada banyak orang mengaku dengan mulut Yesus Kristus Allah Tuhan dan Juru Selamat, yang lebih ekstrim lagi, mengaku bahwa dirinya sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi tidak mau menanggalkan yang kotor, tidak mau meninggalkan yang kotor, justru hidup berputar-putar pada hubungan yang kotor itu. Lalu bagaimana mungkin kita mencap diri kita sebagai manusia baru yang sudah diubah oleh Kristus? Ini yang pertama, Bapak Ibu. Rindu hati saya dan doa saya, termasuk saya yang berkhotbah, belajar untuk buang. Kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, kita lebih memilih berbohong supaya kita aman. Kadang kita lebih memilih untuk berkata yang tidak pada kenyataannya supaya kita aman. Mau suami, mau istri, mau anak, kadang-kadang sama supaya kita aman. Nah, kalau kita sadar bahwa kita adalah manusia baru di dalam Kristus, pesan yang pertama itu, buang itu. Saudara sudah tahu arti kata buang? Menanggalkan dan meninggalkan. Dusta saudara sudah tahu? Yaitu sesuatu yang kotor, itu yang dibuang. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang terakhir, di ayat 25 itu ada kata berkatalah benar. Setelah mengatakan buanglah dusta, Paulus melanjutkannya dengan sebuah kalimat, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, berkatalah dengan benar artinya mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan, mengatakan sesuatu sesuai dengan fakta, mengatakan sesuatu dengan jujur, mengatakan sesuatu dengan tulus, dan tidak menipu orang lain. Itu artinya berkatalah benar. Pertanyaannya, mengapa Paulus mengatakan hal ini? Dia mengatakan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Bapak Ibu, karena berkata benar kepada sesama, Bapak Ibu, berkata benar kepada sesama bukan hanya tentang kejujuran, tetapi tindakan untuk saling membangun sebagai tubuh Kristus. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, andaikan dalam tubuh Kristus itu semua orang belajar berkata benar, dan semua orang belajar untuk menerima sesuatu dengan benar, maka aman tubuh Kristus. Itu yang saya pahami. Kalau di dalam tubuh Kristus itu semua orang sekali lagi berkata-berkata jujur, berkata benar, berkata apa adanya, berkata tulus. Dan orang yang mendengarkan perkataan benar, perkataan tulus, perkataan yang tidak dipoles, perkataan yang tidak dibuat, dia menerimanya dengan benar. Maka tubuh Kristus itu menjadi kuat. Perpecahan terjadi di mana-mana karena tubuh Kristus tidak sanggup menerima perkataan benar atau perkataan jujur. Bapak Ibu, mari kita renungkan, mari kita simak ini, mari kita pikirkan dan hayati ini, supaya kemanapun kita pergi, kita belajar untuk menggarami komunitas kita dengan perkataan yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudara, contohnya begini atau analoginya begini. Kalau tangan terluka, maka tubuh merasakan sakit. Waktu saya dipotong, tidak bisa bergerak selama beberapa waktu karena bergerak sakit. Kalau kaki sakit, tubuh merasakan sakit. Kalau gigi sakit atau bagian tubuh yang lainnya sakit, maka tubuh merasakan sakit. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu. Jika kita berkata salah atau berdusta, maka akan mempengaruhi dan merusak hubungan kita dengan sesama anggota tubuh Kristus. Kalau kita buat kebohongan, kalau kita buat cerita yang tidak benar, kalau kita karang sebuah cerita untuk menjelekkan atau menjatuhkan orang lain, maka itu akan merusak hubungan antar sesama tubuh Kristus. Sebelum kita ada, Rasul Paulus sudah ngomong ini kepada jemaat di Efesus. Perpecahan itu bukan hanya terjadi di masa kini. Gereja mula-mula pun mengalami perpecahan. Itu sebabnya nasihat ini terjadi untuk kita di masa sekarang ini. Supaya mari kita belajar untuk berkata yang benar. Ketika suami berkata benar kepada istri, Bapak Ibu. Ketika istri berkata benar kepada suami. Ketika orang tua berkata benar kepada anak. Ketika anak berkata benar kepada orang tua. Ketika jemaat berkata benar kepada sesama anggota jemaat. Maka akan tercipta sebuah hubungan yang baik di antara kita. Karena ada kebenaran yang mewarnai relasi kita dengan sesama. Kita praktekkan saja. Kalau sebagai suami, kalau kita bohongi istri, pasti akan merusak hubungan kita. Dan jangan sekali-kali membohongi anak-anak kita. Karena itu akan merusak mentalnya. Kalau orang tua berbohong, ya, kalau orang tua saling berbohong, maka impartasinya kepada anak-anak. Jadi di kemudian hari kalau anak membohongi kita, jangan marah, karena sumbernya dari rumah. Sekalipun di pendidikan dia melihat banyak hal yang bisa membuat pikirannya terganggu, tapi ketika dia datang ke rumah lalu dia menemukan kebenaran ada di situ, dusta tidak ada di situ, perkataan benar ada di dalam wilayah rumahnya, maka pasti dia menjadi anak yang berkata benar. Kadang-kadang kita tidak peduli dengan hal itu. Apalagi keluarga-keluarga muda. Sekarang ini Bapak Ibu, keluarga-keluarga muda nanti punya anak, anaknya dibimbing sama HP. Jadi anaknya lahir, besoknya ada HP. Supaya apa? Supaya anaknya jangan ganggu orang tua. Maka anak-anak zaman sekarang kehilangan figur orang tua. Kehilangan kebenaran yang terimpartasi dari diri orang tua. Karena ternyata anak-anak dibiarkan untuk dibimbing oleh ini. Hanya dengan alasan supaya orang tua bisa kerja. Tapi ibu, mari kita belajar jujur juga dalam hal ini. Mari kita belajar jujur juga bagaimana kita membimbing keluarga kita. Belajar jujur juga bagaimana kita berkomunikasi dalam keluarga kita. Kita harus belajar jujur. Pernahkah suami berkata kepada istri, minta maaf karena saya sudah membohongi? Pernahkah istri berkata kepada suami, saya minta maaf karena saya berbohong atau berkata untuk menyakitkan? Itu jarang terjadi. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita melakukannya. Jika kita berdusta kepada anak, kepada suami, kepada istri, sahabat kita, maka kita sedang merusak hubungan di antara kita. Akhirnya kita dicap sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berkata jujur memang tidak mudah karena banyak resikonya. Resikonya kita dimarahi, resikonya kita dibuang. Makanya banyak orang tidak mau jujur, tidak berani bahkan berkata jujur. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk berkata jujur atau berkata benar. Melalui apa? Perkataan kita, perbuatan kita, maupun tindakan kita. Karena berkata jujur adalah ciri khas dari status kita sebagai manusia baru. Berbohong itu sering dipakai sebagai senjata untuk menyelamatkan diri kita dari situasi tertentu. Tetapi ingat, itu hanya sementara. Bapak Ibu perlu ingat bahwa kebohongan kecil dapat berkembang menjadi kebohongan yang lebih besar. Saya sudah ulang-ulang menyampaikan di sini. Iblis itu bapak segala pendusta yang mewariskan dusta itu secara turun-temurun. Jadi jangan beri celah kepadanya. Kalau tidak, kita tidak akan mampu berkata jujur.

uang ini jangan menjadi penghambat untuk tahta pengadilan Kristus nanti. Karena kalau saya belanjakan sesuatu yang salah, itu saya akan pertanggungjawabkan. Betul-betul belajar jujur bahkan dengan keuangan. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Parahnya Bapak Ibu ya, parahnya seringkali muncul kalimat sederhana, janganlah gitu-gitu kali bah. Itu seringkali ya. Jangan gitu-gitu kali. Atau jangan gitu-gitu kali, nanti tidak dapat apa-apa. Itu seringkali terjadi. Itu seringkali terlontar dari banyak mulut. Kebenaran tidak bisa dikrompomikan dengan dusta. Dusta tetap dusta, benar tetap benar. Amin. Maka kita hanya katakan, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Bapak Ibu Saudara, saya banyak belajar dari istri saya. Ketika dia bekerja, saya banyak mengikuti. Dan ternyata saya belajar jujur itu juga dari dia. Dia punya banyak kesempatan untuk berbohong. Dia punya banyak kesempatan untuk berbohong. Beberapa waktu yang lalu saya dengar sendiri telepon. Ibu mau notanya diisi berapa? Kalau mau cari keuntungan, pasti dia bilang, Pak tolong isi segini. Tapi dia berkata, Pak sesuai harga. Di situ saya terpukul karena saya mendengar sendiri komitmennya untuk berkata jujur sekalipun ada kesempatan. Ini banyak kesempatan ini untuk mark up, untuk naikkan harga-harga yang perlu bisa dia mainkan. Tapi dia selalu berkata tidak. Sering ketika dia pulang, saya katakan hati-hati dengan pemakaian uang, hati-hati dengan pembelian barang. Cek dulu di Shopee, cek dulu di toko, sehingga ketika kita membuat harga, kita tidak mengarang harga. Bapak Ibu, ini konteks kami sebagai hamba Tuhan. Konteks kami sebagai hamba Tuhan. Ya kalau Anda berbisnis, ya harus ada untung, kan gitu. Tak mungkin bisnis tidak untung. Bisnis itu harus untung. Tapi saya bicara dalam konteks bagaimana kami melakukan sebuah tanggung jawab yang harus membutuhkan sebuah integritas di situ. Bapak Ibu, saya belajar banyak dari dia. Markup anggaran itu peluangnya sangat besar. Bahkan Bapak Ibu, kadang kita sendiri atau orang lain saling mengajak dan menyeret untuk tidak jujur. Saya waktu saya masih sehat, saya sering antar berhadapan dengan kasir. Bu, mau diisi berapa? Saya selalu saksikan dan saya selalu dengar itu. Dia hanya berkata, isi sesuai harga. Begitu bangganya ketika saya mendengar kalimat itu. Kenapa? Di situ saya diajarkan tentang kejujuran. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan memberi diri kita menyeret dan diseret oleh orang lain. Ketika tidak ada lagi tuduhan batin ketika kita melakukan yang tidak benar, maka kita seutuhnya dikuasai oleh iblis, yaitu bapa segala pendusta. Sekali lagi, ini kalimat terakhir. Ketika kita tidak tertuduh lagi dalam batin kita, saat kita melakukan yang tidak benar, saat kita berbohong, saat kita melakukan hal-hal yang merusak, ketika batin kita tidak tertuduh, maka ingatlah, kita sedang dikuasai oleh iblis, bapa pendusta. Ketika kita membohongi istri, tidak ada lagi tuduhan dalam batin. Ketika kita membohongi suami, tidak ada lagi tuduhan dalam batin. Ketika kita menggunakan uang kita kepada hal-hal yang tidak benar, tidak ada lagi tuduhan batin.

0: maka kita sedang terjebak pada iblis yang adalah bapa pendusta. Slide terakhir. Ini ya. Jangan gunakan mulut kita untuk menghancurkan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Berkatalah benar sesuai dengan firman Tuhan. Gunakanlah perkataan yang benar untuk saling membangun dan saling menguatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya apa yang disampaikan mengajarkan, menasihati kami sebagai manusia baru yang telah dibaharui oleh Kristus untuk membuang dusta, menanggalkan dan meninggalkannya, dan belajar berkata benar dalam segala keadaan, karena status kami adalah manusia baru di dalam Tuhan. Berkati kami, berkati pendengar setia RRI Pro 1 Sintang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan membacakan informasi warta jemaat untuk satu minggu ke depan. Gembala dan seluruh majelis mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dan simpatisan GMI Hebron Sintang, dan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Jika ada, dimohon untuk berdiri sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Informasi pelayanan, Minggu tanggal 27 September 2026, penanggung jawab Bapak Ermanwari, pengkhotbah Bapak Pendeta Lukas Rehiar, liturgos Ibu Mary Wahyuni, singer Saudari Cici dan Saudari Rila, pemain musik Bapak Lukas, Bapak Pandi dan Saudara Gary, LCD Saudari Christine, asar dan kolektan Ibu Sarah dan Ibu Garai, doa sekolah Minggu Ibu Yanti, doa sapaat Bapak Raimundus, teks firman Tuhan Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai yang ketiga, tema bijak menghadapi hoax dan fitnah. Nas pembimbing Keluaran 23 ayat 1. Pembaca warta Bapak Samuel, kesaksian dari kaum ibu. Pengumuman. Dimohon kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian agar selalu mendukung dalam doa proses pembangunan gereja di Pos PI Sabang Laja agar semua biaya dicukupkan oleh Tuhan. Ibadah rumah tangga telah diliburkan bagi Bapak Ibu yang ingin mengadakan ibadah di rumah. Dimohon untuk mengkonfirmasikan atau menginfokan kepada ke sekretariat gereja. Pelayanan pos Minggu tanggal 27 September 2026 Sabang Laja dilayani oleh Saudari Christine. Informasi keuangan, saldo 12 September 2026 berjumlah Rp34.724.500. Persembahan Minggu 13 September 2026 Rp352.000, sekolah Minggu Rp159.000, perpuluhan NN Rp300.000, perpuluhan keluarga Bapak Joni Rp610.000, perpuluhan keluarga Bapak Pandi Rp300.000. Jumlah pemasukan Rp36.445.500. Pengeluaran tidak ada. Saldo sampai dengan tanggal 19 September 2026 berjumlah Rp36.445.500. Pelayanan sepekan, Jumat 25 September 2026, doa dan latihan tempat di gereja akan dilayani oleh tim pelayan. Minggu jam 9 sampai jam 10, Sunday School Rumah Misi Lantai 1 dilayani oleh Ibu Yanti. Teens Community bergabung di gereja. Gembala Majelis Jemaat dan Simpatisan GMI Hebron Sintang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Bastian tanggal 25 September. Ayat firman Tuhan Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian informasi, mungkin ada tambahan.
0: Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup ibadah kita, ada beberapa hal tambahan yang ingin kami sampaikan. Bapak Ibu, yang pertama, terima kasih untuk setiap dukungan doa dari Bapak Ibu sehingga proses pembangunan gereja di Sabang Laja terus berjalan. Tetapi memang beberapa waktu ini kita mengalami kendala untuk pemasangan tiang. Tapi kemudian minggu yang lalu oleh anugerah Tuhan Pak Ray kesana berkomunikasi dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian di sana, sehingga hari ini mulai masuk tukang untuk pasang tiang sehingga tidak salah pasang, dan kita doakan supaya cepat selesai pasang tiang, cepat dipasang rangka, dan cepat di atap. Doakan bersama-sama sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang berikut Bapak Ibu, terus mulai doakan untuk persiapan Natal kita. Kita rancangan Natalnya dalam pertemuan panitia itu di sekitaran tanggal 7 ke tanggal 10. Jadi doakan sehingga ada penentuan tanggal yang pasti. Doakan sehingga semua berjalan lancar, persiapan panitia dan juga gereja-gereja cabang. Nah, saya kemarin dapat informasi dari Sumban, mereka Natal di tanggal 18. Jadi Bapak Ibu, kita doakan sehingga perayaan Natal tahun ini bisa berjalan lancar di dalam pertolongan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan karena asapnya memang naik turun. Jadi kita doakan sehingga kita diberi imun yang kuat oleh Tuhan, sehingga dalam seluruh aktivitas kita sehari-hari kita diberi kekuatan, karena berpotensi besar sekali untuk mengganggu pernafasan kita dan merusak paru-paru kita. Jadi kita doakan sama-sama supaya kita semua sehat di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari jemaat Tuhan sekalian, kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehadiran Tuhan bagi kami dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya bahwa setiap pujian yang kami naikkan Tuhan disenangkan. Doa yang kami naikkan, kami percaya waktu Tuhan yang terbaik untuk kami. Bahkan firman Tuhan yang kami dengar, kami percaya menjadi kekuatan bagi kami untuk kami belajar hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh aktivitas jemaat Tuhan di minggu yang baru, baik jemaat di GMI Hebron maupun seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Sintang dimanapun mereka berada. Kami percaya minggu yang baru ini kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, dan apa yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Saudara Bastian yang ulang tahun di tanggal 25. Kami berdoa diberkati di dalam anugerah Tuhan. Jemaat yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan sekalian, mari arahkan hati kepada Tuhan. Pulang dan terimalah berkatnya. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa kita, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penolong penghibur yang setia dari Allah Roh Kudus, menyertai memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: mari kita saat teduh sejenak. Amin, ibadah kita selesai. Shalom.
1: Musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan.
2: Baik, pendengar usai sudah kebersamaan kita, siaran langsung ibadah sembahyang umat Kristiani dari gereja GMII Hebron, Jalan Es Perman Sintang. Dan Anda kembali mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Sintang, dengan berakhirnya ibadah sembahyang umat Kristiani, sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi. Saya Riko pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan masih kami hadirkan lagu Anak Ruang dengar Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Kamu tenang saja.
1: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
0: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
1: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
3: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Anda? Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku

agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan karena kita satu, Indonesia.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguto. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pro 1, Gana.

0: tips menghindari gigitan rabies. Hindari kontak dengan hewan penular rabies. Jika Anda tergigit anjing, segera 1. Cuci luka setelah digigit selama 15 menit dengan air mengalir pakai sabun atau deterjen. 2. Lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. 3. Apabila Anda mempunyai anjing, vaksin anjing secara rutin. 4. Jangan anggap remeh luka gigitan anjing sekecil apapun.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

Berikut kami hadirkan beberapa kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya, Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya, Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya, Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata sebesar Rp14.640.002. Itulah pendengar beberapa kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

Ya baik pendengar, sampai di sini kami hadirkan lagu anak-anak ruang dengar Anda, dan pukul 11 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.

Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang. Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: Delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim bereaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin, sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atlet sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Atlet wushu Indonesia Seraf Naro Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kwong Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘 됐고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Nah, itu pemain-pemain sangat baik dan sampai akhir tidak fokus. Ia sangat bersyukur.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat bekerja keras dan bagus. Jadi konsen ini memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI

0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Iksan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Brunzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
2: So we got both objectives. We are happy with the result.
3: Dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama. Memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah.
1: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
4: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Diri berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak pucuk dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jovsik mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
2: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini.
1: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan keempat. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak
1: sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam Olahraga.

0: 101.
1: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Pro3 RRI Jakarta. Pendengar, kami informasikan untuk Anda azan zuhur hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11 lebihnya 31 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 lebihnya 31 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan, apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Roma. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya." Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka dia akan binasa." Tati Ummu Azkiyah.

Baik, selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami hadirkan lagu Islami ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya rangkaian hiburan dan juga informasi kami hadirkan untuk Anda di Sintang siang ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya baik mendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI ya Sintang. Informasi untuk Anda di Sintang siang ini yaitu mengungkap tentang khasiat bunga pepaya. Nah mendengar, sayur bunga pepaya tentu saja sudah tidak asing begitu ya bagi pecinta makanan pahit. Nah meskipun dikenal dengan cita rasa yang pahit, olahan bunga pepaya ini menyimpan segudang manfaat kesehatan yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Nah, pendengar, bunga pepaya merupakan tanaman mengandung berbagai senyawa aktif yang mampu mendukung fungsi tubuh, dari meningkatkan nafsu makan hingga berperan sebagai agen antioksidan alami. Dan bunga pepaya adalah contoh nyata bahwa makanan sehat tidak selalu memiliki rasa yang manis atau gurih. Dengar manfaat untuk kesehatan dari sayur bunga pepaya serta kandungan luar biasa di dalamnya adalah, yang pertama, kandungan nutrisi bunga pepaya. Bunga pepaya mengandung berbagai senyawa fitokimia dan juga zat gizi mikro yang esensial, dan berdasarkan berbagai penelitian, bunga ini kaya akan alkaloid, kemudian flavonoid dan juga tanin yang bertanggung jawab atas rasa pahitnya, namun juga memberikan efek yang terapeutik. Dan selain itu juga bunga pepaya mengandung vitamin A, C dan E serta mineral penting seperti kalsium dan juga fosfor. Mendengar, kalau kita melihat manfaat sayuran bunga pepaya untuk kesehatan adalah, yang pertama, untuk mendukung kesehatan pencernaan. Bunga pepaya mengandung enzim proteolitik dalam jumlah kecil yang mirip dengan papain pada buahnya, dan enzim ini membantu memecah protein kompleks dalam lambung. Dan dikombinasikan dengan kandungan serat yang tinggi, sayur bunga pepaya dapat membantu mencegah sembelit dan juga memastikan pergerakan usus yang tetap teratur. Konsumsi rutin sayuran ini bisa menjadi cara alami untuk menjaga kebersihan sistem pencernaan. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan nafsu makan. Nah pendengar, zat pahit yang terkandung dalam bunga pepaya seperti alkaloid karpain ini diketahui dapat merangsang produksi enzim pencernaan dan meningkatkan keinginan untuk makan. Kemudian yang berikutnya adalah sumber antioksidan dan juga antiinflamasi. Nah, kandungan flavonoid dan juga polifenol yang tinggi membuat bunga pepaya efektif dalam mengurangi peradangan dalam tubuh. Nah, peradangan kronis merupakan akar dari banyak penyakit termasuk radang sendi dan juga penyakit jantung. Nah, dengan mengkonsumsi sayur bunga pepaya, Anda memberikan perlindungan tambahan bagi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Kemudian yang berikutnya adalah mengontrol gula darah. Nah, beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa ekstrak bunga pepaya memiliki efek hipoglikemik, senyawa aktif di dalamnya yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan juga menghambat penyerapan glukosa yang berlebihan di usus. Nah, meskipun masih memerlukan penelitian lebih lanjut pada manusia, bunga pepaya sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk membantu mengelola gejala diabetes ringan. Dan pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana cara ataupun tips ya untuk mengkonsumsi sayuran bunga pepaya ini untuk kesehatan. Namun kita akan break sejenak, tetap di Pro 1 RRI Sintang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu kan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesual, walaupun

pun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200

Variasikan jadi sayuran hijau setiap hari untuk mendapatkan spektrum nutrisi yang lengkap. Dan jika Anda memiliki kondisi medis tertentu seperti mah akut begitu ya, tentunya ini harus memperhatikan reaksi tubuh saat mengkonsumsi makanan pahit. Dan kalau untuk daun pepaya, bunga pepaya sendiri ya, untuk cara mengolahnya adalah yang pertama gunakan garam dan juga air. Nah, remes-remes bunga pepaya mentah dengan garam, garam kasar hingga layu dan mengeluarkan airnya. Bilas dengan air bersih beberapa kali sebelum dimasak. Nah, di garam ini bisa membantu menarik keluar cairan pahit dari dalam serat bunga. Kemudian yang terakhir adalah rebus dengan daun jambu biji atau asam jawa. Nah, merebus bunga pepaya bersama beberapa lembar daun jambu biji atau asam jawa dipercaya sangat efektif untuk menetralkan rasa pahit. Jatanin pada daun jambu akan berkaitan dengan alkaloid penyebab pahit pada bunga pepaya. Nah, itu dia mendengar informasi di Santai Siang kita kali ini, yaitu tentang khasiat bunga pepaya untuk kesehatan.

0: tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Siang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Minggu 20 September 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Polres Kada mengamankan dua pria dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Mendengar di akhir pekan, maksud kami di akhir Warta Siang, kami hadirkan rangkuman peristiwa sepekan dalam buletin sepekan. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Berita pertama siang ini pendengar, di mana warga Sintang keluhkan krisis air bersih dampak kemarau dalam beberapa bulan terakhir, menyebabkan sumur kering dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa harus membeli air dan ada yang melakukan sambungan pipa perusahaan daerah air minum PDAM untuk mendapatkan sumber air bersih. Salah seorang warga Sintang, Ica, mengaku memilih memasang sambungan air bersih karena kondisi sumur yang selama ini digunakan mulai mengering akibat musim kemarau. Dalam kondisi darurat tersebut, pemasangan PDAM menjadi pilihan yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Selentang Sintang, Jane Elizabeth Musang, mengatakan terjadi peningkatan sebesar 25-30% permintaan pasang baru dan yang sudah berlangganan kemudian buka kembali meningkat 5-10%. Dua pria di Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau diamankan Satres Narkoba Polres Skadau terkait dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Keduanya berinisial A 24 tahun dan E 35 tahun yang diamankan dalam dua kejadian berbeda dengan selang waktu sekitar 30 menit. Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihumas Polres Skadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, dari pemeriksaan yang disaksikan para saksi, petugas menemukan satu plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat bruto 0,116 gram. Selain sabu, petugas turut mengamankan satu plastik klip transparan berukuran besar yang berisi 50 plastik klip kosong yang berukuran kecil. Satu lembar potongan aluminium, kemudian satu kantong plastik hitam, satu alat hisap bong, satu unit timbangan, satu korek api, satu potongan pipet, serta dua unit handphone. Pendengar selanjutnya kami hadirkan buletin sepekan disampaikan Dian Beni Yuda dan Dina Triana.
1: Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, menyampaikan buletin sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan.
2: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 20 September 2026 disampaikan Dian Beni Yuda dan Dina Triana.
3: Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadau, dan Kapuasulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Buletin Sepekan Minggu ini kami awali dengan informasi Kuartir Nasional Gerakan Pramuka memberikan penganugerahan tanda penghargaan karya bakti kepada 86 orang anggota Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang. Penyematan dan penyerahan tanda penghargaan Gerakan Pramuka TPGP anggota dewasa dan bintang tahunan angkatan 2 anggota muda Kuarcap Gerakan Pramuka Sintang dilaksanakan di Aula Kuarcap Sintang Sabtu 12 September 2026. Ketua Kuarcap Pramuka Sintang Ferry Kurniadi mengatakan, penerima tanda penghargaan Gerakan Pramuka sebanyak 29 orang dan penerima rencana bintang tahunan angkatan 2 sebanyak 57 orang.
4: Atas nama seluruh pembina, penghargaan kami menyampaikan rasa itu bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang dan seluruh pihak yang telah memberikan penghargaan serta penghargaan kepada kami. Penghargaan ini merupakan bentuk kepercayaan, apresiasi sekaligus amanah bagi kami untuk terus meningkatkan pengabdian kepada gerakan pramuka, masyarakat, bangsa, dan negara.
3: Peristiwa selanjutnya, masyarakat Kabupaten Sintang mengeluhkan panjangnya antrian kendaraan di setiap SPBU, khususnya bagi masyarakat yang hendak mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Antrian panjang membuat masyarakat harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM. Bahkan, sebagian warga mengaku harus menunggu hingga berjam-jam sebelum kendaraan mereka dapat dilayani. Menanggapi keluhan tersebut, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Nikodemus menjelaskan, persoalan distribusi BBM bersubsidi masih menjadi suatu kendala yang saat ini dihadapi. Menurutnya, kondisi kemarau menyebabkan kapal pengangkut BBM dari Pontianak mengalami kesulitan untuk merapat ke Sintang. Akibatnya, distribusi BBM harus dialihkan menggunakan jalur darat dengan waktu yang lebih lama.
5: Ini juga dibantu oleh polisi dan TNI dan juga tim terpadu yang beberapa hari ke depan akan ngetim di masing-masing SPBU. Hingga nanti dalam batas waktu tertentu akan kita evaluasi lagi bersama tim terpadu. Harapan kita supaya ini bisa dari kondisi yang tidak normal sekarang karena alasan karena kondisi alam dan masing-masing SPBU ini menyuplai minyak itu BBM-nya dari Pontianak menggunakan jalur darat. Pak Bupati menyarankan masing-masing SPBU itu untuk menambah armadanya.
2: Pemerintah Kabupaten Sekadau bersama Polres Sekadau mendistribusikan sebanyak 8.000 liter air bersih kepada masyarakat Dusun Lisukraya dan Dusun Merapi 1, Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir, Sabtu kemarin. Air bersih tersebut dibawa menggunakan satu unit mobil damkar Kabupaten Sekadau karena akses jembatan menuju Dusun Merapi 1 tidak dapat dilalui kendaraan pengangkut air. Distribusi dipusatkan di Dusun Lisukraya untuk memenuhi kebutuhan warga dari kedua dusun. Kapolsek Sekadau Hilir, Ibtu Agustam mengatakan, keterbatasan akses tidak menjadi alasan untuk menghentikan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dusun Lisuk Jaya, Salam, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Ia mengatakan, pasokan air sangat dibutuhkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau.
3: Kita beralih ke Kabupaten Kapuasulu. Polres Kapuasulu melalui bagian operasional bersama Polsek Jajaran melaksanakan pelatihan penggunaan Ekfire dan teknik pemadaman api sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla di wilayah Kabupaten Kapuasulu. Kegiatan dilaksanakan di areal PT Anugrah Makmur Sejati Sejiram Estate pada Sabtu 12 September 2026 dengan melibatkan personel Polres Kapuasulu, Polsek Semitau, Polsek Seberuang, Polsek Suhait, serta pihak perusahaan dan karyawan PT Anugrah Makmur Sejati. Peserta diberikan pemahaman dan praktik penggunaan Ekfire mulai dari pencampuran cairan dengan air hingga teknik penyemprotan dalam pemadaman. Kompol Nyandang menjelaskan, pelatihan ini bertujuan agar personel jajaran memahami cara penggunaan Ekfire sehingga apabila terjadi kebakaran di wilayah masing-masing, sudah memiliki kemampuan dasar untuk memadamkan.
6: Sebenarnya lokasi ini sudah terjadi di minggu lalu. Di minggu lalu kami sudah melakukan pemadaman, melakukan pendinginan, tapi entah gimana dalam 2-3 hari ini terjadi lagi kebakaran. Kebetulan daerah ini juga gambut, agak susah kita memadamkan karena kalau gambut ini memang harus benar-benar dibasahkan. Jadi jangan sampai ada potensi asap yang kecil itu, itulah yang menimbulkan api semakin besar.
2: Karhutla kembali terjadi di wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Senin kemarin. Tim gabungan yang terdiri dari personil kepolisian, pemadam kebakaran, dan KPH Sintang Utara turun langsung melakukan pemadaman untuk mencegah api semakin meluas. Kasih Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPH Sintang Utara, Syarif Verdi, mengatakan lokasi kebakaran tersebut sebelumnya telah ditangani tim pada pekan lalu. Saat itu, petugas telah melakukan pemadaman sekaligus pendinginan untuk memastikan api tidak kembali menyala.
3: Peristiwa selanjutnya, kekeringan mulai menghambat musim tanam di Kabupaten Sintang. Sedikitnya 277,75 hektar lahan pertanian yang telah siap diolah belum dapat ditanami karena kondisi lahan tidak mendukung akibat minimnya curah hujan. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Sintang, Yunair, mengatakan, September sebenarnya menjadi waktu yang tepat bagi petani untuk memulai musim tanam. Namun rendahnya curah hujan membuat waktu tanam berpotensi bergeser hingga Oktober 2026.
7: Untuk di bulan September ini, sebenarnya waktu tanam yang sangat bagus sekali, ya tepat sekali, ya tetapi karena mengingat kondisi saat ini memang turun hujannya sedikit sekali, ya mungkin nanti waktu tanamnya akan bergeser ke Oktober. Kemudian pada saat ini lahan yang sudah siap olah itu seluas 277,75 hektar itu belum bisa ditanam karena kondisi lahan yang tidak mendukung untuk petani melaksanakan.
2: Curah hujan di Kabupaten Sintang pada September 2026 diprediksi masih di bawah normal. Hingga Selasa 15 September 2026 pagi, BMKG mencatat curah hujan baru 3,7 mm dalam 2 hari hujan. Kepala Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyuadi, mengatakan curah hujan di bulan September diperkirakan hanya 20 hingga 100 mm, jauh di bawah normal, yakni 151 hingga 200 mm. Ia mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang masih tinggi.
3: Peristiwa selanjutnya, Joni dan Osha Ayu Wahyuning keluar sebagai pemenang audisi Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026 setelah mengikuti tahap putaran kedua yang dilaksanakan di Aula RRI Sintang pada Selasa 15 September 2026 malam. Kepala RRI Sintang Muhammad Fauji Nur mengatakan, seluruh peserta memiliki kemampuan dalam bidang tarik suara, namun tentunya Dewan Juri harus menentukan yang terbaik dari peserta yang tampil. Joni dan Osha Ayu Wahyuning akan mewakili RRI Sintang pada ajang Bintang Radio Tingkat Korwil 9 Kalimantan Barat yang akan mempertemukan para pemenang dari RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Pontianak.
8: Saya melihat penampilannya sangat bagus ya, dan mudah-mudahan mereka nanti bisa mewakili Korwil kita untuk maju ke tingkat nasional. Karena kita melihat semangat mereka luar biasa, dan saya pun juga titip pesan agar mereka ada beberapa waktu lagi untuk latihan terus agar dia bisa mencapai prestasi yang terbaik lah. Tidak mudah memang karena kita harus bersaing dengan Korwil Pontianak tentunya dan juga dari RS Sanggau. Tapi saya kira dengan latihan yang terus menerus dan motivasi yang kuat, insya Allah mereka bisa bersaing di tingkat yang lebih tinggi itu. Dan nanti akan dipilih satu putra satu putri dan mudah-mudahan kita bisa terpilih ya.
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang melakukan berbagai terobosan serta inovasi melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS untuk memberdayakan masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, Petrianus, menjelaskan berbagai bentuk inovasi program diantaranya pelatihan keterampilan aplikatif secara gratis seperti pelatihan komputer, bahasa Inggris, hingga pelatihan hidroponik bagi warga.
9: Agar bisa mengantar anak-anak ketika hari libur kan Sabtu kan di perpustakaan kan membuka layanan dari hari Sabtu, Minggu, jam 9 sampai jam 2. Bisa berwisata literasi di perpustakaan, karena seperti yang sudah saya sampaikan, perpustakaan sekarang tidak seperti dulu. Jadi tempatnya adem, nya dingin, kemudian anak-anak bisa sambil membaca, sambil bermain, sambil baring-baring juga bisa, wifi-nya juga gratis, semuanya gratis.
3: Peristiwa selanjutnya, ditandai dengan prosesi penabuhan rebana, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala secara resmi membuka perhelatan Akbar Roy Santri Fest 2026 di halaman Masjid Roy Jannah, Desa Pauh Benua, Kecamatan Sepauh pada Rabu 16 September 2026. Ajang Festival Baca Tulis Al-Quran Perdana ini akan berlangsung selama 3 hari hingga 18 September 2026. Dalam sambutannya, Bupati Sintang menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan keagamaan, termasuk inisiatif Roy Santri Fest ini. Menurutnya, festival ini merupakan langkah strategis untuk menyeleksi bibit-bibit unggul Qori dan Qoriyah yang ada di Kabupaten Sintang sebagai persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran di tingkat yang lebih tinggi.
10: Kuncinya di sini adalah juri. Kuncinya juri kan, karena kalau jurinya tidak independen, ketika dia disuruh menilai apa yang dia dengar, dia pakai mata. Ini yang masalah. Tapi ketika dia suruh menilai yang harus dilihat, dia pakai telinga. Jadi tidak independen ini. Saya perlu tegaskan, biar acara ini mendapat kepercayaan. Ini sangat penting.
2: Polres Sintang mengambil langkah menghadapi dampak kekeringan dan kemarau panjang dengan menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah yang terdampak minimnya ketersediaan air. Pelaksana tugas Kabak Ops Polres Sintang, M. Hutasoid, mengatakan saat ini sebanyak 21 sumur bor telah dibangun dan tersebar di 14 kecamatan. Pembangunan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Polres Sintang masih melakukan penambahan sumur bor dengan target mencapai 30 titik.
11: Dan kami telah membangun sumur di 14 kecamatan. Selain menghadapi karhutla, kami juga untuk keperluan masyarakat, yaitu berupa air bersih. Ada sekarang ini yang sudah mengalir di 14 kecamatan ini kurang lebih 21 sumur bor. Dan kemudian juga masih ada rencana kita penambahan. Jadi bisa sampai nanti target kita 30 sumur bor, jadi kurang lebih 9 lagi yang belum dalam masih proses.
3: Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 20 September 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 1, kan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Pukul 13 lebihnya 31 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita terima telepon atau ataupun juga bacakan WA ya, kita dengarkan dulu dua lagu pembuka di Pro Dangdut kita di siang hari ini. Lagu pertama ada Abang Sayang dari Ria Amelia.
2: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Ya baik, selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Sintang siang ini. Edisi siarnya hari ini Minggu 20 September 2026. Dan seperti biasa untuk Anda yang ingin bergabung ya, di telepon 0565247774 atau juga melalui WA di 0857-5047-40. Kemudian untuk lagunya juga sudah kita siapkan. Di antaranya ada Ari ya, Setangkai Bunga Padi. Kemudian Bungkus Saja, Didi Kempot. Minyak Wangi, Ayu Ting Ting. Sir Gobang Gosir, Ayunia Pramesti. Ada Benang Biru, Farhat. Kumis Ati, dan Nyamuk-Nyamuk Cinta, Asraf.

0: Dan langsung saja bagi Anda yang ingin bergabung ya, sudah ada di telepon. Kita coba sapa penelpon pertama kita di siang hari ini, ada siapa ini? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Biem.
1: Iya, Kak.
0: Oke, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Kakak keluarga gimana, Kak?
0: Sehat juga.
1: Amin. Lagunya yang pertama itu Setangkai Bunga
0: Setangkai Padi. Setangkai Bunga Padi, siap.
1: Ya, salamnya untuk keluarga. Untuk Dina sama Leman sama Ama, Mak Etung di Betang. Lagunya dikirim untuk orang Betang biar mereka berjoget, Kak.
0: Oke.
1: Terima kasih, Kak. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih. Ya, penelpon pertama kita ada Biem di Jeta. Selamat siang semuanya untuk warga Jeta ya. Selamat beristirahat di hari ini, hari Minggu ya. Oke, selanjutnya di belakangnya Biem ada siapa lagi ini? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Bang Adi.
2: Ya, betul.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Puji Tuhan sehat juga. Yang bertanya keluarganya apa kabarnya?
0: Kak Asri dan keluarga puji Tuhan sehat juga.
2: Ya, syukurlah, amin.
0: Gimana Bang Adi, udah hujan belum di sana?
2: 2-3 hari ini udah juga hujan, tapi kabutnya masih gelap nih, Kak.
0: Belum ini berarti harus mau hujan lagi nih baru bisa hilang nih Bang Adi.
2: Langitnya belum cerah.
0: Di Sintang malahan makin parah hari ini Bang Adi.
2: Sama juga Kak, di sini pun parah juga. Di Kapuas tuh, Batang Kapuas tuh gak dilihat tuh.
0: Biasanya kalau kemarin masih lah, ini hari kayaknya memang hari ini yang makin parah banget ini kalau di Sintang.
2: Iya Kak.
0: Bang Adi ini lagi ngopi.
2: Aduh, Aisyah malah lagi ngopi. Ini kirimkanlah sini, nanti kirimkan sana.
0: Oh, tukar gitu ya?
2: Iya, tukar.
0: Oke, Bang Adi, lagunya apa ini?
2: Lagunya yang pertama tadi, Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi. Oke, boleh.
2: Salamnya buat Kakak Asri bersama keluarganya, semoga sehat selalu. Semoga mudah rezeki panjang umur. Nah, buat Pak Jemira juga di Lombok, semoga sehat selalu juga bersama keluarganya di sana. Di Kemalas Banawatala. Lagu

0: Halo, selamat siang Kak Sri.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Boman sepertinya ini.
0: Iya, betul.
1: Gimana Boman kabarnya siang hari ini?
0: Kabar siang hari ini masih baik.
1: Kok ada suara-suara gretek-gretek itu, suara apa itu?
0: Suara orang yang bikin rumah-rumah.
1: Oh gitu, oke. Okay. Kak Sri baik juga.
0: Apa-apa lagunya?
1: Lagunya ada Setangkai Bunga Padi, Ari, kemudian Bungkus Saja, Didi Kempot, Minyak Wangi, Ayu Ting Ting, Sir Gobang Gosir, Ayu Nia Pramesti, Benang Biru, Farhat, Kumis, Ati, sama Nyamuk-Nyamuk Cinta. Gobang Gosir aja.
0: Ya.
1: Oke, okay, boleh.
0: Lagunya salam semua pendengar aja. Selamat siang, Kak Sri.
1: Selamat siang juga. Terima kasih ada warga Penai. Selamat siang untuk semua warga Penai yang saat ini sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, kita coba sapa kembali nih. Di belakangnya Boman di Penai ada siapa lagi ini? Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Iya, suaranya mana ini? Halo, selamat siang. Kok enggak ada suaranya ya? Kayaknya suara-suaranya kayak suara Bu Bilin kayaknya ya, atau karena jaringan ya. Oke, silakan dicoba kembali di 0565247774. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Pak Min.
3: Pak Min di Kelam.
1: Oke, bagaimana kabarnya hari ini?
3: Ya, banyak masih kabut sama asap ini.
1: Asli, tapi di Kelam makin parah enggak Pak Amin? Soalnya di Sintang makin parah ini hari ini.
3: Ada sih, kayak biasa juga. Enggak mau hilang.
1: Oh gitu. Soalnya di Sintang kalau kemarin masih lah enggak terlalu kayak gini. Kayak lo hari ini benar-benar kabutnya itu pekat banget ini.
3: Itulah, kita harapkan dari hujan aja nih. Kalau turun hujan baru dia bisa hilang.
1: Itulah, tapi enggak hujan-hujan. Hujan pun kalau cuma 2-3 kali enggak hilang juga.
3: Malah enggak mempan kalau gitu aja hujannya.
1: Enggak mempan memang. Oke, Pak Amin lagunya pilih yang mana ini?
3: Kemarin pusing lagu.
1: Pilih yang udah di ini aja deh. Ikut yang udah di playlist.
3: Enggak bisa di situ kan nyari.
1: Takutnya enggak keputar soalnya udah disiapin sama operatornya soalnya.
3: Lagu dari Bang Roma.
1: Bang Roma belum disiapin ini lagunya.
3: Judulnya Tak Terduga.
1: Kayaknya enggak ada kayaknya.
3: Enggak ada ya.
1: Lagu baru itu.
3: Lagu lama, lagu dulu-dulu.
1: Enggak ada.
3: Enggak ada ya.
1: Enggak ada.
3: Dan di situ yang udah ada apa-apa aja.
1: Setangkai Bunga Padi, kemudian Sir Gobang Gosir, ada Bungkus Saja, Didi Kempot, Minyak Wangi, Ayu Ting Ting, Benang Biru, Farhat, Kumis, Ati, Nyamuk-Nyamuk Cinta, Asrap. Mau yang mana ini?
3: Nyamuk Cinta aja.
1: Nyamuk-Nyamuk Cinta aja, oke. Okay.
3: Enggak ada lagu itu, Ona Sutra ya?
1: Ona Sutra enggak ada hari ini.
3: Itu kalau lagu dangdut Ona Sutra bagus sama lagunya Imam S. Arifin.
1: Kan giliran, Ona Sutra kan biasanya tiap hari, giliran yang lain lagi.
3: Ayo, aku walaupun lagu baru kan enggak bagus, jadi malas aku dengar empat. Dia lagu lama kalau mantap, enggak bosan kita dengar mah.
1: Enggak apa-apa, biar ada warna-warninya. Ntar kalau lagu itu terus bosan nanti pendengar yang lain.
3: Nah itu aja, masih selamat.
1: Oke deh, selamat siang juga. Terima kasih ada Pak Amin di Kelam ya yang sudah bergabung. Sudah ada 4 penelpon, kita dengarkan aja ya dulu beberapa lagu yang sudah di request. Bagi yang ingin gabung, tahan dulu, tetap dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dalam kesempatan ini, yang ingin saya sampaikan adalah untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Ada baiknya kita kurangi saja tambang emas di wilayah kita ini. Hasil yang ada alangkah baiknya digunakan untuk modal usaha dan mengembangkan hasil perkebunan, pertanian, peternakan. Sebab lingkungan sudah cukup rusak. Serapan air sudah berkurang.
1: Pak Kades, Bapak sih enak ada usaha dan gaji. Lah kami.
2: Papi, tolong sopanlah sedikit. Pak Kades sedang berbicara di depan.
1: Kau diam, Pak Ikrom. Mereka sih enak ada penghasilan.
0: Pak Pi, ayo naik ke perahu, Pak. Mari saya bantu.
3: Maafkan saya waktu itu, Pak Kades.
0: Sudahlah, Pak. Lupakan saja. Sekarang kita selamatkan diri dan semua tetangga-tetangga kita, ya.
4: Assalamualaikum, Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
5: Waalaikumsalam, Sandi.
6: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
7: Ini nih, Bu. Adin lagi dengar mini drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
5: Karena hanya itu yang Bapak.
6: Wah, seru kayaknya, Din. Dulu Ibu juga suka dengerin, Din. Geser dong dikit. Ibu juga mau denger.
8: Demikian drama radio.
6: Ya, habis, Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
7: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
6: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
7: Siap lah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
6: Aduh, kamu itu, Din. Din, terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.
9: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di, main futsal yuk.
1: Eh, kamu rupanya kaget aku.
0: Loh, kok kau kaget gitu sih? Biasa aja kali.
1: Habisnya kau tuh masuk kamarku gak salam dulu.
0: Ya, ya, maaf. Kau biar apa sih?
1: Amak tahu, Jak. Nih cobain, pasti kau ketagihan.
0: Apa nih? Ini miras kan? Bahaya tahu.
1: Alah, kata siapa miras tuh bahaya? Ini nyatanya, aku baik-baik aja kan?
0: Wih, bahaya tuh. Dulu tetanggaku sama kayak kau. Dia selalu konsumsi minuman keras. Dan lihatlah deh sekarang tuh sakit-sakitan. Mau kau kayak itu?
1: Alamak, benarlah kau nih. Jangan mau nakut-nakutkan aku.
0: Iya, serius. Karena miras berdampak pada kerusakan otak dan kesehatan. Juga bisa bikin kita mati, paham kan?
1: Iya. Aku berhenti sekarang juga. Sekarang!

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada rumbunuh orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Ai, nuan tuh nak kemana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, Ken Dua, biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
3: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita di Sintang siang ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung masih di 0565247774 atau juga di 0857 50474 melalui pesan WhatsApp.

0: Dan sudah ada yang bergabung kembali di telepon. Kita coba sapa lagi ya. Ada siapakah ini? Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Apa kabar, Kak Sri?
0: Kabar baik, Pak Jumirah dan keluarga. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Sri, sekeluarganya di Kalimantan Barat sehat?
0: Sehat dong.
1: Syukur alhamdulillah. Ya, kita cari Kak Sri itu kan sehat.
0: Gimana?
1: Yang kita cari itu kan sehat.
0: Betul.
1: Udah ngopi belum nih?
0: Udah, lagi sambil ngopi lah nih.
1: Apanya?
0: Lagi sambil ngopi.
1: Nggak kelihatan, cuma kenapa? Ngopi yang di depan itu nggak kelihatan. Orangnya yang kelihatan, sepertinya badan.
0: Waduh.
1: Kalau dikasih naik pakai tangan, agak kelihatan nih.
0: Takut ada yang mau nanti kopinya.
1: Nah, makanya ini orang rumah ketawa terus kalau kasih siaran. Paling suka orang rumah.
0: Iya. Alhamdulillah kalau suka. Gimana?
1: Lagunya Minyak Wangi.
0: Minyak Wangi boleh.
1: Oh. Boleh salam-salam.
0: Salamnya? Boleh.
1: Buat Abang Adi tadi di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat dan keluarga. Di Tanjung Umur diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Andre udah masuk belum?
0: Bang Andre belum.
1: Ah, nanti kalau dia masuk, sampaikan salam saya ya, Kak Sri.
0: Masuk. Boleh, siap.
1: Ya. Buat Abang Andre di SP5 Blitang, semoga dia tetap sehat bersama istri dan anaknya. Buat Kak Sri, semoga tetap sehat. Keluarganya murah rezeki diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Yo, Kak Sri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Pak Jumirah di NTB Lombok ya. Request lagu tadi apa ya? Minyak Wangi ya, dari Ayu Ting Ting. Oke, terima kasih. Di belakangnya Pak Jumirah, ada siapa lagi ini? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Agus Tengasilat.
0: Pak Agus, bagaimana kabarnya siang hari ini?
2: Alhamdulillah, tapi kabutnya makin parah.
0: Iya benar, hari ini makin parah, kayaknya ada kebakaran lagi dekat-dekat sini ya.
2: Di Sintang gitu gak?
0: Parah banget ini, di kayak udah putihnya putih banget. Kalau kemarin masih ada lah kayak cahaya-cahaya gitu.
2: Iya. Ini dalam rumah pun udah putih-putih gak?
0: Ya, parah banget hari ini. Parah di Nangasilat ada kebakaran gak Pak Agus?
2: Katanya sih gak ada.
0: Nggak ada di mana ya? Atau memang karena kemarin dengar-dengar ada di PT apa ya? PT Sam ke PT Julong katanya yang kebakaran itu.
2: Yang kebakaran.
0: Jadi mungkin lah sampai ini ya, kabutnya sampai parah gini. Oke, lagunya apa nih Pak Agus?
2: Apa-apa lagunya Kak Sri?
0: Ada Minyak Wangi, Ayu Ting Ting, kemudian Didi Kempot, Bungkus Saja, Benang Biru, Farhat, sama Kumis Ati.
2: Benang biru aja lah.
0: Benang biru aja. Mau salamnya?
2: Salamnya buat semua pendengar BRI ya. Hanya itu aja lah.
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya, ada Pak Agus di Nangasilat yang sudah bergabung. Selamat siang semuanya untuk warga Nangasilat ya. Tapi memang benar ya, kenapa hari ini parah banget kabut asapnya. Apakah ada kebakaran lagi dekat-dekat sini ya? Semoga, berharapnya sih hujan ya. Kalaupun ada kebakaran, setidaknya kalau hujan bisa bantu memadamkan api ya. Karena memang udah, kalau terakhir hujan kapan ya? Kayaknya minggu, masih dalam minggu ini sih. Tapi memang kalau hujannya hanya 2-3 kali belum bisa nih untuk menghilangkan kabut asapnya. Jadi kita berharap semoga secepatnya hujan gitu ya. Semingguan kayaknya udah mulai inilah ya, udah mulai hilang lah kabutnya. Oke, bagi yang ingin gabung masih di 0565247774 atau juga bisa melalui WA, di pesan WA ya 0857 5047 470.

Oke, kita bacakan WA yang sudah masuk ya di siang hari ini. Siang menjelang sore Kak Asri, siang menjelang sore juga. Dari Suci di Pandan katanya ya, lagunya Ikutan Aja. Dikirim buat semua pendengar, salam kenal aja buat Kak Asri. Makasih banyak, terima kasih juga untuk Suci di Pandan ya, yang sudah bergabung melalui WA. Oke, sebelum kita terima telepon dan juga bacakan kembali WA, kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di request ya. Jadi bagi yang ingin gabung, tahan dulu, tetap di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan do. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau karmana.
1: Nah itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat itu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa azan asar hari ini akan dikumandangkan pada pukul 14 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian telah dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat asar untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Dan pendengar, selanjutnya kita lanjutkan kembali program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya baik pendengar, masih dalam program acara Prodangdut Dangdut adalah kita di Sintang siang ini. Sudah ada yang bergabung kembali di telepon, langsung saja kita sapa, ada siapa ini? Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga.
0: Prodangdut
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Bu Bilin di Rempang.
0: Dengan Ibu Bilin, tadi udah gabung belum Bu Bilin?
1: Iya, terputus.
0: Yang terputus
1: tadi.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Soalnya kayak suara Bu Bilin gitu.
1: Iya, betul.
0: Jaringannya kayaknya ya.
1: Iya, mungkin lah.
0: Gimana sehat Bu Bilin?
1: Sehat. Kakak gimana?
0: Sehat juga.
1: Amin.
0: Lagunya pilih yang mana ini?
1: Apa-apa lagu yang belum diputar.
0: Ada ya? Bungkus aja, Didi Kempot, Kumis Ati sama rumah bambu Tasya Rosmala.
1: Bambu.
0: Gimana?
1: Apa tuh rumah bambu, Kak?
0: Rumah bambu.
1: Ah itu Jaka.
0: Oke deh, mas salamnya.
1: Rumah bambu. Nah, di sini kabut asapnya masih tebal nih, Kak.
0: Sama.
1: Sampai ke dalam rumah ada asapnya.
0: Belum ada hujan juga di sana ya?
1: Belum ada yang hujan yang lama, bahasanya sebentar-sebentar hujan.
0: Kalaupun hujan cuma 2-3 kali, kayaknya belum hilang lah kabut asapnya ya, Bu Bilin ya.
1: Lagunya untuk Bang Adi Tanjung Bawang, semoga dia terhibur.

0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Adan di Tanjung Keliling.
0: Adan Tanjung Keliling?
1: Iya.
0: Daerah mana itu?
1: Daerah Penai aja.
0: Oh, daerah Penai. Iya. Oke, gimana Adan, kabarnya?
1: Kabarnya baik. Adannya orang Iban tuh.
0: Oh, orang Iban?
1: Iya, suku Dayak.
0: Tapi tinggalnya di Penai?
1: Iya, tinggalnya di Penai.
0: Oh gitu, oke deh. Adan lagunya apa sisa lagunya? Tiga lagi, Rumah Bambu, Tasya Rosmala, Bungkus Saja, Didi Kempot, sama Kumis Ati.
1: Rumah Bambu
0: tuh. Rumah Bambu, oke, Mas Salam mungkin?
1: Selamat siang.
0: Oke deh, terima kasih. Selamat siang juga ya. Ada Adan di Tanjung Keliling, daerah Penai sana ya, yang sudah bergabung bersama kita. Baik, sebelum kita lanjutkan, terima telepon ya. Kita putarkan aja dulu ya beberapa lagu. Tapi waktu kita bentar lagi sih ya. Gak apa-apa, kita putar aja ya. Lagu pertama kita ada Rumah Bambu dari Tasya Rosmala.

0: Rilas panggilan sidang nomor 87/PDT.G/2026/PN/STG pada hari ini, Jumat, tanggal 11 bulan September tahun 2026, saya, Wisesa SH, Panitra Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 87/PDT.G/2026/PN/STG untuk memanggil nama Petrus Hotmajaya, alamat dahulu beralamat di Dusun Ampar Merahau, RT 003 RW 000 Desa Merahau Permai, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Legend S. Parman nomor 106 Sintang, hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara antara Etiana sebagai penggugat lawan Petrus Hotmajaya sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Panitra Wisesa SH cap ditandatangani.
1: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa ya kebersamaan kita dalam program acara Produk Dut, Dangdut Adalah Kita. Tinggal 5 menit lagi, terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik yang sudah bergabung di telepon ataupun juga yang sudah bergabung di WA. Dan bagi yang belum sempat bergabung, silakan dicoba di lain kesempatan, tentunya setiap hari di jam yang sama, pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar lagu terakhir kita di program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, ada dari Didi Kempot dengan judul Bungkus Saja, menjadi lagu terakhir kita juga di Sintang siang ini bersama saya, Asri.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Hari Minggu ya, tanggal 20 September 2020. Nah, sehat dan bahagia selalu untuk Anda. Saya Desri Hati bersama Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan beragam acara untuk Anda. Dan kita awali dengan Green Radio.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: April.
1: Di belakang sekolah ada teman-teman yang mau bolos dan nongkrong. Ikut yuk.
2: Hah? Bolos? Besok kan ada ulangan. Aku lebih baik pulang aja deh. Belajar terus istirahat deh.
1: Alah, sekali-sekali aja, April, biar dianggap seru.
2: Ih, enggak deh. Seru tuh bukan berarti harus melakukan hal yang salah. Teman yang baik justru saling mengingatkan tahu.
1: Ayolah, April, aku cuma takut dibilang tidak setia kawan nih.
2: Setia kawan itu bukan ikut melakukan kesalahan. Setia kawan adalah saling menjaga agar tidak terjerumus. Masih banyak kok kegiatan yang lebih bermanfaat. Kita belajar bersama, ikut ekstrakurikuler atau berolahraga.
1: Kamu benar, April. Aku hampir aja ikut hanya karena takut dikucilkan.
2: Gak apa-apa kok, kita berbeda kalau itu demi kebaikan. Bilang tidak pada ajakan yang negatif, itu sama sekali gak salah. Kita bisa pilih pergaulan yang baik, yang akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik.
3: Pilihlah teman yang memberi pengaruh positif, menghargai dan mendukung cita-citamu. Jangan mudah terpengaruh ajakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
4: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

0: Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.
1: Del, lihat tuh si Mita, makin gendut banget deh.
2: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana Nur, lagi pakaiannya juga.
3: Ngapain sih kalian?
1: Itu tuh si Mita.
3: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
2: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
3: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
1: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
3: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas!
1: Apa?
2: Ampun, ampun, Indra.
1: Ah, maafin kami, Indra.
4: Ya, pendengar, sungai merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan yang perlu dijaga kebersihannya. Ada beberapa cara menjaga kelestarian bantaran sungai, di antaranya membersihkan sampah secara berkala ya. Sampah yang menumpuk di bantaran sungai dapat mencemari air dan menghambat aliran sungai. Kegiatan kerja bakti secara rutin bersama warga dapat menjadi langkah sederhana untuk menjaga lingkungan sungai tetap bersih. Kemudian juga menjaga kualitas air sungai. Masyarakat perlu menghindari kebiasaan membuang sampah maupun limbah rumah tangga dan pertanian langsung ke sungai. Menjaga kebersihan air atau sumber air dapat membantu mengurangi pencemaran yang berpotensi mengganggu lingkungan dan kesehatan masyarakat tentunya.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

0: Lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

Ya, pendengar, selain itu juga menjaga bantaran sungai bisa juga dengan mengelola daerah aliran sungai atau das ya. Pengelolaan daerah aliran sungai atau das perlu dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, komunitas pecinta lingkungan. Upaya tersebut tuh harus memperhatikan kondisi sungai dari wilayah hulu hingga ke hilir agar kelestariannya dapat terus terjaga secara menyeluruh. Kemudian juga meningkatkan edukasi ke masyarakat. Pengetahuan mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai dapat diberikan melalui sosialisasi, kegiatan sekolah, kampus, maupun kampanye lingkungan. Edukasi sejak dini diharapkan dapat membentuk kebiasaan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan dan sekitarnya.

Kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussel, Belgia, pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Malainet Department Store, Krista Kars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.

0: Semua sudah siap, casan sudah, kacamata juga sudah, dompet juga sudah, colokan juga sudah dicabut. Oke, tinggal kasih Tiara nih kalau aku mau balik, biar sekalian titip rumah deh sama Tiara. Tiara, aku sudah mau balik nih, titip rumah ya, sekalian ini kunci rumah, kemungkinan aku baliknya agak lama sih.
1: Oke, Tro, hati-hati di jalan ya. Salam buat orang rumah. Sekalian bilang ke mama aku juga ya, aku belum bisa balik.
0: Oke, beres.
1: Perjalanan lumayan jauh itu, sendirian lagi. Kalau capek atau mulai ngantuk, jangan dipaksakan ya. Rehat dulu sebentar, biar enggak mikroslip.
0: Oke, Tiara, aku balik dulu ya.

Pendengar, selanjutnya juga mengadakan kegiatan gotong royong. Nah, gotong royong membersihkan bantaran sungai dapat menjadi kegiatan mempererat kerja sama antar warga sekaligus membersihkan lingkungan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat di sekitar sungai, terutama RT-nya, RW-nya, desanya, dan lain-lain ya. Semuanya ya, stakeholder pecinta lingkungan, semuanya bergerak. Kemudian menyediakan tempat sampah. Nah, ketersediaan tempat sampah di sekitar bantaran sungai dapat membantu masyarakat membuang sampah pada lokasi yang semestinya. Fasilitas tersebut perlu disertai dengan pengelolaan sampah yang baik agar sampah tidak kembali menumpuk atau terbawa aliran sungai.

0: Del, lihat tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana Nora, lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
1: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nandel, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas!
0: Ah!

sekali lagu ini tidak bisa kita putarkan sampai selesai ya, karena kita harus bergabung bersama Pro 1 Pontianak dalam Lintas Korlin Santara 9. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Pelni mencatat penumpang angkutan laut tetap meningkat meski dalam kondisi karhutlah.
3: Alhamdulillah untuk jadwal, untuk perjalanan itu kita bisa melayani masyarakat sesuai dengan yang kita sampaikan.
2: Bakal calon ketua PASI Kalbar Thomas Budiman ajukan keberatan gagal maju pemilihan.
4: Pertama di jegalnya itu dari persyaratan administrasi. Ada mereka meminta dukungan asli.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda sore ini, Minggu 20 September 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Kondisi karhutlah dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat belum mengganggu jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak. Namun di tengah kendala penerbangan, jumlah penumpang kapal menuju Tanjung Priok justru meningkat signifikan. Berikut laporannya.
1: Hingga Jumat 18 September 2026, seluruh jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak masih berjalan sesuai rencana. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak Fitrianingsih mengatakan, tidak ada perubahan tanggal keberangkatan maupun penghapusan perjalanan kapal akibat karhutla dan kabut asap.
2: Kalau untuk pelayaran sendiri, jadwal kita tidak berubah ya, walaupun ada karhutla ini. Jadi alhamdulillah untuk jadwal, untuk perjalanan itu kita bisa melayani masyarakat sesuai dengan yang kita sampaikan, sesuai tepat waktu seperti itu. Tanggalnya tidak ada perubahan, kemudian tidak ada yang diomisi kapalnya karena karhutla ini. Jadi untuk pelayaran sendiri kita alhamdulillah tidak bermasalah. Walaupun secara operasional di lapangan ya kita bermasalah untuk kabutnya. Jadi untuk pelayanan di terminal, kemudian untuk yang di dermaga seperti itu. Jadi
1: di sisi lain Fitri menyebut jumlah penumpang pada rute Pontianak Tanjung Pandan Tanjung Priok yang dilayani KM Kelimutu mengalami peningkatan dalam 2 bulan terakhir. Pada keberangkatan 15 September 2026, Pelni memberangkatkan 780 penumpang dari Pontianak menuju Tanjung Priok. Angka ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan kondisi normal yang berkisar 350 penumpang. Kenaikan ini terjadi saat September umumnya menjadi periode low season. Kondisi penerbangan yang menghadapi sejumlah kendala turut membuat kapal menjadi salah satu alternatif transportasi bagi masyarakat.
2: Untuk terakhir kemarin yang tanggal 15 September kita memberangkatkan 780 orang dari Pontianak ke Priok gitu. Itu biasanya itu kalau untuk dibandingkan tahun sebelumnya, ini kan masuk masa low season sebenarnya. Tapi dibanding tahun sebelumnya itu kita ada kenaikan sampai lebih dari 2 kali lipat karena biasanya itu kita untuk tujuan Tanjung Priok itu di kisaran 350 penumpang.
1: Meski pelayaran berjalan normal, kabut asap masih menjadi kendala dalam pelayanan di area terminal dan dermaga. Pelni menghimbau penumpang tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan menggunakan masker. Wilhelmus melaporkan.
0: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak memasuk 10.000 ton air tawar. Dan air ini digunakan sebagai bahan baku pengelolaan air bersih bagi warga Pontianak Timur di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Berikut laporannya.
3: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
4: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan Pak.
3: Sementara itu Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
5: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya. Dan dari tadi pagi kita isi ke IPA Farid Mari. Ayon yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan dipadat-padat Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1000 meter kubik atau 1000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Imam Bonjol.
3: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Khatulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parimayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
6: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Manunggal itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
3: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Harga cabai yang terus merangkak naik mulai mengubah pola belanja masyarakat di Pasar Mawar Pontianak. Pedagang menyebut kemarau ini membuat pasokan berkurang, sementara pembeli mengurangi jumlah belanja agar kebutuhan tetap terpenuhi. Kita simak laporan selengkapnya.
7: Harga cabai menembus Rp130.000 per kilogram di Pasar Mawar Pontianak membuat pembeli mengurangi belanja meski kebutuhan dipenuhi. Pedagang cabai Pasar Mawar Pontianak Eko mengatakan harga berkisar Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram tergantung pada kualitasnya. Kemarau menyebabkan banyak tanaman cabai mati sehingga pasokan berkurang dan sulit diperoleh.
8: Tapi lagi tak mungkin lah karena 3 bulan, Pak.
9: Oh iya.
8: Ya, tanam sekarang mau 3 bulan baru petik.
9: Iya.
8: Kita enggak tahu dah karena kita punya petani.
9: Iya.
8: Nah gitu, harapan kita itu dapat besok harus murah.
7: Sementara itu, seorang pembeli, Nur, mengatakan kenaikan harga tidak membuat masyarakat berhenti membeli kebutuhan pokok.
10: Sudah mahal kan?
9: Gimana? Tapi tetap beli ya, Bu?
10: Iya, tetap beli lah.
7: Ya. Tak hanya itu, ibu rumah tangga, Puput, juga mengaku kenaikan dirasakan pada sayuran. Harga kangkung mencapai Rp40.000, sedangkan daun sop dan buncis sekitar Rp70.000. Menurutnya, cuaca panas dan kabut asap diduga mempengaruhi hasil panen.
10: Mahal sekali, beli 5.000 sikit, iya. Cabai, sayur mahal, ya pengaruh juga karena asap ini. Iya. Mungkin petaninya panen gagal panen kan karena asap panas. Lumayan mahal, 120-an.
7: Puput memilih tidak menimbun bahan makanan dan menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Kornwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Potensi ekonomi syariah di Kalimantan Barat terus diperkuat agar tidak hanya berkembang sebagai sektor keuangan, tetapi mampu membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Bank Indonesia mendorong sinergi lintas lembaga untuk memperkuat ekosistem syariah sekaligus memperluas dampaknya bagi perekonomian daerah.
11: Ekonomi syariah di Kalimantan Barat mulai diarahkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Bank Indonesia mendorong penguatan ekosistem syariah melalui kolaborasi lintas lembaga mulai dari pengelolaan SISWAF hingga percepatan sertifikasi halal. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya mengatakan pengembangan ekonomi syariah tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Menurutnya, diperlukan sinergi yang kuat agar seluruh potensi ekonomi syariah dapat terhubung dan berkembang secara lebih terintegrasi.
12: Saat ini kami bekerja sama dalam forum sinergi dan aksi keuangan syariah atau yang kami singkat SIAR, di dalamnya ada KEDEX, di dalamnya ada Basnas dan BWI. Bagaimana kami bisa menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lebih terintegratif? Bagaimana bisa kita melakukan pengelolaan jifaf produktif? Bagaimana kami juga bisa mendorong yang namanya sertifikasi halal bisa dilakukan akselerasi.
11: Doni mengatakan kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan jifaf, yakni zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar lebih produktif. Di sisi lain, proses sertifikasi halal juga terus dipercepat sehingga target pemerintah pada Oktober 2026 dapat terpenuhi. Menurut Doni, penguatan ekosistem ini perlu dilakukan dengan pencatatan aktivitas ekonomi syariah yang lebih akurat. Dengan data yang semakin baik dan sinergi antar lembaga yang semakin kuat, kontribusi ekonomi syariah diharapkan dapat terukur sekaligus menjadi satu di antara sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Thomas Budiman, bakal calon ketua PASI Kalbar, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan ketua PASI Kalbar pada musyawarah provinsi Musprop PASI Kalbar 29 September mendatang. Padahal sudah memiliki minimal 5 dukungan pengurus PASI Kabupaten. Berikut laporannya.
7: Musyawarah Provinsi Musprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kalimantan Barat, agenda utamanya pemilihan Ketua PASI Kalbar 2026-2030 dijadwalkan berlangsung 29 September mendatang. Bakal calon Ketua PASI Kalbar melakukan pendaftaran ke tim penjaringan dan penyaringan atau TPP. Namun Thomas Budiman, bakal calon Ketua PASI Kalbar, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan Ketua PASI Kalbar. Atas keputusan ini Thomas Budiman ajukan keberatan. Ketua Pemenangan Thomas Budiman, Trason Bin Sael, mempertanyakan ke TPP mengenai keaslian surat dukungan dari PASI daerah yang dianggap tidak sah. Padahal dukungan tersebut nyata diberikan dari PASI Kayong Utara, Sambas, Kuburaya, Mempawah, dan Sintang.
13: Pertama, di jegalnya itu dari persyaratan administrasi. Ada mereka meminta dukungan asli ya dari minimal lima pengkap yang ada di kabupaten.
14: Pengkap surat kasih. Dukungan untuk maju.
13: Ya, surat dukungan untuk maju menjadi calon ketua umum PASI Kalbar. PASI Kalbar.
14: Oke, ketua umum Pemko. Bapak ya. Mas Budiman ini sudah ada 5.
13: Ya, sudah ada 5. Cuman belum menyampaikan asli dari dukungan tersebut.
7: Sementara itu, tim penjaringan dan penyaringan TPP bakal calon ketua PASI Kalimantan Barat memberikan klarifikasi resmi terkait proses seleksi dan verifikasi berkas bakal calon ketua umum PASI Kalbar periode 2026-2030. Penjelasan ini disampaikan guna merespon isu dan tudingan ketidaknetralan yang sempat dilontarkan. Ketua tim penjaringan dan penyaringan bakal calon ketua PASI Kalimantan Barat Mimi Haitami menegaskan bahwa seluruh proses penjaringan telah berjalan sesuai dengan mekanisme, aturan tata tertib serta jadwal yang disepakati.
15: Oleh karena itu sampai saat ini kami sudah menyampaikan semuanya sesuai dengan alasannya dan segala macamnya. Tentu kami juga telah menyampaikan berita acara hasil verifikasi itu yang kemarin sudah disampaikan kepada calon dan kepada PASI Pusat di Jakarta, seperti itu.
7: Berdasarkan pemeriksaan administrasi terhadap 12 persyaratan yang ditetapkan panitia, TPP menyatakan hanya satu bakal calon yang memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lolos. Mimi merincikan bahwa dalam aturan tata tertib Musprov, setiap bakal calon wajib mengantongi dukungan tertulis minimal dari 5 pengurus kabupaten kota PASI yang memiliki SK kepengurusan sah dan masih berlaku hingga pelaksanaan Musprov 29 September mendatang. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Info cuaca hari ini.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat sore ini, kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Kami sore ini sudah terhubung bersama Prakirawan Tika. Silakan Prakirawan Tika.
17: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Sepadi Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini, secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat adanya asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah di kabupaten dan kota, yaitu di Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Singkawang, Mempawah, Kuburaya, dan Sintang. Perkiraan cuaca esok hari Senin 21 September 2026 diperkirakan kondisi cuaca cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata di beberapa wilayah. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perkirakan berpotensi terjadi, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Kapuas Hulu, Singkawang, Landak, Melawi, Mempawah, Sekadau, Sambas, dan Sintang. Jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 3.018 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalbar dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Sekian warta berita Kormil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili. Kabar kerja kami hadirkan kembali topik berita aktual sore ini. Pelni mencatat penumpang angkatan laut meningkat meski dalam kondisi karhutlah. Bakal calon ketua Pasir Kalbar Thomas Budiman ajukan keberatan gagal maju pemilihan. Mewakili kapal kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda, kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di Pro3 Pontianak. Masuk kami di redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya benar, ada hal-hal atau benda-benda yang harus kita rawat dengan kesesuaian gitu ya. Apa sih kesesuaian? Dengan ya dengan seharusnya, misalnya kita punya tali jam kan. Nah, tali jam yang berbahan kulit misalnya. Nah, ada beberapa langkah sederhana cara merawat tali jam kulit ya. Nah, bersihkan dengan lap kering, misalnya membersihkan tali jam menggunakan kain lembut dapat membantu mengangkat debu, keringat, dan kotoran yang menempel. Kain katun atau microfiber dapat digunakan agar permukaan kulit tidak mudah tergores saat dibersihkan. Kemudian juga gunakan sabun dan air secukupnya. Jika tali jam membutuhkan pembersih lebih menyeluruh, gunakan kain yang sedikit lembab dan sabun dengan formula lembut. Hindari merendam tali kulit dalam air, kemudian lap kembali dengan kain bersih dan pastikan tali benar-benar kering sebelum digunakan.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Adin lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu, Din. Terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

0: Ikuti Mutiara Pagi, membahas seputar ilmu pengetahuan agama di Pro 1 RRI Sintang.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an tentang karakter hamba-hamba pilihannya.
2: Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim menjelaskan bahwa larangan janganlah
3: hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Setiap manusia tanpa terkecuali pasti akan melewati fase-fase.
0: Simak berat. Acaranya pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Sintang. Acara ini bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang.

Nah, terus gimana lagi cara apa namanya? Cara merawatnya. Merawat apa namanya? Merawat tali jam itu ya. Mana sih si tali ini? Kok tiba-tiba hilang si tali ini? Kemana hilangnya ya? Nah, jadi apa namanya? Kalau kita merawat tali jam itu, jam tangan yang menggunakan tali ya. Gimana sih? Terus juga kalau misalnya menggunakan sabun dan air secukupnya. Tali jam membutuhkan pemeriksaan lebih menyeluruh. Gunakan kain yang sedikit lembab dan sabun dengan formula lembut. Ada juga mungkin ada yang khusus gitu ya. Tergantung juga lah. Terus kemudian juga gunakan kondisioner kulit. Misalnya bukan kulit badan ya, tapi kulit tali jam. Nah, kondisioner khusus kulit dapat membantu menjaga kelembapan material sehingga tali tidak mudah kering dan retak. Apalagi misalnya jamnya yang bermahal-mahal gitu ya, apa sih maksudnya bermahal-mahal, berjuta-juta harganya gitu kan. Ada ya, banyak harganya yang sampai miliaran pun ada juga ya. Jadi emang perawatannya harus ekstra-ekstra banget ya. Tapi kalau kita beli jam tangan 1 miliar kalau hilang kita nangis ya. Bagus kita belikan ini aja deh, perumahan, biar saya jadi developer aja. Amin, kan gak ada yang tahu kan besok lusa jadi apa. Yang penting kita yang baik-baik aja, doa baik-baik, berusaha menjadi yang baik aja gitu ya. Walaupun misalnya kita belum kaya, mudah-mudahan dengan apa yang ada kita juga masih bisa apa namanya, mampu berbagi dengan apa yang kita miliki.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Ya, mendengar cek fakta kali ini dilansir dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja di PT L. Abraham System. Faktanya klaim tersebut tidak benar seperti dilansir dari tanbackhoax.id. Jadi pastikan pendengar untuk Anda yang sedang mencari pekerjaan ataupun lain-lain ya, data-data Anda amankan. Kemudian selain data-data pribadi, data-data keuangan juga harus senantiasa diamankan. Anda dapatkan informasi-informasi yang benar dan informasi-informasi yang bukan hoax.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tristan, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
1: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
0: Oh, bagus itu.
1: Ya emang bagus, Pro 1.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: sehat.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ya, kami informasikan lagi kalau Anda mau keluar dari rumah misalnya ya, pergi kemana gitu, belanja dan lain-lain, pastikan rumah Anda dalam keadaan aman ya untuk ditinggalkan. Kompor, air dan lain-lain dicek lagi. Charge handphone atau laptop juga dicabut aja gitu ya, lebih mengamankan. Iya, dan pendengar malam ini, malam ini pula. Belum malam. Iya, ya belum ya. Oke, hari ini hari Minggu tanggal 20 September azan maghrib pendengar akan berkumandang pada pukul 17.34 ya waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pendengar, baru saja kami kemandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah mengabulkan segala doa-doa kita, memberikan segala urusan kita, dan memberikan kebahagiaan serta kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.

mati itu pasti, Rohma Yulika. Sejarah hidup manusia dari tiada menuju ada, lantas kembali tiada. Tiada yang kekal, semuanya pana dan belaka. Begitulah kenyataan yang ada di dunia. Setiap roh didatangkan dari surga berharap sekali untuk kembali tinggal di surga. Namun tak semua bisa kembali dari tempat asalnya. Lantaran goda dunia tak mampu dielakkannya. Kematian datang tak tahu kapan. Setiap jiwa harus mempersiapkan. Setiap kita harus punya bekalan. Karena betapa beratnya sampai di yaumil mizan. Semua akan diperhitungkan. Sekecil apapun kebaikan, keburukan, dimintai pertanggungjawaban. Bersiaplah, duhai jiwa. Waktu ajal pasti tiba. Mari bersiap dengan amal nyata.

kebohongan akan ada masanya terbongkar. Yang membuat Anda sakit adalah karena mendengarnya. Namun kemarahan yang meluap takkan membuahkan hasil. Hanya cacian, makian yang akan terucap. Biarkan waktu yang menjawab, karena ada masa untuk berkata dan ada masa untuk berdiam. Allah yang maha besar dan kuasa akan menunjukkan kebenarannya tepat pada waktunya.

Dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Bahkan dalam ajaran, manusia dituntut untuk selalu belajar mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi, sekolah formal juga termasuk perbuatan yang mendapatkan pahala. Melalui sekolah, Anda akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Sampai ke sekolah perguruan tinggi, Anda akan mendapatkan tingkatan ilmu yang lebih tinggi lagi. Setelah lulus, Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang Anda sukai dengan gaji yang lumayan. Jangan salah, harta juga bisa dibawa mati. Anda bisa membelanjakan harta Anda di jalan Allah, seperti memberi santunan kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang yang membutuhkan. Amal jariah juga diperbanyak, sebab kita semua tahu bahwa amal jariah tidak akan terputus pahalanya saat kita sudah meninggal. Membantu pembangunan masjid bisa menjadi salah satu hal yang dapat Anda lakukan agar mendapatkan pahala yang akan terus mengalir. Selama masjid itu digunakan untuk beribadah, Anda akan mendapatkan aliran pahala.

melihat anak kecil yang sedang menggambar, apa yang ada di pikiran Anda saat itu? Banyak mungkin jawabannya. Yang jelas, ingin gambarnya lebih bagus, bukan? Ya, begitu juga dengan hidup kita. Ingin indah dan bahagia. Dengan apa? Dengan semua hal yang baik di dunia ini. Misalnya, yang suka mengaji teruslah mengaji. Yang suka tahajud teruslah bersujud, karena bisa jadi keinginannya terwujud. Yang suka sholat duha, teruslah sholat duha, karena bisa jadi itu jalan menuju bahagia. Yang suka selawat, teruslah bersolawat, agar memperoleh syafaat. Suka bantu orang, suka menolong orang, suka berinfak, suka berorganisasi, dan lain-lain. Apapun amalannya, jadikan itu warna indah dalam hidup kita yang terbingkai dengan kata baik. Bekerja dengan baik, niat dijaga dari mulai, saat melakukan, dan setelah kegiatan. Ikhlaskan jiwa atas segala amalan itu agar pikiran tenang menjalaninya. Serahkan semua warna-warni indah itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang, tahta, jabatan, harta memang semua menyenangkan. Tapi lebih menyenangkan lagi bila kita bisa mewarnai hidup dengan helai-helai kebaikan. Warnai hidupmu dengan kebaikan, karena baikmu adalah bahagiamu.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

ternyata ada hewan yang bisa menyatakan cinta sama pasangannya, yaitu beberapa spesies burung penguin seperti penguin Adelin dan penguin Gento, dikenal memiliki perilaku unik saat mencari pasangan. Mereka akan mencari batu yang menarik dan memberikannya kepada pasangan mereka sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Burung penguin jantan akan mengumpulkan batu dan membawanya ke sarang untuk diberikan kepada pasangan mereka. Batu ini kemudian digunakan untuk membangun sarang bersama. Memberikan batu dapat dianggap sebagai tanda kesetiaan dan komitmen burung penguin jantan kepada pasangan mereka. Perilaku ini juga dapat menjadi cara bagi burung penguin jantan untuk menunjukkan kualitas dan keseriusan mereka dalam mencari pasangan. Perilaku unik ini menunjukkan bagaimana hewan dapat mengekspresikan cinta dan kesetiaan dengan cara yang berbeda dari manusia. Yeah.

Iya, pendengar masih bersama saya di sini ya di malam hari ini. Selamat malam yang baru saja bergabung. Jangan lupa download RRI Digital di smartphone Android Anda, baik di App Store atau maupun di Play Store ya. Pilih aja ikon radio, habis itu pilih Pro 1, habis itu pilih Sintang. Nah, sebenarnya Anda bisa mendengarkan seluruh radio RRI dimanapun Anda berada ya. Terus kalau misalnya kangen sama kamu halaman, bisa dengerin RRI-nya juga tuh. Terus bisa bikin playlist lagu, bisa macam-macam lah, dengerin drama, mah banyak lah pokoknya ya. Oke deh, perkembangan layanan kencan dan media sosial membuat seseorang dapat dengan mudah berkenalan dengan orang baru di internet. Namun pengguna tentu harus berhati-hati karena kedekatan yang dibangun secara daring dan dimanfaatkan oleh pelaku penipuan dapat untuk mendapatkan informasi pribadi maupun uang. Nah, pendengar, bagaimana cara menghindari penipuan romansa daring? Ada sejumlah cara. Yang pertama, batasi informasi pribadi. Jangan terlalu banyak membagikan informasi pribadi melalui media sosial maupun layanan kencan daring. Alamat rumah, nomor rekening, informasi keuangan, data sensitif lainnya sebaiknya tidak diberikan kepada orang yang Anda baru kenal di internet.

0: kembali.
1: Anang lupa ngabang ngau kami bah? Maya kita gawai. Au, kita ngabang ngau kami uga ti kami gawai. Sama beranau mekitai. Endai si utair makai. Bayah ngau bertemu gawak ngau kabanjeran mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

Nah, selanjutnya pendengar, cara menghindari penipuan romansa daring yang selanjutnya adalah periksa profil dan foto. Teliti foto, nama, serta informasi orang yang melakukan pendekatan sebelum melanjutkan hubungan lebih jauh. Pencarian gambar terbaik juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah foto profil tersebut pernah digunakan pada akun atau situs lain. Nah, jangan terpengaruh dengan foto yang super perfect gitu ya. Pokoknya jangan sampai kayak gitu ya, kejebak dengan love scamming atau romansa daring.

Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala. Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik, dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.

Ya, pendengar yang selanjutnya juga terhadap hati-hati terhadap romansa daring ini ya. Ajukan banyak pertanyaan. Jangan terburu-buru memecahi seorang hanya karena komunikasi berlangsung intens dan terlihat meyakinkan. Ajukan pertanyaan mengenai latar belakang secara bertahap dan perhatikan apa informasinya yang diberikan tetap konsisten atau berubah-berubah ya. Terutama ini mungkin yang anak-anak muda atau siapapun, mungkin ya bukan hanya anak muda aja yang kencan daring gitu ya. Kan banyak ya aplikasi-aplikasi sekarang itu ya. Tetap hati-hati aja ya. Ya kalau bisa yang nyata-nyata aja.

teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Oke deh, mendengar kita akan bergabung bersama Pro3 Transmigran Untuk Indonesia dalam Warta Berita Sentral bersama Pro3 Transmigran Untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40 ribu warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita berwakilan lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada paksa skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Kalau ada. Dan,
16: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurutnya berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistiyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustaudin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan, seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah saat bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian draw sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar, sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan narasi dua ada Fania berkesempatan mengajak memperkenalkan bisnis kepada ribuan anak muda dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya. Ia bercerita pengalamannya mengikuti kompetisi yang social entrepreneurship atau WSE sebagai salah satu delegasi dari Indonesia yang diselenggarakan di Singapore International Foundation atau SIF. Bukan hanya itu, Fania juga berhasil membawa pulang kemenangannya ke tanah air di kisah inspiratif ini ya. Nah, pengalamannya dalam mengikuti berbagai kompetisi dan aktif dalam sebuah komunitas membuat Fania terlatih dan bersemangat khususnya dalam membuat usaha daur ulang sampah. Keren banget ya ini, mendaur ulang sampah menjadi bisnis produktif yang kreatif. Banyaknya sampah bertebaran di lingkungan yang tidak bersih membentuk Fania menjadi seorang aktivis lingkungan. Fania mengungkapkan pada awalnya dirinya mendaur ulang sampah menjadi pernak-pernik seperti sabuk gitu ya. Namun produk itu kemudian berkembang menjadi sebuah tas dompet. Di balik kesuksesannya juga, Fania ada suka duka yang dirinya bangun saat membangun bisnis ya. Nah, misalnya awalnya belum dikenal masyarakat gitu ya. Ya sama lah ya kalau bisnis yang lainnya juga. Bukan hanya itu, Fania juga mengungkapkan bahwa di Unair memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan bisnisnya. Saat ini bisnisnya menghasilkan 90 sampai 100 produk setiap bulannya. Wah, banyak juga ya. Fania mengimbau anak muda milenial untuk menghasilkan karya kreatif yang ramah lingkungan. Selain itu, Fania juga menyampaikan bahwa anak-anak muda dan mahasiswa mempunyai kesempatan besar dalam mengikuti kompetisi. Tips meraih kesuksesan dari Fania adalah aktif mengikuti lomba. Wah, sebab dengan itu kita akan mempunyai banyak relasi dan modal pengalaman yang cukup dalam berbisnis. Harapannya akan ada generasi muda ke depan untuk jeli terhadap permasalahan sosial ya, terutama ikut berkontribusi serta berkolaborasi menentukan segala solusi sosial keadaan masyarakat. Adanya platform media sosial merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh anak muda. Wah, sukses deh ya buat Fania. Keren-keren.

pista. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Ya, berani berani ini sini kebersamaan Syari Suryati bersama Anda di hari Minggu ya, tanggal 20 September. Selamat ulang tahun untuk Anda yang ulang tahun di hari ini. Cia, siapa nih yang ulang tahun? Yang merayakan anniversary juga, semoga selalu sehat, selalu bahagia sampai maut memisahkan ya. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi esok ya. Mudah-mudahan ada usia kita untuk bisa sampai ke hari esok ya. Karena kita gak ada yang tahu ya besok masih hidup apa enggak. Tapi berharap sih semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Pos 1.

0: Mas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah.
1: Gampang, santai saja Bu. Kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
2: Nah, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk membuat media sosial terus. Gimana? Kapan belajarnya?
1: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya. Belajar juga bisa dari HP.
2: Betul lah yang kamu bilang. Tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ingat, pilihannya ada di tanganmu.
0: Benar, apa yang dibilang bapakmu, Nak?
1: Ya udah, Pa. Ma, aku belajar ya. Malam, Pa. Malam, Ma.
2: Ya, malam juga, Nak.

0: Minggu depan sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Semuanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu, amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai mapel saja, Bu. Tapi ada tambahan juga ya. Ah, ribet.
0: Sudah jelas, anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.
3: Iya.

0: Randy lihat, Randy. Hah? Randy, lihat Randy. Katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
1: Hah? Serius? Tahu dari mana beritanya?
0: Ini nih, dari grup WhatsApp.
1: Sabar-sabar. Sudah dicek benar atau tidak informasinya?
0: Belum tahu juga sih.
1: Jangan di-share dulu ya. Mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
0: Iya.
2: Waduh, teman-teman. Info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
1: Loh. Ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup.
0: Sama Ren. Aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
1: Cepat-cepat, Dimas. Hapus postinganmu. Hapus.
0: Iya, siap.
3: Siang anak-anak, siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
2: Saya Bu, saya kira benar tadi.
3: Ampun Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus menerus.
2: Maaf Bu, maaf saya sudah hapus postingannya.
3: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
0: Baik Bu, maaf.
3: Jadi Ibu Guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi Ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
4: Paham Bu.
0: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
1: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
2: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut perbaikinya.
1: Ya sudah kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
2: Siang Pak.
5: Ya siang juga nak. Oh Dimas, kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya nak?
2: Iya nih Pak.
4: Siang Om.
5: Ya siang juga. Nak Randy, nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
0: Iya Pak, tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok Pak.
1: Iya Pak, saya Dimas dan Aldi sama-sama sekelompok Pak.
5: Oh gitu, ya sudah. Nak, semangat ya anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
2: Lancar sih Pak, tapi...
5: Tapi apa?
2: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih Pak.
5: Oh begitu, hal baru. Maksud kamu hal baru apa tuh nak?
2: Jadi gini Pak, ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan Pak.
5: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
1: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
0: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
6: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
7: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab lah.
5: Ingat ya anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
7: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak-anak?

sebuah radio produksi Eredia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidang, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Ririan. Sampai jumpa di lain cerita.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1. Pos 1. Kanal

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, seperti biasa di hari Minggu, di mana hari ini, hari Minggu tanggal 20 September 2026, kami hadirkan ragam budaya Dayak Desa ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, seperti biasa juga sudah hadir di studio kita budayawan Dayak Desa kita yang akan membawakan satu tema di malam hari ini. Kita akan menyapa terlebih dahulu, selamat malam Bang Hendrikus Julung.
1: Selamat malam.
0: Baik, apa kabar ya, malam hari ini?
1: Baik, seperti biasa.
0: Kena macet enggak ya hari ini?
1: Ya lumayan lah macetnya.
0: Baik kan, karena juga malam penutupan ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, baik. Tapi kalau tidak salah yang malam kemarin juga macet malam Minggu ya.
1: Iya, malam-malam Minggu kan banyak turun kan.
0: Betul. Pas sekali momennya.
1: Iya.
0: Baik, dan pendengar langsung saja kita akan ikuti bersama ragam budaya Dayak Desa bersama Bang Julung. Silakan Bang Julung.
1: Baik, terima kasih Mbak Elin. Baik, selamat malam peningkat siaran Dayak Desa dimanapun kita nugau kemato. Bertemu gau agi ngaku Hendrikus Julung dalam siaran budaya Dayak Desa edisi Minggu 20 September 2026, dan nanti aku menemani ronding kita dari pukul 20.10 sampai 21 WIBA. Nah, adapun tema kita malam hari itu, kita berbicara tentang prosesi adat nugal atau namal saat bumi bertahun pada suku Dayak Desa. Nah, baik sampai aku kak nyapa kita dulau betungkat kadat basa pepegai ke pengatur perkara au. Nah, nama kabar kita semua mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun deh, walaupun ya kondisi kemel tu kita lagi tengah musim kemarau panjai. Nah, boleh hai susah. Nah, dini ngap-ngap kena asap kan. Nah, mudah-mudahan semua akan cepat berlalu dan kita semua tetap menjaga lingkungan kita. Dan apalagi itu musim buma, maka pada malam itu aku membahas sedikit tentang nugal atau namal kena kaitan dengan buma bertahun. Salam ke keluarga besar arisan Dayak Desa di Kabupaten Sintang, keluarga besar perkumpulan orang kita desa atau POKD Kabupaten Sintang. Nama kabar kita semua mudah-mudahan tetap sehat, dan seluruh pendengar siaran budaya Dayak Desa dini pun kita nugal kemato. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat selalu, gerainya mega nyilo. Banyak peninggal siaran Dayak Desa untuk mengawali jumpa kita malam tu, kita ninggal kesetik lagu dulu bah di ruang ninggal kita. Selamat ninggal kesetik lagu untuk kita semua.

Baik pendengar siaran Da Desa, sutik lagu dah terhadir ruang dengar kita tadi. Mudah-mudahan tahu terhibur dah. Walau waktu kita singkat, aku bisikkan kembali sikit materi terkait tentang prosesi adat Nugal atau Namal saat Buma bertahun dah pada suku Dayak Desa. Memang prosesi adat Nugal atau Namal itu merupakan salah satu ritual adat paling sakral dalam tradisi Buma Betahun atau Beladang lah, Beladang kan pada suku Dayak Desa di Kalimantan Barat. Nah, ritual itu bukan hanya sekedar aktivitas menanam padi sebenarnya, melainkan bentuk penghormatan kepada leluhur dan penguasa alam supaya hasil panen atau saat kita buma berlimpah serta terhindar dari mara bahaya atau sakit penyakit. Nah, secara bahasa Nugal atau Namal itu berarti melubangi tanah menggunakan tongkat kayu tugal yang diruncengkai yang kemudian diisi dengan benih padi. Nah, Nugal itu istilah nanam padi di Umau Munggu. Kalau Namal itu ya istilahan namal nanam ke padi yang udah benih udah bibit di Umau Payak, nama Payak. Kalau istilah petuk yang lebih modern ya di padi sawah beda. Nugal itu merupakan salah satu tahap yang dilalui atau dilakukan dalam proses Buma Betahun pada suku Dayak Desa. Nah, tahap Buma Betahun mulai dari mangul, nebas, nah ngeladak, nunu, naya, nugal, namal, mabau-bau ngetau. Nah, ya prosesnya mulai mangul. Nah, kebetulan bulan-bulan itu kan sebenarnya kan dah mulai nunu mandok dan nunu mandok. Sebenarnya kan udah nugal sebenarnya, tapi karena kondisi cuaca kita itu agak tengah kemarau, mungkin banyak tempai nugal. Ti nugal pun percuma juga tanah agak rangkai. Ketika padi ditanam ilah atau luput padi, nah, luput benih padi ini kan atau dipantuk bongon makai tikocit kan. Nah, jadi empai bisi juga tanda berani nunu memang kondisi kita itu agak memang ekstrim deh anu cuaca di Kalimantan Barat tu. Mudah-mudahan cepat berlalu dan kita semua tak buma bertahun lalu kembali ke mana kegiatan kita buma bertahun seperti biasa deh. Selain ya nilai-nilai kehidupan yang dipelihara sampai ke nilai ya. Salah satu budaya suku Dayak Desa tadi adalah bentanam mojak deh. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari. Karena pada umumnya suku Dayak Desa itu di pedesaan agak berhubungan erat dengan hutan dan lingkungan sekitar. Nah, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup dari hutan atau alam, tentu kan suku Dayak Desa itu Buma Betahun. Nah, salah satu Buma Betahun sudah nempel mengenali sawah, tapi agi Buma Munggu, ada Buma Munggu atau Buma Payak. Nah, Buma Munggu itulah istilah nugal tadi teh. Kalau Buma Payak ya namal nama. Nah, mengapa kita dipelihara kegiatan Buma Betahun itu? Ya, salah satu untuk menjaga tradisi sebenarnya. Tradisi pertama juga untuk ndai merusak alam secara besar-besaran. Karena paling orang Buma paling hanya sekitar 2 hektar. Nah, ya pun ndai ngalak kutai. Bisi aturan adat, bisi aturan lokal atau karipan lokal dalam Buma Betahun untuk orang suku Dayak Desa itu. Selain ia uga, basic nilai-nilai kehidupan yang dipelihara oleh suku Dayak Desa, ya misal saat Buma Betahun, dah misalnya nugal pada saat nugal atau namal, misal nilai kebersamaan. Karena pada suku Dayak Desa tu, ketika Buma Betahun tu, dari si selahanun lagi berdoak juga kami. Nah, berdoak tu berbalai-balai, misal lagi tu kuma sano. Ari lusa kumasano itulah kumasano apa kan. Nah, berbalai-balai pia. Nah, jadi bisi nilai kebersamaan, nilai kekompakan ya, saling membantu, gotong royong, saling peduli dan yang pasti ya menanamkan nilai kekeluargaan. Nah, sebab kalau dengan begitu kan lagi ketau lah kepangan lagi hidup kan kedakan merenisi mansut nemun sampai Buma Betahun tiba-tiba musim nugal tak mansut kan. Nah, ya kan, nilai gotong royong itu salah satu nilai penting dalam nugal. Pekerjaan yang cukup berat dalam pengelolaan Buma Betahun itu tau ditanggung oleh satu keluarga tetapi dapat dikerjakan bersama-sama, ya kan. Lalu dengan demikian nugal bukan hanya menghasilkan tanaman padi atau tanaman pangan tetapi juga menghasilkan modal sosial berupa solidaritas, kebersamaan dan
hubungan kekeluargaan, bisa nilai kebersamaan dan kekeluargaan tadi deh. Lalu juga memiliki nilai kearifan lokal terhadap alam. Nah, tradisi Buma Betahun tuh menunjukkan bahwa masyarakat ada satu memiliki pengetahuan lokal mengenai lingkungan tempat hidup, misalkan mengolah lahan, memilih waktu bertanam, memanfaatkan tanaman, serta menanam terhadap pemahaman terhadap perubahan musim. Ia merupakan bagian dari pengetahuan yang terbentuk melalui pengalaman panyai. Nah, kenaya nugal atau namal itu dapat dikaji sebagai bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Hubungan manusia dengan alam itu ndai hanya dilihat dari aspek manfaatan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Maka kalau pada suku Dayak Desatu setelah bumi ada selemah, didudi, hayak dibiarkan ketumbuh lagi, artinya bisi keberlanjutan, biarkan saat bumi bertahun. Jadi ndai dipapi-papi, jadi bisi batasan-batasan yang perlu dilakukan supaya degradasi hutan tuh ndai besar-besaran ndai merusak ekosistem. Nah, biarlah kira-kira. Baik pendengar siaran Dayak Desa, ila kita lanjut lagi, kita ninga ke setiap lagu dulu di ruangan ninga kita. Selamat ninga ke setiap lagu.

Baik, pendengar siaran Dek Densa, tadi setiap lagu dah terpakai di ruangan kita, walaupun ya agak sendu-sendu pilu Jawa ke pengenalan dengan lagunya deh. Mudah-mudahan tak terhibur dengan setiap lagu yang terpakai di ruangan kita. Kita kembali lagi dengan pembahasan kita terkait tentang tradisi Bumi Bataun. Tadi berkaitan dengan manfaat deh, nilai-nilai. Lalu tipe si peran generasi muda saat Bumi Bataun untuk generasi muda itu mempunyai posisi penting sebenarnya dalam keberlanjutan tradisi Nugal atau Namal. Ida ya dapat belajar melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan Bumi Bataun, bukan hanya melalui penjelasan secara lisan, tapi proses belajar seperti ya memungkinkan terjadi pewarisan pengetahuan budaya secara langsung. Learning by doing, nah istilah bahasa desa teh. Nah, anak-anak muda tuh dapat mengenal jenis benih, misal alat pertanian, terhadap peladang, aturan adat serta nilai sosial yang menyertai kegiatan tersebut. Maka ketika Bumi Bataun tuh tau gak ngemai ke generasi muda sambil belajar, sambil melaksanakan. Namun keberlanjutan tradisi itu menghadapi tantangan dari perubahan sosial, perkembangan teknologi, perubahan pola mata pencarian, dan berkurangnya keterlibatan sebagian generasi muda itu dalam kegiatan Bumi Bataun. Oleh sebab ya dokumentasi dan pendidikan budaya sangat penting. Nah, lalu dimensi spiritual dan adat dalam masyarakat Dak Desa itu kegiatan perladangan atau Bumi Bataun itu secara tradisional juga memiliki dimensi adat atau spiritual. Sampai atau selama rangkaian kegiatan tertentu, masyarakat dapat melaksanakan ritual sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dalam komunitas masing-masing. Nah, oleh karena ya, bagian yang perlu didokumentasikan secara hati-hati itu yaitu tata cara, istilah pantangan, mantra, mungkin sampai pesangnya lah, maupun simbol yang digunakan dapat berbeda sebenarnya antara kampung atau kelompok masyarakat Nakanaya dalam sebuah memberikan informasi ya diperoleh langsung melalui misalnya lalui tokoh adat, ketua adat masyarakat dan pelaku tradisi. Makna Nugal atau Namal dalam kehidupan suku Dak Desa itu misal pertanian atau menanam padi sebagai sumber pangan sosial deh. Lalu bisi aspek sosial memperkuat gotong royong, tadi macam-macam lah nilainya, nilai budaya, mempertahankan tradisi, bisi juga pendidikan menjadi sarana pewarisan pengetahuan. Lalu bisi nilai ekologi juga, aspek ekologi mencerminkan pengetahuan lokal tentang lingkungan dan musim. Baru bisi aspek kekeluargaan mempererat hubungan solidaritas masyarakat. Lalu bisi aspek identitas menjadi salah satu bagian dari identitas budaya Dak Desa. Lalu aspek adat dan spiritual berkaitan dengan tata aturan dan kepercayaan adat setempat. Nah, adapun persiapan Nugal, tentu sampai Nugal itu kita yang menyiapkan persiapan misalnya padi, puli atau ketan. Nama-nama itu kita tanam lah, kalau padi puli yang kita tanam. Menyiapkan bibit kepada panso, kan, lalu tanaman lain seperti nyeli ketup, nyeli jawa, dan biasa ditanam. Lalu gendum biasa tanam juga. Kebau ubi, keladi, sekai, kunyit, liak. Nah, macam-macam lah yang ditanam di tengah umur. Lalu menyiapkan pakai umpan, memakai pengempak, lalu menyiapkan penghidup pengumpan, kepala pauk, bahan pegelak, kan. Menyiapkan bakam tua, ngegup ngecup, lalu menyiapkan bansal benih dari kayu, misal kayu timau, kedadai, pempan, lalu cekala atau kekelait, nah, lalu aka ampo dengan jumlah tiga, lima, 7, 9. Misal kayu 8 ditambah aka 1 jadi 9, kan. Nah, mengapa kaum ketan? Nah, ya dah nama tradisi diri supaya ketika nanam padi itu ya berbuah melimpah lah kira-kira. Lalu nyedia ke puli penyipat tanah. Puli penyipat tanah itu lemang, istilah lemang. Ketan yang dimasak menggunakan bambu, istilah lemang. Setelah dibuat, dipulah ya bansal, bau di pulah pelapik benih, bau dilakukan penyipat tanah untuk
ngomai ningkau puyangkana. Nah, ngapa ku puyangkana ditingkau dewe angkat kai, kenapa mu puyangkana tu penguasa tanah yang dipercaya oleh suku dak desa. Puyangkana tu menyadik buinasi. Nyai dak tujuh menyadik buinasi itu menyadik tepunsu, puyangkana tu menyadik tetuai. Nah, buinasi itu teh tenungun ke kita mensia kalau puyangkana ya penguasa tanah hantu tai lah. Setelah bansal dan pelapik benih siap, bau benih padi diletakkan menggunakan takin ke penuduk benih. Sambil bersampi nuduk ke benih ya. Nah, misal ngangkat padi tak takin tadi sambil bersampi ngadap ke matahari tenggelam. Nah, pihak kalau pihak sampi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 menghadap ke matahari padam, menghadap ke matahari tenggelam. Matahari lesi, matahari mati. Madam ke mata amateka. Empang ngawalau babi rusak kijam pelanwa. Kekak berwak tikus cid. Nah, engkau lacau sampuk senua. Sapa tengacau ngaru padi beras kami. Punai hayah nyau lesi temu badu padam beleman. Nah, kira-kira piaklah sampi kan. Untuk ngadap ke matahari padam tadi. Ya, khusus terjaik ya piak. Silakan. Lalu khusus terbayakkan ngadap ke matahari itu, mau ya menyatakan harapan kita, muta takin penuduk benih tadi, yang bisik benih tadi kan, benih pertama benih bawah biasa. Lalu berbalik ke arah matahari itu, mau bersampi lagi. Nah, contoh sampi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngadap ke matahari itu, mau matahari mansa, matahari bawah. Numuah ke kebawah rezeki betuah berlimpah. Mansa sana penghidup nyamai, hidup lapang. Numuah ke padi bawah, padi bayak berterai berenai. Apa kira-kira sampi. Nah semua dilakukan dengan serius dan sebagai ungkapan syukur dan harapan dan doa kita. Padi yang diduduk ke pertama kali itu disebut dengan padi bawo. Nah, dengan menjam ke mata, baru disembuh dengan badah, pinang sirih, dengan kencur, baru dilanjutkan dengan menyembelih mano. Nah, lalu benih yang udah disembuh tadi, ditekan ke telapak jari kanan biasa. Baru padi yang lekat di telapak jari tadi, ditanam pertama. Kalau banyak yang lekat di telapak jari, menandakan rezeki ya bahaya. Kemudian dilanjutkan dengan menanam benih di bawah sekeliling penuduk benih, dan dilanjutkan nanam kebasakai, kebekunyit, kebunga-bunga. Bawah dilanjutkan dengan membagian benih. Nah, sampai ya udah bersampi bersariati, biasa kita tutup ngedoa. Nah, supaya segala sesuatu kita rencanakan semua dapat berjalan dengan baik, dan padi yang kita tanam untuk baik dan pada akhirnya menghasilkan buah berlimpah. Nah, kira-kira piaklah untuk prosesi penuduk benih deh. Baik, mungkin kita dengar setiap lagu dulu di ruang dengar kita. Selamat dengar setiap lagu.

Baik, peningkat siaran Dak Desa, kita kibisi waktu sikit, kita bahas lagi tentang prosesi menugal tadi deh. Lalu kita lanjut lagi berkaitan dengan prosesi nugal setelah kita lakukan penuduk benih tadi, baru dilanjutkan dengan pembagian benih yang akan ditanam dengan cupai pembenih nama, mulai dari padi bau, baru dilanjutkan dengan padi yang lain, nyeli, ketup, lalu keba atau anjeli. Setiap benih itu dibagi diisi uga dengan benih yang sayur mayur, bisa perenggi, timun, gemalai, ketak, kusut. Nah, lalu yang disebut dengan pelabak benih nama teh atau istilah ulun padi. Nah, jadi padi itu ibarat tuan rumah ke bawah ulun ke bawah ya, ke bawah tertanam ke pengi timun gemalai tadi kan. Lalu benih Jawa ditabur di sekeliling ladang ya sebagai penjaga misalkan. Lalu prosedur nugal itu mulai dari ngadap ke matahari tumbuh. Nah, biasa yang nugal itu dilakukan oleh laki-laki. Nah, yang menih itu dilakukan oleh ibu-ibu atau induk-induk kan. Bisi uga yang bertugas melayani mas nyumai besumai panso, bisi uga yang bertugas nyalai ke benih, nanya biasa nyalai ke benih tu oleh tuan rumah ataupun keluarga terdekat. Nah, saat nugal tu bisi yang ngirih, bisi yang nguliah. Yang nguliah tu ya ngukur penguliah supaya ndai terlalu panjai, ndai terlalu sempit apa uliah. Lalu setelah dibagi pihak, bisi ke mulah pelentang, nah pelentang ya ngelentang padi, setiap padi ngumpuli dipulah pelentang. Nah, setelah padi habis baru dilanjutkan dengan nanam puli atau dibuat batas dari padi disebut dengan pelentang tadi. Biasa kalau umat tu melewati sungai, posisi nanam puli itu ke arah ili atau ngili air. Nah, kalau ndai bisi sungai berarti ke arah matahari padam. Biar nanam puli awe dili atau nak matahari padam. Setelah selesai nugal, puli pada sore hari itu baru dilanjutkan dengan mati ke benih. Nah, mati ke benih itu ngangkat benih dengan walau ngangkat benih itu ndak tahu semangat tu. Kita tadi kan sudah nuduk ke dalam dah. Pada saat selesai sore awe diangkat ke benih. Nah, mati ke benih baru diangkat. Pertama mulah pegelak atau saja yang ditempatkan di wadah yang nama rancak, yang dinamakan rancak selipi dan rancak gantung. Isi beberapa puli, penyipat benih, penyipat tanah tadi kan, nasi, mano, nah yang diambil semua organ tubuh. Lalu ke batu-batu panso, kuku insap, ke bailin, nah baru dimasuk ke cara terkediri. Rancak untuk puyang kana itu disebut dengan rancak selipi dan rancak lumpa atau buku untuk digantung di penduduk benih. Nah, pegelok itu dipulah dibagi 7 buah sambil bersampi untuk pulang kana atau puyang kana itu untuk puyang kana penguasa tanah untuk utai antu utai rangka uwa nakal bungka itu bagi kita. Untuk matahari panti manca, untuk bulan selutan tua, untuk bintang lama mantiga, bagi empangawalau sampuk senowo, dan untuk babi rusak kijang pelanwa kerak berwa pipit bana tikus cit. Nah, baru ngangkat ke takin yang berisi benih sambil pejam mata lalu bersampi dengan menumpah kait ke air penuduk benih berdaun uliah amun besai uliah ujai mansa uliah ranang pihak sampi sampai ngangkat ke benih tadi. Bau benih di baik pulai, bau dilanjutkan dengan rancak dah. Rancak pegelak setelah nugal bisi pantangan selama 3 hari ndai tahu kumana. Kalau ndai tahu melewati prosesi ya tinggal didoakan dan disirami ke air kudus. Nah, kira-kira pihak lah. Kalau misal kita semua ndai tahu ngau kebadat tu tadi, nah prosesi nugal tu
Tinggal kita duduk ke benih, berdoa dan disiram air kudus, cukup mau mulai nunggal. Artinya kan kalau kita ini ngalah, kati memaksa keadaan. Karena kita dapat Tuhan, dapat agama, ngau ke agama, ngau ke Tuhan pek meh kekirana. Lalu nama pesan-pesan yang dapat tau dia ambil.

nama padahal bukai peladangnya, padahal peladang itu udah hidup berpuluh-puluh tahun zaman keliau, kan? Nah, yang salah tu ketika membakar tu berlebih-lebih, lalu nama sekarang kan pituk kan dah gak tahu nyalah ke petani aja, walaupun petani bisi kontribusi terhadap masalah asap, ya kan? Dan pemerintah pun awal misi solusi juga, misal kak ngelarang-larang buma. Ya, misal pemerintah memberikan solusi dong, misalnya memberikan alat berat satu kampung satu, nah untuk membuat cetak sawah, nah dan tentu diawasi, di nama didampingi, disosialisasikan, tentu ndak sih bermasalah kira-kira. Nah, tapi kalau hanya sekedar ke ngelarang buma bertahun jak nunggal manuak netau, nama pemakai pengempak manusia. Nah, sementara solusi ndak diberikan. Kita tahu ngelarang, asalkan kita berikan ke solusi yang baik. Dan tentu harus disosialisasikan dengan masyarakat. Saya kira, aku kira pun kalau disosialisasikan baik dengan masyarakat dan didampingi saat percetakan sawah, minimal misal satu kakak itu satu hektar sawah atau bisi tanah kediri kak nyewa dua hektar, silahkan cetak sawah lalu irigasi diperbaiki dan didampingi masyarakat. Saya aku kira pun mungkin bukan tak beralih hari bumi bertahun nugal manuk tau ke sawah. Nah, aku kira ya memang solusinya yang baik, kan? Nah, nyimpan sikit lah kita berkaitan. Karena itu kaitan dengan Buma Bertahun, berkaitan dengan kami desa, lagi Buma Bertahun, silakan. Nah, dia gak tahu kita tak nyalah ke waktu Buma Bertahun. Ya, tapi kita ya harus memberikan solusi juga. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa solusi yang terbaik untuk kegiatan Buma Bertahun. Supaya, pertama, supaya budaya kita indah nyawayap. Kedua, tentu harus bisik kearifan lokal itu harus didengar, dan kebijakan pemerintah pun harus sinkron dengan kearifan lokal yang bisik di daerah. Mudah-mudahan solusi-solusi yang terbaik itu tahu diperbaiki tanpa menghilangkan adat budaya. Baik pendengar siaran Da Desa, kesimpulan prosesi nugal itu, nugal namal itu, saat beberapa tahun pada suku Da Desa merupakan tradisi beladangan yang memiliki makna lebih luas daripada sekedar kegiatan menanam padi. Di dalamnya terdapat perpaduan antara pengetahuan pertanian, kearifan ekologis, gotong royong, pendidikan budaya, hubungan kekeluargaan, dan nilai-nilai adat. Nugal atau namal uga menjadi ruang pewarisan budaya antar generasi melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan Buma Bertahun. Generasi muda itu memperoleh pengetahuan, pengalaman mengenai hubungan masyarakat dengan tanah, tanaman, lingkungan, dan kehidupan sosial. Oleh sebab ya, pendokumentasian prosesi nugal itu penting dilakukan sebagai bagian dari upaya memahami dan melestarikan pengetahuan lokal serta identitas budaya suku Dayak Desa. Sehingga budaya nugal pada saat Buma Bertahun itu tetap dipeliharakan untuk salah satu untuk mempertahankan budaya, tetapi harus memperhatikan aturan dan kebijakan lokal yang ada sehingga dapat menjaga dan melestarikan lingkungan alam sekitar. Baik pendengar siaran Dayak Desa, karena waktu kita itu terbatas, sampai di itu mah aku bukan mau bertemu gawang kita di ruang dengan kita dalam siaran budaya Dayak Desa. Minta maaf beribu ampun si salah bahasa, salah kata. Aku ke pamit undur diri, bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur kara. Selamat malam dan sampai bertemu lagi.

0: Pro 1.
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali di Ruang Rindu dan kita akan menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Bau.
0: Baik, silakan untuk lagu-lagunya disimak terlebih dahulu dari miliknya Obi Mesak. Tunggu Ku Pulang, kemudian Ani Carrera, Aku Benci. Ada
1: Obi Mesak aja, Kak.
0: Baik.
1: Apa kabarnya Kak Ellen?
0: Kabarnya baik.
1: Amin. Nah, boleh salam kah?
0: Silakan.
1: Nah, buat Kak Irin bersama keluarganya, semoga sehat selalu juga. Semoga panjang umur, murah rezeki. Nah, buat Pak Jembira di Lombok, semoga sehat selalu juga bersama keluarganya, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagunya spesial buat Bu Bilin di Lempah, semoga dia sehat selalu juga sama keluarganya.
0: Baik.
1: Buat Kak Irin, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda di kita sapa dulu lah ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Eli.
0: Iya, ndak ke Expo kah?
2: Ndak, baru datang aku Kak.
0: Oh, udah malam datang ya.
2: Dari kampung.
0: Oh, iyalah.
2: Jadi capek.
0: Istirahat lah ya.
2: Dengar Kak Elin cua-cua. Nemanin Kak Elin.
0: Iyalah.
2: Tidak usah kemana-mana kita Kak Elin.
0: Iya, gimana mau kemana-mana kan siaran.
2: Iya, kan Kak Elin nemanin di rumah.
0: Oh iyalah.
2: Itulah. Itu apa, HP sendalnya Kak Elin. Aku jam 8 tadi nyampe datang.
0: Oh.
2: Ini aku juga baru masak ini Kak Elin.
0: Aduh, hai kapan makannya?
2: Masak ikan itulah, masak ikan nih, jasa tempoyak.
0: Weh, mantap.
2: Ikan dapat nanggo, mansai kita-kita itu
0: lah.
2: Terus mau itu colet-colet petain.
0: Weh, sedap.
2: Sebenarnya memang kapan mau makan, tapi mau gimana lagi lah.
0: Nggak apalah.
2: Di rumah sih udah standby lah, udah siap masak gitu.
0: Yalah.
2: Lagunya Kak Elin.
0: Lagunya tadi ada Obi Mesak, ada Ani Carrera, ada Trio Ambisi, ada Titi DJ, ada Dian Pisesa. Trio judulnya Cinta dan Permata.
2: Oh, boleh, boleh, boleh.
0: Oke lah.
2: Cinta dan Permata aja.
0: Nanti ditunggu ya.
2: Iya, aku pergi berapi itu.
0: Iyalah, sambil berapi sambil dengarkan radio.
2: Iya, radio kan bisa ditinggal kemana-mana.
0: Betul.
2: Ya, pendengar ya. Aku suka radio. Kalau TV kata bahasa kita ngugang, duduk mental.
0: Ya, enggak bisa ditinggal kan?
2: Nah, itu dia.
0: Harus
2: kalau
0: fokus.
2: Radio nih, tinggal ke depan, tinggal mencuci, berbasuh, nyuci piring, nyapu lantai. Dengar mereka yang bercerita, bampu. Tinggal volumenya aja mainkan
0: tetangga. Iya, betul.
2: Enak pokoknya radio tuh, saya suka radio kan. Walaupun orang enggak zaman, jangan bilang gitu, enggak boleh. Kak Elin ya.
0: Iya. Yeah.
2: Bilang dengar radio enggak zaman, enggak boleh ngomong gitu. Nah, itu aja ya Kak Elin.
0: Baik.
2: Yuk, terima kasih.
0: Yuk. Yuk, malam juga ada Mbak Yanti yang sudah bergabung bersama kita. Baru masak jam segini, ya ampun, kapan makannya gitu ya, saking sibuknya. Baik, selanjutnya halo, selamat malam. Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan Ayuk di
0: Semeluang. Silakan mau pilih lagu apa?
3: Lagu yang pertama tadi, Kak.
0: Yang pertama. Obi Mesak ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Judulnya
0: itu Tunggu Ku Pulang.
3: Ah, itu jalan. Lagunya spesial untuk Uman di Senang. Uman udah masuk kah?
0: Belum.
3: Dia kata dia tadi dia demam.
0: Oh.
3: Demam batuk pilek katanya. Mungkin dia nggak mampu gabung kali. Hanya tiga. Semoga dia cepat sembuh ya Kak. Dengan Bu Adui juga di Semarang. Selamat malam Kak.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Ada Ayuk di Semeluang ya. Baik pendengar, sudah ada 3 orang penelpon kita di sesi yang pertama ini. Kita akan dengarkan terlebih dahulu ini beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita di malam ini. Nanti setelah lagu kita balik lagi untuk sesi yang kedua.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan pendengar, kami nantikan Anda di Ruang Rindu di malam hari ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Eli.
0: Iya, Bu Ros ya.
1: Iya, Kak Eli.
0: Mbak Yanti lagi masak.
1: Kenapa masak malam-malam tuh?
0: Baru datang katanya.
1: Kita dah mau tidur, Kak Eli. Kajian aman-aman, Pak. Sudah kira, Kak
0: Eli. Itulah, masak ikan tempoyak beliau.
1: Ya, serbu lah.
0: Nah, itulah, udah malam kan?
1: Oh, nanti tidak bisa, udah 3 jam baru bisa tidur tuh makan malam. Benar kan Kak Elin?
0: Betul betul.
1: Makanya kakek tuh kalau mau makan, makan dia kan kalau udah bareng tuh udah jam 9:10 makan yuk mie kata dia. Makanlah kakek sana, enggak kata dia. Nanti 3 jam baru bisa bareng lagi. Bilangin dia, apa mau makan enggak di itu di enggak jadi. Enggak mau nanti mata aku ngantuk. Enggak dia bangun kayak
0: gitu. Iya.
1: Lumayan ke 3 jam duduk ya Kak Elin.
0: Iya, betul.
1: Orang udah tidur tuh baik kakek.
0: Kita bertunggu.
1: Apa lagunya Kak Elin?
0: Lagunya ada Andi Carrera, ada Titi DJ, ada Dian Piscesa, ada Desi Ratnasari, ada Bruri, kemudian ada Iis Sugiyarti, ada Dedi Dores.
1: Yang Dedi Dores apa?
0: Judulnya Dosakah.
1: Oh, Dosakah aku. Nah, cobalah dengar dosa. Yep. Kan kita ngerumpi kan dosa juga. Oh, biasa kan cewek-cewek ini cowok-cowok yang di request-nya Kak Elin.
0: Iya.
1: Itu Kak Elin ya.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Ayo.
1: Selamat malam.
0: Yo, malam juga. Terima kasih ada Bu Ros di daerah Juanti yang sudah bergabung ya. Iya, ngomong-ngomong udah lama enggak ketemu Bu Ros nih, Mbak Yanti juga. Baik, kita nantikan kembali pendengar bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini di 0565-24774. Silakan pendengar. Baik, selanjutnya pendengar kita akan menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Kak Elin?
0: Kabar baik, Pak Jumirah apa kabar?
2: Alhamdulillah, kira Kak Elin lupa aku.
0: Tidaklah. Sehat.
2: Syukur alhamdulillah. Sehat keluarganya?
0: Iya, sehat.
2: Lagunya apa-apa Kak Elin?
0: Lagunya ada Dedi Dores, ada Ani Carrera, ada Titi DJ, ada Dian Piscesa, ada Desi Ratnasari, ada Bruri, kemudian ada Iis Sugiyarti.
2: Oh, Dedi Dores saja Kak Elin.
0: Baik, nanti ditunggu ya Pak ya.
2: Ya, boleh salam.
0: Silakan.
2: Buat Abang Adi, udah masuk ke Abang Adi?
0: Sudah.
2: Salam kembali kalau dia ada titip salam
0: tadi. Iya, tadi ada titip salam katanya semoga Pak Jumirah sekeluarga sehat-sehat.
2: Makanya salam kembalilah buat Abang Adi, semoga dia tetap sehat sekeluarganya. Buat Kak Elin semoga tetap sehat keluarganya Kak Elin.
0: Amin.
2: Semoga kita tetap bertemu dalam apa nama itu? Ruang rindu.
0: Iya, betul.
2: Yuk, selamat malam Kak Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jumirah yang ada di Lombok yang sudah bergabung bersama kita ya. Baik, selanjutnya pendengar silakan siapa lagi yang ingin bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu. Lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini ya. Menemani waktu istirahat Anda bersama keluarga tercinta di 0565 24 7 7 4.

Pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, bagi Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, silakan pendengar. Masih kami nantikan Anda di 0565 247774.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kita kembali dengarkan tadi ada lagu dari miliknya Dedi Dores yang sudah di request sama Ibu Ros juga Pak Jumirah ya.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak. Bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kita masih di ruang rindu pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung silakan. Kami nantikan Anda di 0565247744. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Pak Amin di Kelam.
0: Pak Amin di Kelam. Silakan Pak Amin mau pilih lagu apa?
1: Sebutin dulu, baru dengar radio ini.
0: Baik, ada Ani Carrera, ada Titi DJ, ada Dian Pisesa, ada Desi Ratnasari, ada Bruri, kemudian ada Ii Sugiyarti.
1: Dian Pisesa agak penyanyi kepada kita, bagus bagus lagunya.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Selanjutnya pendengar, silakan ada siapa lagi setelah Pak Amin di Kelam? Kita akan menyapa kembali di malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Agus Nangasilat.
0: Dengan Pak Agus Nangasilat.
2: Ya.
0: Baik, Pak Agus mau pilih lagu apa, Pak Agus?
2: Apa-apa lagunya tadi?
0: Lagunya ada dari Ani Carrera, ada Titi DJ, ada Desi Ratnasari. Baik, nanti ditunggu ya, Pak Agus. Baik, terima kasih, selamat malam kembali. Ada Pak Agus di Nangasilat. Selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana di 0565247774? Masih di ruang rindu lagu-lagu nostalgia, masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih kami nantikan Anda di 0565247774 di Ruang Rindu Lagu-Lagu Nostalgia di malam hari ini. Dan sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung, kita kembali dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita di malam hari ini.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali selamat malam bagi Anda di malam hari ini. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Nantikan Anda di 0565247.
0: Baik, silakan dicoba kembali.

0: Baik, selanjutnya pendengar, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Usu Busri di Sambas.
0: Ada Usu Busri, apa kabar?
1: Alhamdulillah, tadi ada hujan rintik-rintik aja, tidak lebat.
0: Baik, kalau di Sintang belum ada.
1: Ya, mudah-mudahannya lah cepat hujan. Dengan siapa nih?
0: Sama Kak Elin.
1: Ya, apa kabar Kak Elin?
0: Kabar baik.
1: Syukur alhamdulillah, mudah-mudahannya cepat hujan di Sintang.
0: Amin.
1: Kita masuk mau hujan renyai-renyai di tempat saya nih. Saya bukan di kota Sambasnya, masuk kampung lagi.
0: Oh ya, baik.
1: Ya, saya ini kecamatan saja. Kecamatan baru saya nih.
0: Baik.
1: Nah, lagu apa yang ada tuh Kak Elin?
0: Ada Titi DJ, ada Desi Ratnasari, ada Bruri, ada Ii Sugiyarti. Baik, nanti ditunggu ya.
1: Harus diputar lagunya ya.
0: Baik.
1: Nah, salamnya pertama buat Kak Elin yang bertugas, semangat.
0: Baik.
1: Walaupun malam hari, hati-hati pulangnya nanti.
0: Baik.
1: Jauh ke perginya ke RRI, Kak Elin?
0: Kurang lebih 20 menit lah.
1: Oh, syukur ya. Nah, jauh lah kalau 20 menit. Tapi masih daerah di Kota Sintang ya?
0: Iya, masih.
1: Nah, iyalah, mudah-mudahannya lah. Semangat tugasnya, Mbak Elin, walaupun malam hari. Nah, salamnya buat kawan-kawan yang dah gabung tadi tuh. Salam kenal semuanya lah. Tak disebut satu persatu, maaf, belum hafal dengan nama-nama yang gabung di Sintang. Bapak Elin, terima kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu bersamamu. Ayo, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali buat pendengar kita. Ada Usu Busri ya. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di malam hari ini di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas ya. Di 0565247774.

0: Pro 1.
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda pasti sudah tidak asing dengan bilangan angka yang di belakangnya disematkan huruf K pada menu di restoran atau barang belanjaan. Misalnya saja 5K, 10K, 50K, 100K. Kenapa huruf K menjadi pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dikutip dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, kiloi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Antoni Lavoisier pada tahun 1975, kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Prancis pada tahun 1979. Sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Salah satunya digunakan untuk menunjukkan resolusi gambar seperti 2K dan 4K.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Rp5.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan Moda Raya Terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

Baik pendengar, masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi di Ruang Rindu bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini. Kembali selamat malam, dan masih kami hadirkan lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Untuk di ruang rindu pendengar, kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung juga di line telepon kami. Dan untuk selanjutnya, nanti kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Esensi Buku Prosatu RRI Sintang.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis. Lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Pak guru mempersilahkan anak kedua. Ia pun melakukan hal yang sama. Sekarang garisnya tinggal 60 cm. Anak ketiga dan keempat pun maju ke depan melakukan hal yang sama. Hingga garis itu tinggal 20 cm. Terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm. Namun membuat garis baru sepanjang 120 cm lebih panjang dari garis yang pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kamu memang bijak untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Permata akan tetap bersinar meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan. Naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan. Majulah tanpa harus menyingkirkan."

0: Pro 1.
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

kita mengeluh, padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia? Layakkah kita berkeluh kesah, padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya? Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita. Tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung. Dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar, karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu. Singkat cerita, musim..."

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Senin 21 September 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sintang di seluruh penjuru tanah air, dalam dan luar negeri. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat. RRI Sintang kembali mengudara ke ruang dengar Anda di sepanjang hari ini dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Senin di awal pekan 21 September 2026. Saya Riko dan rekan WMP di MCR bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi dari pukul 5 berakhir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kabut asap pendengar semakin pekat menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Bahkan kebakaran juga terjadi di berbagai titik di kota Sintang. Dan ini tentu menjadi perhatian serius, di mana kita semua harus bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan lingkungan, begitu ya, diri dan juga keluarga. Karena efek dari kemarau panjang ini banyak sekali, mulai dari kekeringan, krisis ekonomi, ya, seperti halnya kelangkaan BBM, lalu juga berbagai macam wabah penyakit menjadi permasalahan. Lalu juga bagi dunia pertanian, sulitnya mendapatkan sumber air untuk proses yaitu penanaman bagi para petani tentunya dalam mengembangkan usahanya. Dan kita berharap bencana ini akan segera berakhir dan tentu juga kita kembali merasakan udara yang sehat, ya, yang segar, sumber air yang melimpah. Nah, ini yang kita harapkan. Baik, para pendengar umat muslim dimanapun Anda berada pagi ini, Mutiara Pagi Islam akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi bersama dengan narasumber. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan satu lagu terlebih dahulu. Dan untuk temanya nanti pendengar bersama dengan narasumber Ustadz Suryadin SPD, beliau akan menyampaikan satu tema yaitu menjaga pahala agar tidak hilang.

0: Baik, para pendengar umat muslim dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami di radio-radio kesayangan Anda, tentunya salah satunya adalah RRI Sintang yang menjadi pilihan utama tentunya didengarkan oleh masyarakat. Mutiara Pagi Islam kali ini akan menghadirkan tema yang menarik, yaitu menjaga pahala agar tidak hilang. Nah, bukan hanya pahala saja ya, harta benda, anak istri, segala sesuatu yang sudah kita miliki, kita pasti jaga dengan baik, tidak akan berpikir sedikit pun ingin hilang. Nah, menjaganya itu seperti apa agar kekal dan Allah tentunya ridho segala sesuatu yang kita miliki. Pagi ini sudah hadir Ustaz Suryadin SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Kabut asap semakin tebal tapi tidak menyoroti semangat kita untuk berdakwah ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Oke. Baik, tema ini menarik sekali yang sudah saya sampaikan bocorannya ke masyarakat. Semoga nanti di penghujung kebersamaan yang ingin bergabung kita berikan juga ruang. Silakan untuk Anda tentunya di 0565274747 dan di WA kami 0857500047. Silakan Mas Ustaz.
1: Oke, terima kasih Bang Rico. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT dan juga Bang Rico yang ada di studio, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita berjumpa lewat siaran RRI Pro 1 Sintang dalam acara Mutiara Pagi Islami. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi sudah disampaikan oleh Bang Rico bahwa insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk menjaga pahala agar pahala kita tidak hilang. Tentu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita memiliki sesuatu, maka kita akan berusaha menjaga itu agar tidak hilang kemana-mana. Ya, kalaulah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita bekerja, lalu kemudian ya kita ya punya penghasilan, maka tentulah kita berharap bahwa ya di akhir ya atau di awal bulan kita ingin menerima ya penghasilan kita itu dengan utuh. Kita tidak ingin ya apa yang kita hasilkan itu kemudian dikurang-kurangi, apalagi penghasilan kita itu kemudian ya dikurangi dan pengurangannya itu kemudian diberikan kepada orang lain, lalu kita tidak mendapatkan apapun dari hasil jerih payah kita sendiri. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun di dalam beramal ya. Karena pada hakikatnya ketika kita beramal ya, ketika kita ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ibaratkan dengan ibarat yang sederhana, kita ibaratkan ya mengisi air di dalam sebuah wadah yang kita berharap ya dengan jerih payah kita mengisinya, maka wadah itu akan terisi dengan penuh. Tetapi ya ketika wadah yang kita isi itu adalah wadah yang bocor ya, dan kita tidak pernah menyadari bahwa wadah itu menjadi wadah yang bocor, maka tentulah sekuat apapun tenaga yang kita keluarkan, segiat apapun kita mengisinya, maka tentulah ya tidak akan pernah penuh. Yang ada kita merasa kelelahan, kita merasa keletihan, tetapi kemudian tidak ada hasil yang kita dapatkan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, fokus utama yang banyak kita lakukan itu adalah bagaimana cara mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Ya, fokus kita terkadang ya kita berlomba-lomba menunaikan salat, ya, berpuasa, bersedekah, membaca Al-Qur'an dan melakukan berbagai amalan kebaikan yang lain. Dan tentu ini adalah hal yang mulia. Namun sekali lagi ada satu pertanyaan krusial yang jarang kita renungkan bersama, yang jarang direnungkan oleh seorang muslim. Bagaimana cara kita menjaga pahala yang sudah kita kumpulkan agar tidak hangus, tidak hilang, tidak musnah begitu saja? Dan sekali lagi kami ingatkan kepada diri kami dan tentu kepada para pendengar seluruhnya bahwa kita tidak boleh terlalu atau tidak boleh hanya terlalu sibuk mengumpulkan pahala sementara kita lupa untuk menjaga pahala itu. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita sebagai seorang mukmin, ya, dalam firman-Nya di surah Muhammad ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman dengan mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu merusak amalan-amalan. Dan ini menjadi warning bagi kita seluruhnya bahwa kita sebagai seorang yang beriman, kita sebagai seorang muslim itu dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya, tetapi di saat yang bersamaan ternyata kita sebagai seorang muslim pun bisa merusak amalan-amalan kita itu. Dan tentu kita mungkin masih mengingat dengan jelas bagaimana ketika Nabi SAW di suatu ketika bertanya kepada sahabatnya tentang orang-orang yang bangkrut. Ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum dengan pertanyaan yang sederhana sebenarnya, beliau mengatakan, atadruna manil muflis. Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian ya siapa orang yang bangkrut? Dan para sahabat menjawab dengan jawaban yang mungkin kita semua sepakat dengan jawaban itu. Ya, para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirhama wala mata'an. Para sahabat mengatakan bahwa al-muflis atau orang yang bangkrut itu adalah ya, orang yang tidak memiliki uang, tidak punya dirham, wala mata'an. Dan orang yang bangkrut itu adalah mereka yang tidak punya harta. Tetapi kata Nabi SAW, ya, orang yang muflis, orang yang bangkrut itu bukan yang bangkrut dalam hal duniawi. Tetapi orang yang bangkrut yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah sebagaimana kata beliau, innal muflisu atau innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bis salati wa siyam wa zakati. Ya, bahwa orang yang bangkrut itu sebenarnya mereka ahli ibadah. Pada hari kiamat orang yang bangkrut itu mereka datang dengan pahala salat mereka. Pada hari kiamat orang yang bangkrut itu mereka datang dengan pahala puasa mereka, mereka datang dengan pahala zakat mereka. Tetapi bersamaan dengan itu kata Nabi SAW, wa ya'ti qad syatama haza wa qadhafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza. Tetapi bersamaan dengan itu, ya, orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat tadi, dia juga datang membawa dosa karena dia pernah mencela orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu, dan memukul orang ini. Dan dari apa yang dia lakukan itu, kata Nabi SAW, ya, fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Kemudian ya, orang yang semasa hidupnya salat, orang yang semasa hidupnya tadi puasa, berzakat, tetapi kemudian mencederai orang lain dengan perkataan dan perbuatan, ya, maka kemudian pahala-pahalanya diambil lalu diberikan kepada orang yang ketika dia di dunia dia bicarakan, dia tumpahkan darahnya, dia pukul, ya. Kemudian kalaulah ternyata ya dari setiap pahala yang diberikan kepada orang itu juga masih kurang, kemudian dosa-dosa orang-orang yang ketika di dunia tadi dibicarakan olehnya kemudian diambil ya, kemudian diberikan kepada orang yang tadi mungkin di dunia dia rajin sholat, puasa dan berzakat itu, lalu itulah yang menjadi penyebab dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini tentu kita bisa menilai bahwa tidak ada jaminan bagi seseorang yang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat, ya, dia menjaga sholatnya, dia menjaga puasanya, dia menjaga zakatnya, tidak dijamin otomatis bisa masuk ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata dia ya, meninggalkan hak-haknya kepada sesama manusia. Olehnya itu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita, kita harus bisa menyeimbangkan ya dua hal. Yang pertama adalah kita harus bisa menyeimbangkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita lakukan ketika kita salat. Inilah yang kita lakukan ketika kita berpuasa dan berzakat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Di saat yang bersamaan kita juga harus bisa membangun hubungan kita dengan sesama manusia, atau yang kita katakan dengan hablum minan nas. Yaitu ya, di dalam kehidupan kita jangan sampai kita menyakiti orang lain atau mengambil hak-hak orang lain. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita bagi ke dalam dua bagian, maka kita akan menemukan bahwa perusak-perusak pahala, penghilang-penghilang pahala, setidaknya kita kategorikan ke dalam dua hal. Yang pertama adalah perusak total atau yang menghapus pahala seluruhnya. Ya. Jadi setiap yang kita kerjakan, seluruh yang kita perbuat dari ibadah kita yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bisa hilang seluruhnya. Adapun penyebab hilangnya pahala seluruhnya yang pertama adalah syirik atau ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar dan juga surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbitanna a'malaka wa la takunanna min al-khasirin." Allah telah mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya jika engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya jika engkau ya mempersekutukan Allah atau berbuat kesyirikan, niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Karena syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala di saat yang bersamaan juga mengakui adanya tuhan-tuhan yang lain, maka kata Allah Subhanahu wa taala itu akan menggugurkan atau menghapuskan seluruh amalan-amalan yang pernah kita perbuat. Kemudian yang kedua, yang membuat ya seluruh amalan-amalan ibadah kita, pahala dari amal perbuatan kita itu hilang, adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Dan ini sudah diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-217, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Artinya sebanyak apapun amal yang dia gunakan, dia lakukan, serajin apa dia beribadah ketika dia di dunia, tetapi ternyata di akhir hayatnya dia ya yartad, ya meninggalkan agama Islam, maka kata Allah Subhanahu wa taala ya seluruh amalannya itu akan habitat, gugur semuanya. Kemudian yang ketiga, yang membuat seluruh pahala kita itu bisa hilang adalah benci terhadap ajaran atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meremehkan atau membenci syariat yang Allah turunkan itu dapat membatalkan amalan seseorang. Sebagaimana ya di dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'maluhum atau fa ahbata a'malahum. Di dalam Al-Qur'an surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci ya kepada apa yang diturunkan Allah, maka Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga hal yang menghapuskan seluruh amal seseorang atau pahala seseorang, yaitu yang pertama adalah melakukan kesyirikan, yang kedua keluar dari agama Islam, dan yang ketiga benci terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga amalan ini adalah menghapus seluruh amal-amal yang pernah kita lakukan. Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah perusak yang sifatnya parsial. Ya. Yaitu ya, atau bisa kita bilang dengan kezaliman yang memindahkan pahala. Ya. Dan ini ya menguras pahala kita ya sedikit demi sedikit setiap hari, bahkan mungkin ya pahala kita bisa hilang ya seluruhnya. Adapun yang pertama yang bisa mengikis pahala-pahala kita adalah kezaliman lisan kita, yaitu mencela dan menuduh. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertanya kepada para sahabatnya tentang riba, ya. Nabi mengatakan, atadaruna manil riba? Tahukah kalian apa itu riba? Kemudian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zikra ahuka bima yakrahu. Ghibah itu adalah membicarakan seseorang ya atau membicarakan saudaramu terhadap sesuatu yang dia benci. Ini yang pertama. Kalaulah kita membicarakan orang lain ya, menceritakan orang lain terhadap sesuatu yang dia benci, maka ini adalah ghibah. Ya. Lalu bagaimana kalau yang kita ceritakan ya itu adalah ya sebuah kebenaran, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika yang kita katakan itu, yang kita ceritakan itu adalah sebuah kebenaran, maka kita telah mengunjingnya. Dan bagaimana jika yang kita katakan itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi, maka itu adalah fitnah. Dan ketiga ini bisa menguras pahala kita dan memindahkannya kepada orang yang kita bicarakan. Olehnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rambu-rambu yang jelas bahwa kalaulah kita tidak bisa menahan lisan kita untuk ya tidak membicarakan keburukan orang lain ya, atau dalam hal ini kita hanya diperbolehkan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, maka jika tidak bisa kita lakukan ya, kita tidak bisa mengeluarkan dari lisan-lisan kita hal-hal yang baik, maka Nabi menganjurkan kita, ya udah diam aja ya, karena jelas rambu-rambunya, fal yakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik, atau kalau enggak bisa dia diam ya, karena ya sekali lagi ketika dia berbicara ya tentang orang lain, kalaulah dia bicarakan itu dan dibenci orang lain, maka itu ghibah. Ya, kalau dia bicarakan dan itu fakta dan maka itu mengunjing. Kalau dia bicarakan dan itu tidak terjadi, maka ya itu ya yang kita katakan dengan fitnah. Dan kita ya tentu sudah mengingat dengan jelas ya, bahwa membicarakan orang lain ya itu sama dengan yang memakan bangkai saudaranya, dan kita tentu membenci itu seluruhnya. Kemudian yang kedua, bagian dari yang menguras ya pahala kita adalah ya memakan harta haram, ya menumpahkan darah dan menganiaya, ya, mengambil hak orang lain secara zalim, ya seperti ya korupsi, mencuri, ya, atau tidak membayar hutang, atau menganiaya fisik orang lain, ya ini hakikatnya adalah transaksi penukaran pahala di akhirat. Jadi ya pahala dari yang kita kerjakan itu akan diberikan kepada orang yang kita zalimi secara fisik. Ya, karena tadi yang kita ucapkan di awal adalah kezaliman yang melalui lisan, dan ini adalah kezaliman ya melalui perbuatan fisik secara langsung. Dan yang ketiga, yang membuat amal kita, pahala dari amal kita itu hilang adalah riya dan sum'ah. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ingin dilihat dan didengar manusia. Ya, dan riya adalah melakukan ibadah demi pujian manusia. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berfirman di dalam hadis qudsi, ya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu." Ya, barang siapa melakukan sesuatu amalan yang di dalamnya ia menyekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Karena para pendengar yang rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menutup kemungkinan ya ada di antara kalangan kaum muslimin orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sementara yang diinginkan adalah agar dia dilihat dan didengar oleh manusia. Kemudian yang berikutnya, yang membuat pahala kita tergerus adalah ujub dan meremehkan ya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang lain. Ya, ujub ini ya kalau kita definisikan, maka kita akan mengatakan ujub adalah kagum pada diri sendiri ya atas amalnya, ya dia merasa bahwa dialah orang yang paling suci, lalu dia menilai orang lain pasti masuk neraka. Ya, ya dia mengatakan sayalah yang paling baik amalnya, sayalah yang paling sunnah, ya sayalah yang paling taat, sementara orang lain ya dia tidak ya tidak seperti saya, sehingga kemungkinan dia akan masuk neraka. Inilah yang dikatakan dengan ya ujub atau merasa ya dia lebih baik dari orang lain, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan ya itu lebih baik daripada apa yang dilakukan orang lain. Dan ya ketika ujub ini ya masuk ke dalam diri seseorang, maka Allah membatalkan amalan ya seorang ahli ibadah, ya bahkan ketika seseorang itu yang bersumpah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersumpah bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan aku telah menghapuskan amalmu. Ketika seorang meremehkan amalan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni orang yang diremehkan itu dan menghapus ya amal dari orang yang meremehkan. Kemudian yang berikutnya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat pahala-pahala kita itu bisa tergerus adalah menyebut-nyebut kebaikan atau yang kita sebut dengan al-man, dan menyakiti hati orang lainnya itu al-aza, mengungkit-ungkit sedekah, menyebut-nyebut bantuan yang telah kita berikan, itu akan membatalkan pahala sedekah kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan menyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Terkadang kita merasa ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu kita menganggap ya dan menceritakan apa yang telah kita berikan itu agar orang lain memberikan pujian-pujian kepada kita, sementara ya, dengan tidak kita sadari bahwa ketika kita mengungkapkan itu, kita secara tidak langsung telah menyakiti hati si penerima. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang berikutnya yang merusak amal kita adalah bermaksiat saat sepi. Ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala saat sendirian atau yang kita sebut dengan maksiat kafiyah. Seseorang mungkin bisa tampak soleh di hadapan orang lain. Seseorang mungkin bisa tampak kelihatan sebagai seorang alim di hadapan ya orang lain. Seorang tampak bahwa dia adalah ahli ibadah di hadapan orang lain. Tetapi ketika dia sendiri, ya, ketika tidak ada manusia yang melihatnya, ketika tidak ada orang-orang yang mengawasinya, lalu kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah menggambarkan kepada kita sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Ibnu Majah ya bahwa seorang yang tampak saleh di hadapan publik namun saat sendirian ia melanggar batasan-batasan Allah, pahalanya akan dijadikan seperti debu yang berterbangan. Kemudian ya, poin kedua sebelum terakhir yang membuat pahala kita hilang adalah hasad, yaitu dan hasad ini menggerogoti pahala kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Ketika ada sifat hasad di dalam diri seseorang, maka ketahuilah di saat yang bersamaan kita sedang membakar habis pahala-pahala yang kita miliki. Dan poin terakhir para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa atau menghilangkan pahala-pahala kita secara terus-menerus, secara perlahan-lahan, adalah meninggalkan sholat asar secara sengaja. Dan ini ya sering mungkin terjadi di kalangan kaum muslimin ya, karena sholat asar ini ya, ya menjadi ya sholat yang utama dan sholat yang sulit dijaga oleh seorang muslim. Ya, dan Nabi SAW di dalam riwayat Bukhari, Nabi mengingatkan man taraka salatal asri faqad habita a'maluhu. Kata Nabi SAW, barang siapa meninggalkan salat atau salat asar, maka sungguh telah gugur amalan-amalan perbuatan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa poin yang kami sampaikan di kesempatan hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kami dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah dan juga menjaga pahala-pahala dari ibadah-ibadah kita itu. Kami kembalikan kepada Bang Rico.
0: Baik, terima kasih Ustaz Suryadin, luar biasa sekali. Tema kita tadi yaitu menjaga pahala agar tidak hilang dan mencakup luas dalam kehidupan sehari-hari. Untuk Anda yang baru bergabung pagi ini, kami ucapkan selamat bergabung. Dan ini memberikan ruang tentunya untuk Anda semuanya di pagi ini dalam program Mutiara Pagi Islam 0565274747, lalu di WA kami juga 0857500047. Kita sudah mendengarkan amalan-amalan apa saja tentunya yang harus kita jaga, harus kita terapkan secara terus-menerus. Salah satunya adalah ibadah sholat. Nah, ada yang mengatakan juga percuma beramal soleh, bersedekah ataupun membantu orang tapi masih tidak melaksanakan ibadah sholat. Ini yang sering disampaikan oleh para ulama begitu ya, para ustaz. Tapi muncul juga pertanyaan dari masyarakat. Kalau kata masyarakat, kalau hanya sholat menjadi patokan, ya, berarti nggak perlu ada ibadah-ibadah lain. Gak perlu nolong orang, gak perlu berbaik sangka, gak perlu peduli sama sesama, gak perlu puasa. Nah, ini gimana konsepnya memberikan pemahaman secara menyeluruh. Artinya dari segi konsep agama para ulama mengatakan demikian, tetapi juga dalam tanda kutip tidak menutup kemungkinan pukul rata semua perilaku yang tidak sholat itu hambar bagikan saya tanpa garam. Ini bagaimana Bang Ustaz?
1: Oke, baik Bang Rico, menarik pertanyaannya Bang Rico. Jadi ini yang terjadi di dalam sebagian masyarakat kita, mencari pembenaran sebenarnya. Mencari pembenaran artinya ketika dikatakan ya bahwa sholat itu adalah kunci dari setiap amal ibadah seorang muslim, menjadi ya boleh kita bilang itu sandinya, kata kuncinya. Ketika kita ingin masuk ke dalam surga, maka yang dihitung pertama adalah sholatnya. Lalu kemudian ya udah kalau gitu, yang penting sholat terjaga. Yang lain kan ya itu kan cuman pelengkap. Ya yang itu kan cuman ya kalau bisa dikerjakan ya kerjakan, ya kalau enggak yang penting sholat. Oke. Dan ini menarik, maka tentu yang pertama harus kita pahami ya tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita adalah bahwa bunyil Islam ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun di atas lima fondasi yang kokoh. Artinya kalau kita menganggap kita diri kita sebagai seorang Muslim, sebagai orang Islam, maka keislaman kita itu harus dibangun di atas lima fondasi yang kuat itu. Dan itulah yang kita kenal dengan rukun Islam itu. Ya dengan syahadatainnya, dengan sholatnya, puasa, zakat dan haji itu. Inilah yang membuat ya apa namanya, yang membuat seorang itu dikatakan sebagai seorang yang berislam. Lalu sholat ini menjadi fondasi utamanya. Artinya tidak akan kuat amalan-amal yang lain kalaulah sholatnya ini ya tidak dijaga dengan baik. Karena kalau kita lihat dari sekian banyak ibadah yang kita kerjakan, hanya sholat yang kita kerjakan setiap hari. Ya, ibadah-ibadah yang lain ya tidak kita kerjakan setiap hari. Tidak ada orang pergi haji tiap hari. Ya tiba-tiba ya saya mau haji hari ini, ya lusa berangkat lagi saya mau haji, enggak. Ditentukan waktu-waktunya. Tetapi sholat itu setiap hari, Bang.
0: Oke.
1: Ya, orang puasa enggak setiap hari, Bang. Kecuali bulan Ramadan. Ya paling ya kalau puasa sunnah, ya puasa sunnah, misalkan puasa Daud sehari berpuasa, sehari enggak. Tapi enggak tiap hari. Orang bayar zakat juga seperti itu. Enggak ada orang bayar zakat tiap hari, Bang. Ya, sudah ditentukan berapa takarannya, kapan waktu bayarnya itu sudah ditentukan. Ya kecuali sedekah yang ya kalau dia mau sedekah setiap hari, ya boleh. Tapi yang kita maksud di sini adalah zakatnya sebagai fondasi rukun Islam itu. Artinya enggak ada orang saya hari ini bayar zakat deh. Besoknya berangkat lagi. Mau kemana? Bayar zakat. Enggak, kita sudah ditentukan ya bahwa kapan kita harus mengeluarkan zakat. Ya misalkan ya, zakat fitrah kita keluarkan di akhir Ramadan atau di awal bulan Syawal, sudah ada ketentuannya. Harta kita yang kita keluarkan misalkan dari zakat mal sudah ditentukan kalau cukup 1 tahun baru kita bayarkan, enggak tiap hari. Syahadat ya, kewajiban bersyahadat itu kita ucapkan sebagai seorang Muslim, atau kalau yang baru masuk Islam diucapkan di awal. Setelah dia syahadatain, ya hari ini, besok gak disuruh lagi ayo kamu syahadatain, enggak. Ya tapi dia ucapkan itu di dalam sholatnya. Olehnya itu ya, kalau yang rutin tidak dikerjakan, maka tentulah ya tadi ya amalan-amalan yang menjadi ya sumber pahala yang lain ya tentulah tidak akan bermanfaat. Dan bukan berarti kita harus meninggalkan yang lainnya, justru kita harus ya mengerjakan yang lainnya. Karena sekali lagi rutinitas yang kita lakukan setiap hari biasanya suka tidak konsisten. Ya, semakin sering kita lakukan lah, ini lagi ya. Jadi tadi untuk menutupi ya, saya merasa diri saya tidak bisa konsisten ya setiap saat untuk misalkan melaksanakan ibadahnya tepat waktu. Ya, terkadang kita hadir di masjid ketika orang belum azan. Tapi ada kalanya kita hadir di masjid orang udah komat. Ya, kadang-kadang ya udah masbuk. Ya, sehingga kita harus bisa menutupi celah itu. Ya masih mending udah komat atau masbuk yang gak datang misalkan. Ya jadi ini harus kita tutupi dengan apa tadi, dengan pahala-pahala yang lainnya. Ya kalau kita cuma pasrah, ya udah.
0: Oke. Artinya tidak bisa dipukul sama rata begitu ya, karena memang dalam tanda kutip ibadah ini wajib. Dan sebenarnya seperti yang Bang Ustaz katakan tadi, kalau sholat ini sudah menjadi ketentuan ya, kewajiban. Artinya besok sholat di jam yang sama. Jumlahnya sama gitu kan. Nah itu gak ada bedanya. Oke, mempertegaskan lagi, bahkan ada sebagian para ulama pernah menyampaikan, bahkan realita terjadi juga, perkara seseorang itu masuk surga kan surga neraka itu kan hak prerogatifnya Allah ya. Nah, tidak ada ikut campur makhluk lain termasuk malaikat, tidak ada hak di situ ya. Artinya tidak ada satu orang pun menjustice, ah kamu masuk neraka, kamu masuk surga, dan benar enggak usah ya. Nah, artinya pernah juga saya dengar orang itu perkara maksud surga neraka itu bukan hanya satu ibadah ya. Bukan satu ibadah, bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan juga surga neraka itu memiliki berbagai pintu masuknya. Benar enggak sih? Nah, ada yang nama Arayan gitu ya, orang yang rajin ibadah sholat dan puasa gitu ya. Nah, ini nah termasuk di sini pernah mendengarkan seorang, mohon maaf dan tanda kutip, seorang pekerja seks sekalipun begitu ya. Mendapatkan surga dari Allah perkara dia hanya menolong seekor anjing. Kalau enggak pernah terjadi seperti itu ya, Bang Ustaz ya. Nah, ini artinya membuat kita optimis begitu ya, dalam tanda kutip berbanding terbalik dengan Nabi Adam yang satu perbuat kesalahan itu dilempar dari surganya Allah ya. Nah, sementara kita umat Nabi Muhammad dosanya bejibun banyak banget, pengen masuk surga. Nah, ini kan enggak nyambung sebenarnya, benar enggak Bang Ustaz? Tapi karena kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, sebanyak apapun dosa kita, ketika kita memang hanya mampu melakukan salah satu ibadah yang menurut kita itu yang kita mampu, yang kita bisa, ini kan apakah menjadi suatu perhitungan atau relevan dengan salah satu cerita yang saya sampaikan tadi, Bang Ustaz? Gimana, Bang Ustaz?
1: Oke, baik. Jadi ini harus kita clearkan, Bang. Biar tidak menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Benar riwayatnya bahwa ada seorang ya tunasusila seperti itu yang ketika dia pulang dia melihat anjing yang kehausan, lalu kemudian dia mengambilkan air menggunakan sepatunya, diambil dari sumur, kemudian dia beri minum kepada seekor anjing, lalu itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai salah satu amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Betul. Dan itu riwayat yang benar. Tetapi yang perlu kita pahami pula bahwa sebagai seorang muslim itu sebenarnya sangat sederhana, Bang. Orang muslim itu, orang Islam itu sangat sederhana. Karena kita sudah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap orang Islam itu pasti masuk surga, Bang. Kullu ummatin yadkhulunal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umatku pasti masuk surga. Sudah ada nih, Bang. Udah dikasih rambu, jalan tolnya udah ada nih. Kamu muslim pasti masuk surga. Tetapi masuk surga yang seperti apa yang diinginkan? Ya tadi karena kita boleh sama-sama melakukan amalan, tapi belum tentu kita masuk di surga yang sama. Kita boleh kerja satu kantor, Bang, tapi posisi beda, Bang.
0: Betul.
1: Nah, gitu. Oh, saya masuknya jam 7. Ya sama kita masuknya jam 7, tapi posisinya berbeda tergantung kinerjanya.
0: Betul, kualitasnya.
1: Iya. Begitu pula ketika kita beribadah, ya kita ketika kita beribadah, kualitas ibadah kita bukan kita yang nilai. Sebagaimana kita bekerja, kita bekerja bukan kita yang nilai, tapi atasan kita yang nilai. Begitulah ketika kita beribadah, yang nilai ibadah kita itu bukan kita. Kita tidak bisa mengatakan saya ini udah soleh. Ya, Allah yang nilai ibadah kita. Tetapi sekali lagi, bukan berarti ketika ada suatu amalan yang bisa, yang atau yang pernah kita baca kemudian amalan itu membuat seseorang masuk surga, lalu kita meninggalkan kewajiban, enggak? Kalau kita contoh sederhana, misalkan kita lihat ya Bilal bin Rabah misalkan, sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, ya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sandalnya udah kedengaran di surga.
0: Kotak-kotak jalannya ya, luar biasa sekali ya.
1: Bunyi sendalnya sudah kedengaran di surga. Orangnya masih hidup. Tapi ya secara apa namanya? Secara rohaninya dia sudah dipastikan orang ini masuk surga.
0: Masuk surga.
1: Padahal masih hidup nih, Bang.
0: Betul. Itu baru sebatas sandal udah jalan-jalan di sana.
1: Iya, sudah kedengaran sendalnya. Ketika dikonfirmasi apa yang dia lakukan, dia enggak bilang saya sholat 5 waktu tepat waktu, enggak. Yang dia bilang setiap saya selesai wudu, saya selalu sholat 2 rakaat. Amalan sunnah, Bang. Tetapi yang harus kita ingat, Bilal bin Rabah melakukan amalan sunnah secara kontinu, bersamaan dengan itu dia menjaga kewajibannya. Ya kalau yang wajib tidak dijaga, ya. Abang misalkan ini datang ke kantor, abang di rumah bekerja tapi gak pernah masuk kantor. Ya kira-kira dapat bonus gak, Bang? Yang ada kita di PHK, Bang.
0: Betul.
1: Ya, jadi ya, seperti itu. Jadi yang wajib kita jaga, yang sunnah kita kerjakan. Dan ini yang sering saya bilang, setiap kita itu harus punya satu amal yang bisa kita andalkan.
0: Oke.
1: Amal yang kita andalkan itu apa? Yang bisa kita kerjakan terus menerus dan kita konsisten dengan itu. Tidak harus besar. Misalkan ada yang setiap hari dia bisa ngaji satu halaman atau dua ayat, satu ayat, tapi setiap hari. Ada orang yang bisa sholat duha setiap hari, tapi ini continue. Karena contohnya sudah Bilal bin Rabah, setiap batal wudunya, ya, dia berwudu kembali, lalu dia sholat dua rakaat. Ya. Kemudian dia dijamin masuk surga sebelum dia meninggal. Ya, pertanyaannya kita sanggup enggak kayak gitu? Nah, kan seperti itu.
0: Baik. Baik, Bang Ustaz, luar biasa sekali. Lalu dua pertanyaan terakhir sekaligus closing statement. Ini juga menarik. Kita berbicara menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta, tapi di situ juga terkadang menyinggung dan menyakiti hati perasaan seseorang. Nah, ini yang amat sangat sulit. Enggak kita omongkan ini udah kebangetan gitu ya, salah, ibaratnya enggak sesuai dengan hati nurani kita, dengan perilaku yang seharusnya. Tapi kalau kita bicarakan, kesannya kita menggunjing orang, berdosa jatuhnya, begitu ya. Itu yang pertama. Ketika kita menyampaikan sesuatu atau berbicara dengan teman kita, dengan keluarga kita, mengomongkan sesuatu itu fakta. Kita tidak mengada-ngadakan, tidak melebih, tidak mengurang, begitu ya. Tapi kita sampaikan itu. Nah, kemudian kita juga ingin bertanya satu lagi sekaligus closing statement. Uang harga dari barang haram, contoh dalam tanda kutip, mohon maaf, kita sebagai muslim tentu tidak boleh mengkonsumsi namanya khamar, kemudian tanda kutip hewan yang diharamkan gitu ya, Peppa Pig lah gitu ya, kita tidak menyebutkan itu. Nah, nah, dalam hal jual beli itu kan kita transaksi tidak tahu uang ini haram atau uang halal. Semua uang kan halal, benar apa Ustaz penjelasannya gitu kan. Nah, tapi dengan cara begitu ya, ketika dia menjual salah satu dua jenis itu tadi, uangnya lalu digunakan untuk mengkonsumsi makanan halal. Nah, ini bagaimana nih Bang Ustaz? Nah, dua pertanyaan ini mungkin bisa sekaligus closing statement. Kita punya waktu 5 menit, silakan.
1: Oke, terima kasih Bang Rico. Jadi Nabi SAW sudah memberikan rambu-rambu kepada kita berkaitan dengan membicarakan orang lain dengan hadis yang tegas ya. Kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya mengucapkan perkara yang baik, kalau enggak bisa diam. Okay. Ini kata Nabi SAW, kenapa? Karena kalau kita bicarakan orang terhadap yang dia benci, ya, kita berdosa, pahala kita diambil, dikasih kepada orang yang dibicarakan. Kita bicarakan orang, kesalahan orang ya Bang ya, kita bicarakan kesalahan orang, dan itu fakta, ya, itu kita dikatakan mengunjing, berdosa juga. Kalau kita bicarakan orang dan itu tidak benar, namanya fitnah.
0: Dosa juga.
1: Dosa juga. Maka ya udah, kalau kita tidak mau pahala kita hilang, ya diam-diam aja. Kenapa? Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka di akhirat Allah akan menutup aibnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena ada balasan serupa. Masalahnya Bang, kalau dahulu kita hanya bisa mengunjing orang, memfitnah orang, menghibah orang dengan lisan kita, sekarang nggak perlu pakai lisan Bang, cukup pakai dua jempol Bang.
0: Betul.
1: Tinggal
0: gitu. Itu sangat bahaya ya.
1: Dan itu bahaya. Dan kita sudah diingatkan bahwa membicarakan orang lain, menghibah orang lain, mengunjing orang lain, itu sama dengan memakan bangkai saudaranya yang sudah meninggal.
0: Meskipun itu fakta begitu ya.
1: Meskipun itu fakta, ya. Dan tidak ada seorang pun dari kita yang ingin makan bangkai saudaranya, enggak mungkin. Ya, dan inilah yang dilarang. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan menggunakan hal yang haram ya untuk sesuatu yang halal. Ya, sesungguhnya sebenarnya ini tidak merubah, yang berubah itu ya. Ya, cuman menganggap ya iya ya, kalau saya konsumsi khamar kan haram. Ya udah, khamarnya saya jual, saya belikan ya nasi Padang misalkan. Ya tidak bisa, bahwa sesuatu yang hukum asalnya haram ya tetap aja ya sudah dijual pun karena hasilnya dari sesuatu yang haram, maka tentulah itu juga menjadi sesuatu yang haram. Bayangkan Bang, kalau orang kemudian bisa merubah ini semua, itu akan menjadi kekhawatiran yang luar biasa. Orang bisa transaksi narkoba misalkan. Dia jual narkoba, kemudian dia belikan beras untuk keluarganya, lalu dia bilang, saya kan gak mengkonsumsi narkoba, yang saya konsumsi nasi. Ya, tapi ini bukan pembenaran, karena hukum asalnya tidak berubah. Ya, kalau dia haram jenisnya, ya barangnya haram, maka samannya, nominalnya, hasil penjualannya, uangnya juga menjadi haram. Bukan konteks uang yang haram Bang.
0: Bukan prosesnya ya.
1: Iya, tapi tadi karena dia bersumber dari hal yang haram, maka dia tetap menjadi haram walaupun sudah berubah jadi uang.
0: Baik.
1: Ya, seperti itu. Jadi tidak dibenarkan ya mengalihkan gitu kan biar status hukumnya berubah enggak. Tetapi ini terlepas ketika kita yang menerima uangnya bukan berarti kemudian itu menjadi haram. Saya misalkan menerima uang dari orang yang menjual khamar, bukan berarti kemudian yang saya terima adalah uang haram, enggak.
0: Baik.
1: Kecuali kalau betul-betul kita tahu, oh ini dari hal yang haram, maka sebaiknya kita menolak.
0: Baik.
1: Ya. Ini mungkin Bang Riko dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan untuk para pendengar seluruhnya. Kami akhiri billahi wassabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pencerahan ilmu yang bermanfaat untuk seluruh pendengar dan juga penonton pagi ini. Jadi kita jangan pernah menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain meskipun itu mungkin niat kita baik begitu ya, untuk menegur dia bisa berubah begitu ya, bisa kembali ke jalan yang baik. Tapi lagi-lagi tidak ada hadis yang membolehkan kita membicarakan keburukan ataupun kejelekan orang lain begitu ya. Baik, semoga bisa menahan diri. Dan satu lagi yang paling penting tadi, jangan menghalalkan segala cara, memutarbalikkan fakta seperti hasil khamar, narkoba, kemudian jual harga daging yang bukan kita konsumsi, tapi untuk beli beras, kue, dan lain-lain untuk keperluan anak istri. Nah, itu juga haram hukumnya. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada. Jadilah manusia yang tentunya bisa memahami secara luas tentang setiap keyakinan, baik itu muslim maupun di luar muslim. Terima kasih Bang Ustadz, luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
1: Lonjakan permintaan sambungan baru memang dengan hari ini cukup besar animo masyarakat untuk melakukan penyambungan baru.

0: Dari kawasan Jalan YC Upang Urai Sintang, inilah warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Senin 21 September 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Kemarau panjang memicu krisis air bersih di Sintang, ditandai meningkatnya permintaan pemasangan jaringan PDAM yang hingga hari ini mencapai 20-30%. Sintang Expo 2026 menjadi salah satu peluang bagi penggiat UMKM untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk kepada masyarakat. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Pemerintah Kabupaten Melawi mengapresiasi tim sosialisasi Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Karhutla Mabes TNI atas dukungan dan pengabdiannya selama menjalankan tugas di Kabupaten Melawi. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Paulus, menyampaikan kehadiran personil TNI, dukungan fasilitas tenaga serta edukasi yang diberikan kepada masyarakat sangat membantu pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan dan juga penanggulangan karhutla. Paulus pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa dukungan tim Satgas Karhutla Mabes TNI juga memberikan semangat dan juga penguatan moral bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam menghadapi dampak kemarau panjang. Kemarau panjang memicu krisis air bersih di Sintang, ditandai meningkatnya permintaan pemasangan jaringan PDAM yang hingga hari ini mencapai 20-30%. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Warga Sintang keluhkan krisis air bersih dampak kemarau dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan sumur kering untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa harus membeli air dan ada yang melakukan sambungan pipa perusahaan daerah air minum PDAM untuk mendapatkan sumber air bersih. Salah seorang warga Sintang, Ica, mengaku memilih memasang sambungan air bersih karena kondisi sumur yang selama ini digunakan mulai mengering akibat kemarau. Dalam kondisi darurat tersebut, pemasangan PDAM menjadi salah satu pilihan yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
2: Saya ini kan salah satu pelanggan baru PDAM. Kenapa saya pasang air PDAM itu? Karena awalnya saya ini pakai sumur biasa dan ini sekarang ini kan musim kemarau, jadi keadaannya darurat. Jadi mau tidak mau saya harus pasang PDAM. Awalnya itu saya tidak mau pasang PDAM karena saya mikir harganya mahal, intinya serba mahal lah. Jadi saya takut tidak mencukupi uangnya untuk membayar. Tapi tidak juga kok, ternyata itu tergantung pemakaiannya juga. Jadi PDAM ini sangat membantu, apalagi dengan kondisi yang kemarau ini, sumur kering.
1: Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Senentang Sintang, Jens Elizabeth Wisang, mengatakan terjadi peningkatan sebesar 25-30% permintaan pasang baru dan yang sudah berlangganan kemudian buka kembali meningkat 5-10%.
3: Lonjakan permintaan sambungan baru memang sampai dengan hari ini cukup besar animo masyarakat untuk melakukan penyambungan baru, demikian juga untuk buka-buka kembali untuk pelanggan-pelanggan kami yang pasif, karena informasi yang kami dapatkan bahwa sebagian besar sumur-sumur yang digunakan oleh masyarakat calon pelanggan tersebut bisa dikatakan sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan mereka.
1: Kondisi tersebut, lanjut Jens, menunjukkan dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Sintang. Meningkatnya permintaan sambungan PDAM menjadi salah satu pilihan warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang sumber air dari sumur sudah tidak lagi mencukupi. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Skadau bersama dengan Bayangkari, Cabang Skadau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Skadau menggelar bakti kesehatan bagi masyarakat di Terminal Lawang Kuari, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Skadau Hilir pada Sabtu kemarin. Sebanyak 100 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pelayanan ini meliputi pemeriksaan kesehatan, yaitu konsultasi dengan tenaga medis hingga pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan. Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama mengatakan bakti kesehatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat khususnya dalam menghadapi kondisi penurunan kualitas udara akibat karhutla.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Stand di Kranesda Kabupaten Sintang yang digabungkan dengan Desprindakop UKM Kabupaten Sintang menghadirkan yaitu penenun dari Desa Umin, Paulunia, untuk memperkenalkan sekaligus juga memperagakan secara langsung proses pembuatan tenun ikat khas Kabupaten Sintang. Demonstrasi menenun tersebut pendengar menjadi salah satu daya tarik di Sintang Expo 2026 yang digelar di Kompleks Stadion Baning Sintang pada 11 hingga 20 September 2026. Sekretaris Desprindakop UKM Kabupaten Sintang, Ida Meliani, mengatakan kehadiran Paulunia memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk melihat secara langsung tentang proses pembuatan tenun ikat. Kehadiran penenun secara langsung di Sintang Expo 2026 diharapkan dapat memberikan pengalaman kepada para pengunjung sekaligus juga memperkenalkan proses pembuatan tenun ikat kepada generasi muda dan masyarakat luas. Sintang Expo 2026 menjadi salah satu ruang bagi penggiat UMKM untuk memperkenalkan sekaligus juga merasakan yaitu memasarkan produk kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Sintang Expo 2026 menjadi salah satu ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk kepada masyarakat. Sintang Expo 2026 berlangsung di Kompleks Stadion Baning Sintang mulai 11 hingga 20 September 2026. Salah satu pelaku usaha yang ambil bagian dalam Sintang Expo 2026 yakni Ngonah Dimsum. Mewakili owner karyawan Ngonah Dimsum, Mega mengatakan, Ngonah Dimsum merupakan UMKM asli Sintang yang memanfaatkan Sintang Expo 2026 sebagai sarana memperkenalkan berbagai produk kuliner kepada masyarakat. Meski jumlah pengunjung tidak seramai expo sebelumnya, Mega menyebut antusiasme masyarakat tetap terlihat terutama saat akhir pekan. Dari sisi pendapatan, keikutsertaan dalam Sintang Expo 2026 masih memberikan hasil positif bagi Ngonah Dimsum. Sintang Expo 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM lokal untuk memperluas pemasaran serta mengenalkan produk kepada konsumen.
6: Enggak terlalu ramai seperti

0: Kondisi kabut asap yang masih melanda Kabupaten Sintang tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk mengunjungi Sintang Expo 2026. Salah satu pengunjung, Widya Kustami, mengaku senang dapat mengunjungi Sintang Expo 2026. Menurut Widya, banyaknya pilihan makanan dan beragam stan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Ia mengatakan, keberagaman kuliner menjadi salah satu alasan Sintang Expo 2026 tetap dikunjungi masyarakat di tengah kondisi kabut asap.
1: Senang lah kak, banyak makanan, banyak stand-stand buka, apalagi dinas-dinasnya juga kan bervariasi lah model-model ininya, dekorasinya, jadi senang nengoknya.
2: Ajar apa aja nih kak?
1: Asinan, dimsum, keong, Dubai cewek cookie, sushi.
0: Sintang Expo 2026 tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati hiburan dan kuliner, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan serta memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
3: Personel Polsek Elai Hilir, Polres Melawi melaksanakan kegiatan ground check di titik api sekaligus juga penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukum Polsek Elai Hilir pada Sabtu kemarin. Di mana hasil ground check tersebut menunjukkan yaitu terdapat 4 titik kebakaran lahan di wilayah desa Nanganyuruh, Kecamatan Elai Hilir, Kabupaten Melawi. Masing-masing lokasi memiliki luas lahan terbakar sekitar kurang lebih 1 hektar dengan jenis tanah mineral. Para petugas di lapangan langsung melakukan upaya penanganan dan juga pemadaman menggunakan peralatan yang tersedia, di mana Kapolres Melawi AKBP Ashabul Khafi menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak termasuk kepolisian, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, dan apabila menemukan titik api, segera melaporkan kepada para petugas agar dapat dilakukan penanganan sedini mungkin. Dan pendengar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah RRI Sintang, Senin 21 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Dan pendengar, nanti pukul 6.30 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan program KDK Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dalam Sintang Menyapa Pagi. Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Baik, kami ajak Anda bergabung dalam program KDK Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita menuju Fatih di RRI Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Merkur dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus PUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang berperdaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutra Dansa, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI. Kali ini kami sapa Anda di program Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini pendengar Senin 21 September 2026 bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, Sambas. Ya, di sana ada rekan kami. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
1: Baik. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Fatih.
1: Baik, di sana sudah terdengar ya, ada suara rekan kami Riko dan juga Sri Wahyuni, pendengar. Dan kami juga menyapa Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan pendengar melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7-34-987, serta juga dapat bergabung melalui YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Informasi awal kami akan cari tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi cuaca dan lalu lintas di masing-masing kota. Kita ke Sintang terlebih dahulu bersama rekan Riko.
2: Baik, pagi ini Fatih dan juga pendengar serta penonton kita terpantau mendung ya, mudah-mudahan hujan. Tapi mendung ini, antara mendung atau kabut ini juga susah dibedakan begitu, karena udah tebal banget dan memang belum ada hujan lagi nih Fatih dan juga pendengar. Sehingga proses belajar mengajar juga ada yang BDR, ada yang tatap muka tapi dengan durasi waktu yang dibatasi. Misalkan biasanya masuk jam 7, pulangnya pukul 12 atau jam 12 siang. Nah ini dipercepat, ada yang pulang pukul 10 atau 9, tergantung dengan kebijakan sekolah masing-masing. Dan untuk pantauan lalu lintas pagi ini masih terpantau lengang melintasi jalan JC Pangurai, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Sri Wahyuni. Bagaimana kondisi terkini di sana?
3: Fatih dan juga pendengar, pagi ini dari wilayah Sabang Merah, terlihat di luar sana juga ini embun dengan asap. Beda tipis nih ya, beda tipis karena kemarin juga tiba-tiba asapnya mulai tebal lagi, dan pagi ini alhamdulillah juga sudah sedikit berkurang. Dan juga untuk lalu lintas aman lancar saja, karena hari ini juga sudah dimulai PTM ya, khusus untuk anak-anak yang ada di kota Sanggau dan sekitarnya. Untuk lalu lintas aman lancar, biasanya kalau yang padat ini daerah-daerah pasar tradisional ini, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda. Sambas sudah terhubung bersama kami? Baik. Kalau begitu kita ke Pontianak terlebih dahulu pendengar ya. Di kota Pontianak juga pagi ini sudah tampak lebih kondusif ya untuk kualitas udara, walaupun memang masih terjadi kekaburan udara akibat kabut asap dan juga karena kemarin sudah sempat hujan yang lumayan deras dan cukup lama pendengar ya, dan merata tentunya di hampir seluruh kota Pontianak dan sekitarnya. Saat ini pagi ini suhu 26 derajat Celcius dan mostly berawan pendengar, dengan kekaburan udara juga masih menyelimuti kota Pontianak. Dan kami lakukan pemantauan lalu lintas melalui CCTV di Sub Kota Pontianak. Saat ini lalu lintas terpantau lebih tidak sepadat biasanya ya, tapi tetap di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Simpang Pajak saat ini sudah terpantau lancar lalu lintasnya. Tampak juga beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Anda juga dapat bergabung bersama kami pendengar melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7-34-987. Informasi pertama kita hadirkan dari RRI Pontianak, yaitu dari Rumah Oksigen Balita yang diinisiasi Poskor Karhutla Muhammadiyah Kalimantan Barat. Dilengkapi ruang perawatan, fasilitas oksigen, serta area bermain untuk anak. Dan pendengar, fasilitas ini dibuka secara gratis dan tidak hanya diperuntukkan bagi anak yang sedang sakit. Anak-anak yang ingin beraktivitas di ruang yang lebih aman dari paparan asap juga dipersilakan untuk datang. Penanggung jawab Rumah Oksigen Balita, Rahma Susanti, menyebut anak-anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terdampak kabut asap. Selain aktivitas di luar rumah yang terbatas, anak juga berisiko mengalami gangguan kesehatan seperti batuk, pilek, ISPA, hingga asma. Dan di Rumah Oksigen Balita ini pendengar, anak dapat memanfaatkan sejumlah fasilitas, mulai dari playground, pojok literasi, mandi bola, trampolin, hingga area sensori. Jadi anak dapat bermain di dalam ruangan saja. Tersedia pula layanan pemeriksaan, pengecekan saturasi pengecekan saturasi, kemudian pemberian oksigen, obat-obatan, masker, serta makanan dan susu bagi anak. Salah satu warga, Rina, mengaku terbantu dengan keberadaan rumah oksigen balita. Sebelum datang ke fasilitas ini, anaknya sempat mengalami informasi pertama yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak, dan semoga aktivitas anak ini semakin baik pendengar ya, dan juga dapat terbantu nih oleh kehadiran Poskor Muhammadiyah ini. Kita beralih ke Sanggau pendengar, di mana informasinya yang kami dapatkan di sana leading macet ya. Kemudian 3.000-an pelanggan PDAM Sekayam tak dapat air bersih. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sri Wahyuni.
3: Baik, betul sekali Fatih dan juga pendengar, di mana musim kemarau berkepanjangan menyebabkan pelayanan air bersih PDAM Tirta Pancur Aji di wilayah Balai Karangan dan juga Kenaman, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau terganggu hampir 3 bulan. Kepala Unit PDAM Tirta Pancur Aji, Unit Balai Karangan, Margareta Mary mengatakan, kondisi tersebut juga membuat sekitar 3.000 pelanggan belum mendapatkan pasokan air bersih secara maksimal. Margareta juga menjelaskan gangguan pelayanan itu terjadi karena PDAM mengalami keterbatasan dalam menyuplai air bersih selama musim kemarau. Kondisi tersebut juga terutama dirasakan pelanggan di wilayah Balai Karangan 1, 2, 3, dan 4 serta di daerah Kenaman. Karena ia menyampaikan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, PDAM berkoordinasi juga dengan anggota DPRD Sanggau dan juga Perumdam Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau untuk mendatangkan mobil tangki. Pasokan melalui mobil tangki tersebut juga disiapkan untuk membantu kebutuhan air bersih masyarakat terdampak selama satu pekan. Margareta juga mengajak pelanggan menyesuaikan penggunaan air dengan kebutuhan sehari-hari, karena selama pasokan belum kembali normal, ia berharap masyarakat dapat turut menghemat pemakaian air agar ketersediaan yang ada dapat dimanfaatkan secara lebih merata. Demikian, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Soalnya kalau udah masalah air ini, semua orang butuh air begitu ya.
3: Betul.
1: Nah, kalau sudah airnya susah, ini memang menjadi hambatan
2: sumber masalah.
1: Sumber masalah, betul sekali rekan Riko. Bagaimana di Sintang ya, sekali ini bukan hanya air, tapi kali ini penambahan kuota BBM bersubsidi juga akan ditambahkan ya dari Pemkab Sintang yang sependapat dengan penambahan kuota BBM bersubsidi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Riko Saputra.
2: Terima kasih Fatih, memang benar karena permasalahan BBM ini sudah cukup lama ya di Sintang khususnya. Karena di setiap atau di semua SPBU yang ada di Sintang, dalam kota Sintang, bahkan juga di luar kota Sintang yang tidak terlalu jauh, ini terjadi antrian yang panjang sekali, kemudian sulitnya untuk mendapatkan kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite. Nah, ini yang tentunya menjadi isu hangat yang hari ini juga kabarnya juga akan diadakan aksi damai ini Pati, berkaitan dengan penambahan kuota BBM. Dan menanggapi pandangan umum dari fraksi Nasdem dan juga fraksi Golkar dalam penyampaian nota keuangan dan juga rancangan peraturan daerah, yaitu tentang perubahan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah Kabupaten Sintang untuk tahun anggaran 2026. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni sendiri menyatakan bahwa pemerintah daerah sependapat, yaitu dengan usulan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Florensius Roni selaku Wakil Bupati Sintang mengatakan bahwa Pemkab Sintang ini terus berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk mendorong yaitu penambahan kuota BBM bersubsidi terutama bagi stasiun pengisian bahan bakar umum atau yang kita sebut dengan SPBU yang berada di wilayah perhuluan. Selain penambahan kuota, Pemkab Sintang juga mendorong yaitu percepatan operasional SPBU baru yang saat ini masih dalam proses perizinan, dan langkah ini memang diharapkan tentu dapat mendukung pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang, khususnya di daerah perhuluan, di mana pemerintah daerah juga memastikan bahwa koordinasi dengan Pertamina ini terus dilakukan agar kebutuhan BBM masyarakat ini dapat terpenuhi serta distribusinya dapat lebih merata yang ada di Kabupaten Sintang, tidak seperti saat ini sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan juga solar. Nah, semoga permasalahan yang hari ini tentunya nanti juga dilakukan proses aksi damai bisa berjalan dengan baik dan menemui titik terang, tidak ada antrian panjang, tidak ada kelangkaan, dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan seperti hanya meroketnya harga kebutuhan pokok dan tentu juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Riko. Tentunya solusinya, solusi bersama tetap kita inginkan ya, yaitu kemudahan untuk mengakses BBM itu tadi. Terima kasih rekan Riko. Baik pendengar, dan kami juga masih menanti Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak, dan kami akan segera kembali temani Anda untuk update informasi seputar Kalimantan Barat lainnya. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: Teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang. Tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
4: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
6: berjuang. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 21 September 2026. Dan kali ini informasi kami hadirkan dari salah satu kebutuhan pokok ya, harga cabai di Sanggau pendengar, yang informasinya sudah tembus Rp160.000. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sri Wahyuni.
1: Ya, betul sekali, di mana harga cabai di pasar sentral Sanggau, Fatih dan juga pendengar, dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan yang signifikan. Pedagang pasar sentral Sanggau, Wida, menyampaikan harga jual cabai kini mencapai Rp160.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan. Karena menurutnya keterbatasan pasokan dipengaruhi minimnya cabai lokal akibat gagal panen dari dampak dari kemarau panjang, dan kondisi tersebut juga membuat pedagang mengandalkan pasokan dari luar daerah. Ia juga menjelaskan keterbatasan pasokan dari daerah asal turut juga mendorong kenaikan harga di tingkat pedagang, karena harga modal yang tinggi membuat harga jual kepada konsumen harus disesuaikan. Wida juga mengaku kenaikan harga cabai membuat konsumen beralih mengurangi jumlah pembelian, bahkan mencari alternatif lain. Ia juga berharap pasokan kembali normal sehingga harga cabai dapat berangsur turun. Karena selain cabai juga ada beberapa sayur mayur juga yang lumayan naik ya di Sanggau, Fatih. Jadi harganya dari satu sayur itu bisa naik sampai 5-10 ribu rupiah, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda ya. Lebih paham harga pasar nih sepertinya ya, rekan Sri Wahyuni. Sering berbelanja. Tapi dengar ya,
1: sering ngecek-ngecek harga di pasar.
0: Sering ngecek-ngecek ya. Tapi lihat harga cabai sampai Rp160.000 itu memang cukup tinggi ya pendengar. Dan mungkin jika Anda punya informasi terbaru pendengar saat ini sedang berada di pasar, juga boleh update ke kami.
2: Tapi ya, di Sintang lebih gila, Fatih, harga cabai tembus Rp190.000. Lebih gila kan?
0: Rp190.000. Ini akibat kemarau ya, tadi banyak yang gagal panen juga ya. Baik, semoga segera menemukan solusi juga pendengar ya. Mana soal cabai ini gak bisa diganti dengan yang lain soalnya pendengar ya. Baik, kita beralih ke informasi lainnya dari RRI Pontianak kali ini mengenai pelaksanaan musyawarah provinsi atau MUSPRO Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Kalimantan Barat, yang mana agenda utamanya ialah pemilihan ketua PASI Kalbar periode 2026-2023 yang awalnya dijadwalkan berlangsung 29 September 2026. Bakal calon ketua PASI Kalbar melakukan pendaftaran ke tim penjaringan dan penyaringan atau TPP, namun Thomas Budiman, bakal calon ketua PASI Kalbar, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan ketua PASI Kalbar. Atas keputusan ini, pendengar, Thomas Budiman mengajukan keberatan. Ketua pemenangan Thomas Budiman, Trason bin Sael, mempertanyakan ke TPP mengenai keaslian surat dukungan dari PASI daerah yang dianggap tidak sah. Padahal dukungan tersebut nyata diberikan dari PASI Kayong Utara, Sambas, Kuburaya, Mempawah, dan Sintang. Sementara itu, tim penjaringan dan penyaringan TPP bakal calon ketua PASI Kalbar memberikan klarifikasi resmi terkait proses seleksi dan verifikasi berkas pada para bakal calon ketua umum PASI Kalbar periode 2026-2030. Penjelasan ini disampaikan guna merespons isu dan tudingan ketidaknetralan yang sempat dilontarkan. Ketua TPP calon ketua umum PASI Kalbar, Mimi Haitami, menegaskan bahwa seluruh proses penjaringan telah berjalan sesuai dengan mekanisme, aturan tata tertib, serta jadwal yang disepakati. Itu dia dengan informasi yang kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sintang. Genza Education Sintang gelar G Olympiad 4 dorong lahirnya generasi berprestasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Riko Saputra.
2: Baik, terima kasih kembali Fatih. Sebanyak 40 pelajar ini mengikuti babak final G Olympiad yang keempat tingkat SD MI sederajat yang ada di Kabupaten Sintang, di mana ini digelar oleh Genza Education cabang Sintang yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, lalu ada Universitas Muhammadiyah Sintang dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan kegiatan ini sendiri berlangsung di Aula Hotel Charlie pada Sabtu 19 September 2026. Di mana ke-40 peserta ini, Fatih dan juga pendengar, memang merupakan hasil seleksi dari 102 peserta yang sebelumnya mengikuti babak penyisihan pada 5 September 2026. Dan dalam babak penyisihan, peserta yaitu bersaing pada 4 kategori yang diperlombakan dalam J Olympiad untuk tahun 2026 ini, di mana brand Brand Manager Genza Education Cabang Sintang ini, Ratio, mengatakan bahwa 4 kategori ini terdiri dari matematika kelas 3 hingga kelas 4, lalu matematika kelas 5 hingga kelas 6, kemudian IPA kelas 3 hingga kelas 4, dan IPA kelas 5 dan kelas 6. Dari masing-masing kategori ini dipilih sebanyak 10 peserta terbaik, yaitu untuk melaju ke babak final. Dan dirinya menjelaskan bahwa J Olympiad ini merupakan kompetisi berjenjang yang dilaksanakan mulai dari tingkat daerah, kemudian provinsi hingga nanti nasional. Dan kegiatan ini juga menjadi wadah bagi para pelajar untuk mengasah kemampuan akademik sekaligus juga mendorong lahirnya generasi yang berprestasi. Kita ucapkan selamat kepada para pemenang nantinya dan ikut andil bisa mewakili Kabupaten Sintang ke tingkat provinsi hingga tingkat nasional dan terus mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan daya dukung dari orang tua. Juga kita harapkan support yang tinggi agar generasi-generasi penerus bisa meraih bonus demografi yang endingnya di tahun 2045. Fatih, kembali ke Anda.
0: Terima kasih rekan Rik atas laporan Anda dari Sintang barusan. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 21 September 2026. Terima kasih untuk rekan-rekan kami di Sintang dan juga Sanggau.
2: Siap, sama-sama, kembali kasih Fatih dan Cika.
0: Baik,
2: tentunya
0: dan... Baik, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah menyimak Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Usai sudah program KDK dalam program Sintang Menyapa Pagi bersama Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Semoga informasi-informasi yang telah kami sampaikan tadi menjadi informasi yang bermanfaat untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Dan nanti pukul 7 kami akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Anda bisa menyimak berbagai informasi-informasi dan peristiwa yang terjadi di dalam maupun luar negeri serta informasi dari dunia olahraga.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Megahertz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata.